0: Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bulan Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97-98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Faji menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Terima kasih pendengar masih setia mendengarkan kami di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tengah menangani 6 kasus perselisihan industrial antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja di wilayah. Nah, di mana disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial di Senaker Kepri Said Idris menyampaikan 5 dari diantara merupakan pelimpahan dari Kabupaten Kota meliputi Kota Tanjung Pinang 2 kasus, lalu Kabupaten Bintan 2 kasus dan Kabupaten Lingga 1 kasus, di mana 1 kasus lainnya baru termasuk pengaduan di kantor Disnaker Kepri. Seluruh aduan sedang diproses. Nah, ia menyampaikan pelimpahan penanganan kasus perselisihan industrial dari Kabupaten Kota di Disnakeran Kepri salah satunya dipicu keterbatasan personel mediator di tingkat Kabupaten Kota sedangkan jumlah pengaduan cukup tinggi. Nah, mediator di Tanjung Pinang dan Bintan masih hanya 1 personel, sementara di Lingga tak ada sama sekali. Nah, terkait perkara perselisihan yang tengah mereka tangani rata-rata menyangkut hak para pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan, misalnya pesangon hingga dana pensiun. Nah, perselisihan dominan melibatkan pekerja dengan perusahaan pembiayaan dan juga industri, di mana bahwa SOP dan mekanisme yang berlaku pelayanan penanganan perselisihan industri dibatasi maksimal selama 30 hari, dan mediator akan memanggil kedua pihak guna dilakukan proses mediasi. Nah, setelah 30 hari, yaitu Disnaker Trans Kepri bakal mengeluarkan anjuran untuk kedua belah pihak yang berselisih, dan ketika salah satu pihak tidak sepakat dengan anjuran tersebut, maka bisa mengajukan gugatan lebih lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, mudah-mudahan dengan tentunya saling menyepakati dan tidak merugikan bisa segera terselesaikan, ya, doa kita semuanya. Nah, sementara itu mendengar informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini kita hadirkan di mana pemerintah dan DPR menyepakati pengalihan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3 penuh waktu tanpa melalui tes. Nah, kebijakan ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027. Dengan demikian sekitar 240.000 guru P3K paruh diproyeksikan beralih menjadi P3K penuh waktu. Nah, Wakil Ketua Komisi DPR 10 yaitu Hadrian Irpani menyampaikan kesepakatan tersebut dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Muti. Nah, dalam pembahasan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa guru P3K paruh waktu tidak perlu mengikuti ujian mendapatkan status penuh waktu, dan inilah menjadi perhatian. Ya, mudah-mudahan saja dengan kebijakan tanpa tes tersebut hanya berlaku untuk pengalihan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, sementara guru yang ingin beralih menjadi pegawai negeri sipil tetap harus mengikuti tahapan seleksi. Ya, mudah-mudahan ini mempermudah bagi yang usia lanjut ya untuk tidak mengikuti tes. Ini juga yang diangkat cukup banyak, sekitar 240.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Ya, kita tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosator Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga yang masih setia mendengarkan kami di streaming dari .co.id ataupun juga melalui 107.2 yang ada di seputaran Meranti, Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun. Nah, pendengar, rencana pemerintah pusat menata status kepegawaian petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar mendapat respon positif dari pemerintah Kota Batam. Namun nih pendengar, Pemkot Batam masih menunggu aturan teknis sebelum menentukan langkah penataan pegawai di daerah. Nah, disampaikan Amsyakar Ahmad, pemerintah pusat tengah membahas skema peningkatan status pegawai Pol PP dan juga Damkar, di mana pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang menjadi P3K penuh waktu. Nah, sementara sebagian lainnya disebut berpeluang diarahkan menjadi PNS. Nah, berdasarkan data Pemko Batam ini terdapat sekitar cukup banyak ya 680 pegawai yang bertugas di Satpol PP dan juga Damkar. Nah, rinciannya Satpol PP 587 pegawai yang terdiri dari atas 172 PNS dan 415 P3K, sementara Damkar memiliki 93 pegawai dari rincian 35 PNS dan 58 P3K. Nam Syakar juga menyampaikan perubahan status tersebut akan memberikan kepastian kepegawaian bagi personil yang selama ini menjalankan tugas pelayanan dan juga perlindungan masyarakat. Namun pemerintah daerah belum dapat menentukan mekanisme penataan sebelum pemerintah pusat menerbitkan aturan yang menjadi pedoman. Pembahasan mengenai skema tersebut masih dilakukan pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi 2. Ya, mudah-mudahan harapan daripada tentunya setiap daerah termasuk juga Kota Batam dengan perjanjian dan juga rencana pemerintah yang membuat status kepegawaian yang tadinya mungkin P3K menjadi paruh waktu, yang tadinya mungkin hanya sedikit dengan perjanjian P3K paruh menjadi peluang penuh waktu. Nah, inilah yang diharapkan daripada pekerja khususnya P3 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi pagi hari ini, di mana pendengar, sebanyak 1.632 kapal nelayan di Galang Baru berpotensi mendapatkan akses bahan bakar BBM yang lebih dekat, di mana Pertamina Patraniaga tengah mengevaluasi calon lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan. Lintas informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah dan DPR menyepakati pengalihan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui tes. Lintas informasi selanjutnya, ruas jalan baru yang menghubungkan Batam Center menuju Bandara Internasional Hang Nadiem hingga kini belum memiliki nama resmi. Jalan senilai 14,65 miliar yang dibangun menggunakan APBD Kota Batam 2025 menghubungkan kawasan Botania Sentrahir hingga perumahan PLN Batam. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami riri.co.id, dan kita dengarkan yaitu program selanjutnya Batam Menyapa, strategis Bandara Hang Nadiem memoles citra internasional. Tetap di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik mendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kembali sejenak kami minta perhatian Anda untuk satu informasi menarik. Nah pendengar, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, di mana peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Kemudian apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Sarah Melinda bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 23 September 2026. Pagi ini cuaca cerah sekali. Buat kita semakin optimis untuk hidup lebih lama, lebih panjang dan juga lebih sehat. Begitu pula dengan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Eksistensinya sejak tahun 90-an yang terus berbenah, mereka memiliki strategi bagaimana memoles citra di mata internasional agar lebih menggigit lagi untuk kunjungan Wisman. Saya suka nih ngomongin cuan dengan ekosistemnya.
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, sebelum itu kami akan memperkenalkan narasumber kami, ada Ibu Immanuela Natalia Halatu.
3: Halo Mbak Sarah.
1: Suka dengar suaranya. Beliau merupakan retail business senior manager Bandara Internasional Hang Nadiem Batam.
3: Yes.
1: Iya. Kemudian didampingi oleh Bapak Bernard Wiraharja yang merupakan PTS Vice President Business and Development Bandara Internasional Batam.
2: Halo juga, selamat pagi Mbak Sarah.
1: Ada rekan yang diajak dua orang?
2: Ada, ini partner kami dari pengelola parkir.
1: Oh begitu.
2: Yang baru.
1: Yang baru, siap. Oke, okay. Tapi Bandara Hang Nadiem semakin kesini progresnya semakin bagus ya?
2: Iya.
1: Yes.
2: Senang juga.
1: Senang. Karena kan aku dari zaman 2014 lah di sana. Apa ngetem liputan lah bahasanya.
2: Ya. Oke. Okay. Pasti ya. Nataru macam-macam ya.
1: Iya lagi. Okay. Terus kemudian mulai dari dindingnya masih triplex.
2: Astaga.
1: Nah, diceritain tuh masih ada yang bocor di bandara ruang tunggu waktu itu. Pelan-pelan dibenahi sampai sekarang.
3: Kalau sekarang udah lihat
1: kaget,
3: lagi
1: kaget ya. Barang-barangnya ori semua.
3: Wow. Wajah internasional itu udah mulai muncul.
1: Iya,
3: ya?
1: Ternyata bagus. Tapi itu kan tidak terlepas dari upaya-upaya kita bahwa ini apa wajahnya Batam, wajah Indonesia.
3: Yes.
1: Iya kan? Kemudian juga aku ke Ibu Immanuela. Aku agak susah nyebut ibu sebenarnya enggak? Gimana cara ngomongnya ya? Kakak kali ya.
3: Kakak boleh.
1: Iya.
3: Panggil nama juga boleh, Ella aja juga boleh.
1: Oh, udah kayak lagunya Rihanna.
3: Ella.
1: Okay. Mbak Ella, yes. Ngomong-ngomong nih sebelum kita lihat bagaimana memoles Bandara Hang Nadiem, kan belakangan ada kabut asap.
3: Iya.
1: Itu mengganggu penerbangan enggak?
3: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih untuk stasiun radio RRI yang untuk memberikan kita kesempatan. Dan pada kesempatan ini juga sangat kita appreciate banget ya. Kita jadi momentum banget untuk
2: menyapa
3: warga Batam, memperkenalkan lagi juga Hang Nadiem juga. Mudah-mudahan kita bakal sering-sering diundang ya.
2: Amin. Sebulan
3: ngarep ya.
1: Oh, sebulan sekali.
3: Oke, okay. Baik. Jadi pertama kali sekali Mbak Sarah, Bandara Batam itu kan bukan hanya untuk tempat naik dan turun pesawat ya, tetapi juga pintu gerbang pertama yang membentuk kesan orang pada saat tiba di Batam atau datang ke Batam gitu. Jadi karena itu kami dari divisi komersial PT Bandara Internasional Batam itu kami sangat fokus untuk membuat pengalaman penumpang itu pada saat dia ada di bandara itu, mulai dari darat, kemudian parkiran, sampai berbelanja, sampai mereka itu take off ataupun landing itu di Bandara Hang Nadiem itu, mereka mendapatkan kesan dan mengalami experience yang standar internasional gitu. Jadi yang seperti tadi Mbak Sarah bilang, kalau dulu itu pakai apa namanya triplex dan segala macam, kita step by step, pelan-pelan kita mulai rubah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menaikkan standarnya dari Bandara Hang Nadiem itu sendiri. Kemudian kalau tadi terkait yang kabut asap ya, memang belum lama ini kan dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ya Pak Banat ya, itu ada beberapa penundaan dari penerbangan seperti itu dikarenakan kabut asap. Nah kalau dari Bandara Hang Nadiem sendiri, kita tuh tetap bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti BMKG, Airnav gitu, untuk memantau perkembangan dari kondisi udara itu sendiri. Karena ya sebagai kita tahu ya, partikel-partikel udara itu sangat berbahaya sekali untuk yang propeller di pesawat itu. Jadi paling utamanya adalah tentu saja keselamatan menjadi prioritas. Kemudian pemantauan berjalan juga setiap hari, dan koordinasi antar tiap-tiap pihak terkait itu untuk memastikan dalam penerbangan itu aman dan nyaman, dan juga keselamatan dari para penumpang di pesawat itu kita utamakan seperti itu. Mungkin Pak Barnard akan informasikan lebih lanjut ya, berapa yang cancel apa seperti itu ya.
2: Beberapa sih ya kelihatannya. Jadi utamanya dari rute-rute sekitar lah. Contohnya ke Jambi, itu ada beberapa. Sampai hari ini sebenarnya 1-2 masih terjadi juga RTB, return to base. Jadi pesawat yang gak bisa berangkat harus kembali lagi. Jadi bottom line, safety itu kan yang hal pertama, paling kita junjung tinggi ya. Kemarin juga beredar slogan di sosmed tuh, teman-teman mungkin baca, mendingan gak bisa berangkat deh daripada gak bisa landing, kata gitu.
1: Iya lagi, karena kan segitu mengkhawatirkan ya.
2: Benar-benar.
1: Kita kan asapnya kan kiriman dari Riau dan juga mungkin ke bawah angin dari Kalimantan ke sini kan. Jadi sempat juga kan beberapa kali dari Hang Nadiem mengirim press release ada ribuan orang tertunda keberangkatannya di reschedule. Tapi sejauh ini tidak ada yang batal berangkat ya kakak dan abang ya.
2: Kalau pada kejadian kemarin banget erupsi, beberapa kan harus batal, terutama yang ke Jakarta ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi kelihatannya sekarang udah terurai kan.
1: Iya.
2: Jadi tinggal case-case sisanya aja lah.
1: Iya. Jadi waktu pas ada pelantikan PWI di hari Kamis atau Jumat gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ketua PWI pusat itu untung enggak dari flight.
2: Oke. Enggak dari flight.
1: Iya. Jadi jadi entah gimana strateginya jadi bisa nyampe di hari H sebelum hari H ke Batam. Kalau enggak kita gagal pelantikan. Karena tadi erupsi itu kan, jadi emang orang udah putar otak sebelum berangkat gitu kan.
3: Dan untungnya juga ya Mbak Sarah, jadi pada saat kejadian itu sinergi dari tiap airlines itu tuh kita lihat banget itu bagaimana mereka tuh cepet tanggap banget. Jadi baik yang LCC maupun yang Garuda seperti itu yang full service itu mereka cepet banget. Jadi kayak penumpang tuh nggak membludak di Bandara Hang Nadiem seperti yang kita lihat. Jadi karena mereka tuh udah kayak antisipasi dengan mereka mengkontak langsung gitu ke penumpangnya. Jadi itu sangat juga ngebantu kita sih dari pihak pengelola bandara ya. Jadi memang skenario-skenario sinergi seperti ini yang sangat dibutuhkan ke depannya, dan juga syukurnya mungkin hal-hal seperti ini yang bisa membantu kita untuk ke depannya lebih bersinergi lagi.
1: Karena tidak ada yang pingin membaiknya cacat.
3: Yes, betul.
1: Hanya gara-gara tidak kok bisa koordinasi atau mungkin miss segala macam itu kan di luar kuasa kita kalau namanya alam kan.
3: Betul. Karena kan kayak mungkin kalau masalah juga pantau di sosmed banyak banget tuh kan yang jadinya kayak apa sih chaos gitu di bandara pada saat itu, karena ada yang beberapa tuh nggak terinfo, nggak terupdate, kemudian ada juga yang proses reschedule-nya tuh terganggu lama gitu. Tetapi
1: Di Hang Nadiem?
3: Ya syukurnya gitu ya. Kita bersyukur banget karena dari airlines itu mereka cepat banget gitu koordinasi. Bahkan kita juga selalu dapat update juga dari airlines. Terakhir itu Garuda menginformasikan kayak mereka itu dari HO-nya langsung menginformasikan bahwa tolong di-tackle masing-masing gitu. Kebetulan pas kita meeting bersama kita jadi tahu, jadi mereka tuh mitigasi resikonya tuh udah secepat itu.
1: Agak gitu. Merinding ya Sarah ya. Karena hari kedua erupsi, kami udah nelfon Pak Anang, Pak konferensi pers, dan ayo kantor.
2: Akhirnya gimana?
1: Akhirnya kami datang. Ngobrol, akhirnya cerita ini kami bikin beritanya selesai. Jadi enggak ada yang panik gitu.
2: Iya, emang itu harus dihadapi lah.
1: Iya.
3: Mungkin nanti kalau erupsi lagi kita berdua lagi.
1: jangan. Tertinda lagi. Iya, nanti doain kita. Itu kan udah lambat lawan
3: ruah sih pendapatan aja kali ya.
1: Aduh, tidak mau juga.
2: Tumpah ruah.
1: Itu tumpah ruah. Iya, ya amin. Nah, ngomong-ngomong, tapi ketika jadwal itu kan ditampilkan di LED besar itu.
2: Betul.
1: Itu bagian dari salah satu transformasi ya Bandara Hang Nadiem.
2: Betul, itu namanya FIDS, Flight Information Display System. Jadi emang bentuk transparansi, dan orang kan harus punya reliability ya. Informasi itu harus andal, ya kan, tepat waktu. Jadi apapun terkait penerbangan dari airlines, itu harus bisa ditampilkan sih ke masyarakat pengguna jasa kayak gitu. Oh. Selain tentu ada upaya dari airlines juga ya untuk reach out ke pelanggan mereka melalui WhatsApp-nya kah atau email seperti itu. Jadi apapun notif tentang perubahan jadwal misalkan itu harus bisa tersampaikan sesuai waktunya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Aku coba lihat bagaimana Hang Nadiem punya Google review.
2: Aduh.
1: 4,4. Wah, keren nih.
2: Akhirnya dia. Di audit kita nih. Iya,
3: audit live lagi.
1: Enggak, jadi ingat nih kepala daerah yang lalu-lalu suka banget tuh nyuruh RRI. Lihat itunya.
2: Reviewnya.
1: Reviewnya gitu. Jadi memang kadang maksudnya ya, kan pemimpin beda-beda gaya ya. Kadang suka japri, sentil dong dinas ini 2,2 nih. Emang kadang di-request sama Pak Wali kadang-kadang gitu kan. Oke. Bandara Hang Nadiem.
2: Coba ada komen apa?
1: 4 semua apa? 5 semua kayaknya. Ya. Oh, mereka ngomong bahwa apa nih? Ada landmark di sana, kemudian juga tempatnya katanya bersih.
2: Iya.
1: Apalagi ini? Oh, mereka juga ngomongin soal pembukaan jalan baru.
2: I see, ya betul. Okay.
1: Yang lingkar.
2: Betul, ya. Betul.
1: Terus bilang apa lagi nih? Oh, seneng ke Masjid Tanjak juga.
2: Ya, itu kayaknya ikonik banget ya, landmark Kota Batam.
1: Apalagi nih, banyak juga ternyata. Coba, tapi ketika kita berbenah, kita flashback ke 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya. Ketika BIB menandatangani nota kesepakatan dengan para tenan.
2: Betul.
1: Itu kan salah satu mengubah wajah karena ya. Masa iya bandara menjual barang KW.
2: Iya, oke. Okay. Sebenarnya sebelum itu, agak mundur dikit.
1: Oh, boleh.
2: Ketika BIB terbentuk, BIB itu kan perusahaan,
1: iya.
2: Konsorsium.
1: Iya.
2: Jadi di situ ada unsur Angkasa Pura Indonesia, sekarang Injourney ya. Dulu AP1 sih, Injourney, kemudian ada Incheon Korea dan juga Wika. Jadi karena pada saat itu BP Batam melelangkan pengelolaan bandara ini dan pengembangannya kepada pihak ketiga, berlomba-lombalah kami tender. Nah, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan untuk mengelola sebagai pemenang. Masuklah PT BIB itu. Nah, BIB inilah kemudian yang berusaha dengan bantuan sinergi BP Batam dan stakeholders yang lain bawa tuh perubahan-perubahan. Kalau tadi Kak Sarah nyebut tentang tenan, itu salah satu bagian dari transformasi yang kita lakukan di area komersial kayak gitu. Jadi dengan pengetahuan yang BIB miliki di support Incheon salah satunya, bawa tuh beberapa ilmu tentang commercial space plan. Oh, ternyata bandara itu bisa dikelola loh area komersialnya dengan lebih apik. Ada tenant mixing, oh berarti harus ada komposisi F&B-nya bagaimana, retail-nya bagaimana, services-nya bagaimana, lounge di mana. Jadi itu bukan sesuatu yang random, terus kita tata lah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku sesuai best practice di bandara internasional kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi enggak bisa tuh satu jualan, ini boleh nyebut merek ya, misalkan satu jualan dulu yang terkenal ada mie instan dalam cup gitu ya. Sebelahnya itu juga. Satu jualan soto, sebelahnya jualan soto semua.
1: Harus
2: gitu.
1: Bervariasi.
2: Yes. Variasi, betul.
1: Oke. Tapi yang paling mencolok dari perubahan bandara selain runway, kemudian juga apa namanya nih? Bukan apron apa? Hanggar. Itu kan bisnis yang paling besar ya.
2: Betul.
1: Yang paling mencolok sekali di Bandara Hang Nadiem apa?
2: Sekarang ini kami bisa sangat berbangga dengan kehadiran tenan-tenan yang brandnya ini udah
3: internasional
2: kasara gitu. Jadi mungkin main lagi coba ya, kapan teman-teman main ke Bandara Hang Nadiem terbang, lihat ya di situ ada beberapa tenan kami, itu kami coba gandeng brand internasional, brand nasional itu sudah muncul untuk bisa melayani penumpang kayak gitu. Itu paling kami banggakan sih, highlight banget.
1: Yeah. Oh, oke. Okay. Selain itu, kalau di sini kan ada semacam mereka bilang bahwa hospitality-nya juga bagus.
3: Yes, betul.
2: Yeah.
1: Terus apa namanya, ruang tunggu juga yang dibikin nyaman.
2: Betul.
1: Yeah. Perubahan lain yang mungkin belum dinotis oleh pengguna jasa bandara kita apa?
3: Oke. Okay.
2: Jadi kami sejak awal itu udah partisipasi dalam penilaian kualitas layanan juga dalam Airport Service Quality. Ini diselenggarakan oleh ACI ya, Airport Council International. Jadi ini mirip semua bandara di Indonesia juga partisipasi di situ. Intinya kami membuka diri terhadap penilaian dan audit layanan dari lembaga yang kredibel ini. Disitulah kami berlomba-lomba mengembangkan dan memajukan aspek-aspek layanan. Jadi kalau tadi kasarnya nyebut toilet, oh itu udah pasti salah satu elemen yang penting banget tuh. Iya. Kebersihannya ya kan, tidak basah dan seterusnya. Teman dari tenan gimana sih value for money-nya dari produk-produk yang diberikan kayak gitu. Terus aspek layanan, ketersediaan misalkan kursi roda, ruang tunggu gitu kan. Suhu udara, terus tempat apa kalau ibu menyusui?
3: Iya, nursery.
2: Tempat laktasi, nursery room gitu. Iya. Itu emang sesuatu yang kami hadirkan. Kita kejar standar yang emang diminta oleh dunia internasional kayak gitu sih.
3: Oh gitu. Jadi kalau boleh kita tambahkan itu, jadi kayak kita juga nggak tutup mata untuk layanan pendukung gitu ya. Seperti orang kan kadang-kadang kan kalau udah delay kan Mbak Sarah ya capek banget kan. Nah kalau di Hang Nadiem tuh udah tersedia tuh, mau kursi pijit ada tersedia kayak gitu. Ada juga wellness. Jadi kita punya mitra yang kita juga nggak tutup mata. Apa sih yang dibutuhkan sama para penumpang gitu pada saat dia delay. Jadi delay pun juga kita berusaha untuk cari make money from it gitu. jadi
2: jujur banget ya.
3: Jujur banget.
4: Iya kan cuma dijual jasa.
3: Iya,
4: mau membeli kenyamanan.
3: Mau pengen ngomong semakin banyak delay semakin cuan, takut juga dia.
4: Iya. Karena apa ya, bagi masyarakat yang sudah cara berpikirnya lebih adaptif terhadap dunia, iya tadi bahkan kenyamanan juga dibeli. Kita membeli udara, kita apa membeli ketenangan. Gitu kan
3: sekali.
4: Ya kan, Singapura contohnya bahkan untuk tetangga karaoke aja udah diciduk polisi.
3: Iya,
4: meskipun kesadaran itu di kita belum terwujud ya kak ya. Betul. Nah jadi ketika bandara berusaha untuk mewujudkan kesadaran itu meskipun melalui komersialisasi, kita dukung toh.
3: Iya. Jadi kita juga kayak punya kan kadang-kadang kan orang nih kalau misalnya dia cuma transit sebentar karena dia pesawat berikutnya itu agak lama, kita juga punya fasilitas locker.
4: Oh iya.
3: Nah itu kan juga, jadi sampai ke situ pun kita juga memikirkan kebutuhan penumpang kita.
4: Ngecas handphone ada.
3: Ngecas handphone kita juga ada tersedia, jadi charging service itu. Nah kemudian kita juga ada menyediakan ATM otomatis ya. Jadi segala hal itu kita udah pikirkan gitu. Jadi layanan wellness, kemudian penitipan locker, kemudian juga kita bahkan sampai memikirkan bahwa kayak tadi Pak Bernard sudah info bahwa kita juga karena berusaha untuk mencukupi standar internasional itu, kita dengan masukin brand-brand F&B yang internasional kayak Starbucks, WH Smith itu yang menjual oleh-oleh, kemudian ada juga Toby's Estate. Nah tapi kita juga tidak meminggirkan UMKM. Karena kita tetap mendorong program pemerintah gitu ya untuk memajukan UMKM. Jadi di Bandara Hang Nadiem pun kita tetap tersedia
4: produk lokal.
3: Produk lokal.
2: Oh, harus.
3: Seperti itu.
4: Harus banget ya. Tapi perubahan itu kan dipaksa sehingga akhirnya terwujud kenyamanan.
3: Iya.
4: Selama masa transformasi gonta-ganti tenang terjadi.
2: Iya. Tidak bisa menyenangkan semua pihak juga ya. Jadi emang ketika kita punya visi, terus kita coba terapkan kan, kami intinya kan mengedukasi masyarakat juga. Kadang emang bisa jadi masyarakat belum ada gambaran aja sebenarnya ini bisa diapain sih lebih bagusnya gitu. Karena segmen masyarakat kita yang pernah mengalami atau terekspos dengan kemajuan internasional mungkin belum seluruhnya juga ya. Jadi ketika kita introduce, itu juga jadi sesuatu yang baru juga gitu. Dan kami sangat membuka diri juga, termasuk tadi yang Kak Sarah tampilkan Google review kan kami nggak bisa tolak masyarakat kasih review negatif tentang apa, tentang apa, kasih masukan apa yang itu kami tidak bisa tolak. Kami mau nggak mau harus embrace itu, kami hadapi apapun yang masukan yang bagus sebisa mungkin ya kami ikutin, semacam itu kami coba penuhin lah gitu ya. Saya pun sadar kalau lihat Google review kritiknya banyak yang keras-keras. Mungkin Kak Sarah cukup berbaik hati aja.
4: Ada kok.
2: Ada.
3: Itu kan kritik yang membangun.
4: Ada kok yang tiga. Tapi tahun 2023. Bukan 2026.
2: Harapannya udah terjawab lah dengan beberapa improve.
4: Baca ini, sebelum rubah. Boleh ya. Jadi 4 tahun yang lalu, 2022 berarti, okay. Bintangnya 4 tapi okay. Bandarnya bagus namun jadul, okay. Terlihat dari desain yang perlu direnovasi dan diperluas untuk kita lakukan, yeah, okay. Yeah. Food court-nya lengkap, bisa makan di bandara, counter check-in-nya tidak terlalu banyak, mesin self-check-in perlu diperbaiki. Mantap. Sekarang self-check-in sejajar, yes.
3: Bahkan sekarang tuh kita mulai juga pelan-pelan tuh transformasi ke digitalisasi, oh, iya, gitu. Iya. Jadi mulai kayak pembayaran, kalau di tenan kan juga ya seperti di luar-luar juga udah, yeah, bisa pakai kiris.
4: Yeah, yeah.
3: Nanti ke depannya juga mulai dari orang tuh masuk di Bandara Hang Nadiem lewatin gate parkir, oh, itu juga sudah digitalisasi.
4: Tenang aja. Gitu. Terus kabarnya gini, ada yang baru pertama ke Batam tahun 2023, menurut saya bandarnya tidak terlalu begitu besar di bandara-bandara yang pernah saya datangi. Toilet di dekat pintu keluar bersih sih, itu aja yang bikin tiga katanya. Okay, okay. Toilet yang dia kasih ya.
2: Benar.
4: Tapi itu kan 2023.
2: Yes.
4: Tapi kalau sekarang dia balik ke Batam, bahkan ada landmark kota tuh di sana, ya, dibikin. Wow. Saya agak kaget waktu pas liputan Kemenkumham. Dan waktu pas tenaga TKA asing,
2: okay,
4: kolaborasi sama Kementerian Keimigrasian, ya, tenaga kerjaan, ada tiga kementerian waktu itu. Pas ada lihat landmark Batamnya itu,
2: pas di tanjaknya itu
4: yang di ruang kedatangan.
2: Kedatangan, okay,
4: kedatangan.
2: Okay, okay.
4: Mm-hmm. Itu kan ada semacam apa namanya ya,
2: ada tulisan kota-kota Batam gitu ya.
4: Iya, jadi mereka bisa berfoto-foto gitu sebelum, wow, meninggalkan. Nah, jadi saya juga agak kaget kan, kenapa perubahannya segini banget ya gitu. Kayaknya setiap hari tuh kalau tidak ke bandara ada aja perubahannya, ada aja perubahannya gitu.
2: Meleng dikit ada, iya, lagi ke Batam.
4: Iya, meleng, iya bener.
3: Kayaknya Mbak Sarah ini bisa dijadiin brand ambassadornya Hang Nadiem juga.
4: Banyak banget tuh brand ambassadornya gitu kan. Jadi enggak, itu maksudnya Sarah adalah kalau, iya, kalau kita enggak diperbaiki kita kan malu sama Singapura.
3: Betul banget.
4: Kalau lebih banyak perubahan apa direct flight ke, yes, Korea, ke China, itu kan yang juga tengah kita gesa.
2: Betul, betul.
3: Lagi next didorong. Kita akan punya ke Penang ya.
4: Iya, iya, ke Penang. Itu kan, yoko, hal-hal yang harus diperbaiki pelan-pelan.
2: Betul.
4: Jadi kalau teman-teman bisnis tidak melakukannya, itu bagaimana ceritanya kalau nggak diperbaiki kan?
3: Betul,
2: betul.
4: Iya kan?
2: Ya. Pada akhirnya kan orang ke bandara itu juga bukan untuk ke bandara itu sendiri ya. Mm-mm. Bandara itu fasilitas dilalui, mm-mm, tapi orang punya tujuan nih mau ngapain ke Batam, gitu kan? Jadi dalam hal ini sebenarnya bandara juga nggak sendirian.
4: Iya.
2: Kalau dari kemarin ada cerita positif tentang bandara itu nggak lepas dari kemajuan kota Batam juga sih kalau menurut, iya, saya, iya, gitu.
4: Karena yang bikin kita babak belur itu bahkan ya, sort to say, taksi online waktu itu.
2: Pada saat itu ya. Oke, iya, oke. Okay, okay.
4: Terus apa namanya nih?
2: Kayak punya pengalaman pribadi kasih.
4: Oh iya. Waktu itu pulang diklat, dijemput kantor.
2: Okay.
4: Karena plat mobil lagi dipakai kan pasti merah dong punya pemerintah. Pakai mobil pribadi sama temen, okay, kan di kantor. Dibilang itu taksi bodong. Lah ini bos saya gitu. Itu kan emang kayak gimana cara membuktikan? Maksudnya kita pamer-pamer gue bos RRI, gitu kan nggak mungkin kan?
2: Iya, iya,
4: nah kayak gitu tuh kayak waktu itu
3: iya,
4: pandemi COVID-19 kalau nggak, okay, salah, apa sebelum pandemi waktu itu, itu memang bikin Bandara Hang Nadiem tuh jadi nggak safety, bikin orang datang,
2: iya, orang pada insecure juga.
4: Itulah yang membuat bandara tuh down. Terus kemudian juga beberapa kali memang ada sih 6 bulan terakhir nih, bule nih ngomong nih kasih review jeleknya bukan bandaranya, malahan apa ya, sebut aja brand kali ya, si Kuning.
2: Transportasi online. Oke.
4: Okay. Katanya 10.000 untuk parkiran, di charge jadi 126.000.
2: Astaga. Oke. Okay. Yeah, yeah.
4: Itu. Itu aja sih yang dia ngomong, sisanya enggak ada. Keren di belakang hal-hal yang kayak gini yang bikin mereka masih kesal, yeah, gitu.
2: Yeah, yeah, yeah,
4: padahal, yeah, orang manajemen sudah capek kan untuk berbuat gitu.
3: Iya. Yeah. Sampai sekarang kita masih berbenah sih untuk yang land transportation itu ya, Mbak Sarah. Jadi banyak fasilitas juga terkait land transportation yang kita tambahkan ya.
2: Betul, kami coba kasih opsi lebih banyak juga ke masyarakat. Salah satunya yang paling terbaru itu kan Trans Batam udah masuk bandara Kasarawut,
4: iya, enggak? Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi koridor 7-nya Trans Batam itu rute Nongsa Batam Center udah beroperasi dari bulan Juli gitu.
4: Oh, oke. Okay. Tapi sudah 2 bulanan.
2: Udah.
3: Iya.
2: Jadi masyarakat yang landing, itu punya opsi lah. Kalau nggak terlalu buru-buru banget, bolehlah nunggu si Trans Batam. Tapi kalau agak rush, ada opsi taksi, ada opsi damri, yeah, kayak gitu.
4: Arti kata turun dari bandara, ke ruang, ke pintu kedatangan, langsung ketemu kan?
2: Ketemu.
4: Sementara, yes, kan kalau di Suta ataupun di itu kan agak jalan ke depan dulu.
2: Betul. Itulah.
4: Ditahan
2: keindahan bandara kecil.
4: Iya, iya kecil tapi momentumnya ya.
3: Jangan kecil kali ya, imut.
4: Imut iya, iya kita ganti lah, iya istilahnya. Boleh. Karena imut. Suka sama Gen Z itu pakai istilah yang bikin kita gemes ya kak ya. Contoh gajinya kecil dibilang gaji gue imut banget ya gitu kan. Di hal lain gitu. Iya. Oke, ngobrol soal bandara ternyata kita masih punya ketertiban dari si transportasi online. Betul. Yang kadang masih suka getuk harga. Betul. Padahal manajemen sudah memberikan mereka nafas bahwa siapapun bisa mencari rezeki di sini.
3: Iya.
4: Itu kan terbukti dari 3 aplikator
2: bisa
3: semestinya ya, kan? Sudah efektif di sana.
4: Itu. Jadi ya ada Transbatam?
2: Ada.
3: Iya, ada Damri.
4: Ada Damri iya. Ya. Ada juga yang perusahaan taksi lokal.
3: Betul. Ada tetap. Tetap
4: okay. Gitu. Si Biru juga ada.
3: Biru ada tetap juga. Nah, jadi kan? Banyak pilihannya begitu. Jadi enggak terpakau kepada satu atau dua saja seperti itu. Tergantung dari pilihan dari para penumpang itu sendiri.
4: Oh, oke. Okay.
3: Dan juga sebenarnya gini, Mbak Sarah, masukan-masukan dari baik penumpang maupun pokoknya masyarakat di Batam itu juga seperti tadi Google Review itu juga yang sangat membantu kita untuk meningkatkan pelayanan kita gitu. Karena kalau kita sendiri kan juga kita punya keterbatasan dalam memantau ya. Tetapi apabila dibantu sama masyarakat dengan input-input yang masuk itu membantu kita untuk semakin berbenah diri ke depannya seperti itu. Okay. Kita tingkatkan fasilitas, kita tingkatkan juga kualitas pelayanan kita. Karena ya kalau harga semua orang bisa perang harga lah, tetapi kalau layanan itu tentu saja yang harus menjadi ciri khas yang menjadi brand image-nya kita semua gitu. Untuk utamanya bagi Bandara Hang Nadiem untuk semakin meningkatkan standar ke arah internasional seperti itu.
4: Tuh kan lagi-lagi kenanya deteksi. Aku cuma lebih ke bawah, makin ke bawah deteksi semua isinya. Ya, kita akan beri sejenak sebelum melompat ke pertanyaan berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM dari program Satu Batam. Kita sudah berbicara soal perubahannya dari tahun ke tahun yang signifikan dan membuat kita juga bangga lah punya wajah yang Hang Nadiem itu membawa sebuah kebanggaan. Selain juga mendapatkan beberapa penghargaan terakhir ya kemarin Pak Anang, aduh lupa lagi nama penghargaannya apa.
5: Betul,
4: padahal kita udah bikin listnya tuh. Iya kan, terakhir ada penghargaan internasional kan.
5: Betul.
4: Ya. Nah jadi itu upaya-upaya yang terus dilakukan untuk menggenjot juga bagaimana investasi berskala internasional masuk ke Batam, plus juga investasi lokal pemodal dalam negeri untuk berkolaborasi bagi bandara.
5: Betul.
4: Contohnya kabarnya parkir mau ditertipin ya? Atau
5: betul.
4: Gimana ceritanya nih? Betul. Ditertipin atau bagaimana? Ini kan masih simpang siur kabarnya. Apanya yang ditertipin?
5: Iya. Sebenarnya dari waktu ke waktu sih ini sesuatu yang progres terus. Jadi bukan berarti yang dulu gak tertip, tapi karena apapun kan masih bisa diimprove terus kan. Jadi dengan kami berakhir kontrak dengan pengelola yang lama, nanti per 1 Oktober akan ada masuk pengelola yang baru nih. Tentu siapapun yang
4: 7 hari lagi
5: gandeng,
4: dong.
5: Betul 1 Oktober ya. Tentu mereka kita harapkan bisa membawa apa hal lagi nih, inovasi kemajuan yang bisa meningkatkan layanan dan experience orang bepergian melalui bandara seperti itu.
4: Oke. Jadi diapain?

0: ngapain? Ya, banyak perubahannya ya. Jadi intinya kalau ada keywordnya mungkin manless, cashless, ya kan, ticketless, kira-kira itu tiga keywordnya.
1: Tolong diindonesiakan.
0: Oh iya iya.
1: Karena ini
0: radio
1: Republik Indonesia.
0: Jadi kami mencoba meminimalisir kehadiran petugas secara fisik.
1: Okay.
0: Jadi digantikan oleh sistem dan teknologi. Kemudian juga cashless itu artinya kita meminimalisir juga penggunaan uang cash, biar lebih tertib, ya kan, lebih transparan, terus lebih secure pendapatan kita juga, baik untuk Kang Nadine dan juga Bapenda gitu kan. Kemudian juga ticketless, nah ini isu-isu lingkungan lah, ya kan, kita ngurangin paper segala macam.
1: Iya, iya.
0: Betul. Nah ini jadi kami undang juga hari ini ada partner kami yang akan nanti mengelola parkir.
1: Oke. Okay.
0: Kami hadirkan juga Pak Jason, salah satunya hari ini dari Center Park.
1: Oke. Okay. Halo, selamat pagi, ya. Pak Jason.
2: Halo pagi semuanya.
1: Seru Pak Jason ya, pengalaman pertama?
2: Enggak juga sih kalau di radio.
0: Kayaknya dia
2: punya jam terus. Oh, KRRI ya. Pertama kali banget kalau
1: kaget Pak, KRRI.
2: Keren sih, keren.
1: Keren ya Pak ya. Pokoknya kasih lah bintang 5 kami Pak. Gantian Pak ya.
2: Di Google Review.
1: Iya. Terus apa namanya ini, apa yang diperbaharui dari parkir yang ke depan ini?
0: Oke, tadi tiga keyword itu adalah tema utamanya ya. Jadi nanti semua gate misalkan dari depan tuh akan baru, teknologinya, CCTV-nya, ya kan. Terus juga cara dia ngebaca plat nomor lebih otomatis macam itu. Jadi dari sisi security kendaraan itu juga jadi lebih bisa terjamin. Tentu kan itu yang kita harapkan ya. Sebagai aset yang dianggap berharga kalau di Indonesia, tentu kendaraan roda 2, roda 4 ketika kita mau tinggalkan di suatu tempat harus ada perasaannya aman dong.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Apalagi kalau konteksnya dia terbang nih, mobilnya diinepin. Mau bisnis di luar kota, tapi kalau pikiran yang
1: melayang,
0: ini mobil gua aman apa enggak segala macam, itu kan jadi enggak oke ya. Itulah salah satu yang mau kita pastikan bisa kita berikan kepada pengguna jasa semacam itu.
1: Pemasang CCTV tapi di setiap sudut.
3: Iya, setiap untuk sudut. Demi keamanan kan. Jadi kedepannya itu parkir di Hang Nadim itu akan lebih cepat, antrian lebih pendek, dan juga ya seperti tadi udah dibilang sepenuhnya non tunai seperti itu.
1: Okay.
3: Karena ya itu seperti tadi kita dibilang di awal juga, Bandara Hang Nadim itu berusaha untuk bertransformasi untuk dari tidak saja dari tenannya sendiri tapi juga ke area pengelolaan parkir. Jadi dengan nanti dengan adanya operator baru ini gitu, kita harapkan juga dengan sistem pembayaran yang 100% sudah cashless,
1: non tunai.
3: Iya, non tunai. Jadi itu sangat membantu arah dari visi dari Bandara Hang Nadim ini sendiri untuk bertransformasi digital ke era internasional seperti itu. Jadi ya manfaat-manfaat bagi para pengguna jasa Bandara Hang Nadim sendiri itu nanti akan mengalami sendiri, yang kayak antrian itu sudah mulai berkurang. Kemudian terutama sih pada saat jam-jam sibuk kayak biasanya kan kalau pagi itu ya jam-jam penerbangan sudah mulai numpuk. Nah itu yang kita berusaha minimalisir karena adanya pembayaran yang akan lebih cepat itu.
1: Dia kan pakai e-money.
3: Betul sekali.
1: E-money-nya itu bebas dari bank apapun atau kartu memang khusus untuk bandara dibikin?
3: Iya, kita sebut aja ya.
0: Sebutannya itu kan kartu uang elektronik ya. Yang provide ada bank-bank Himbara juga. Jadi kami nggak ada eksklusivitas ke kartu tertentu. Jadi semua yang punya produk e-money, terutama yang udah kerjasama dengan CP ya, partner kami ini, itu bisa kok gitu. Jadi ada flashnya BCA, ada tapisnya BNI, e-money-nya Mandiri, BRI-nya
1: BSI.
0: BSI belum punya kayaknya.
1: Belum ya, tapi Himbara adalah himpunan bank negara, pendengar. Jadi kalau misalnya pendengar punya bank yang di bawah yang punya negara plat merah lah bahasanya, di luar bank swasta, itu bisa di tap di parkir ini.
0: Betul.
1: Iya. CCTV yang dipasang udah banyak.
0: CCTV kita colek tim BP kali ya. Ada yang di gate, ada di kawasan.
1: Penasaran kan?
0: Silakan.
2: Oke, jadi kalau untuk CCTV itu sebenarnya di setiap gate itu kita ada minimal 2 CCTV.
1: Oh, kanan kiri?
2: Bukan, dari satu CCTV itu untuk mengcapture kendaraannya.
1: Oh.
2: Yang satu lagi CCTV itu untuk mengcapture wajah si pengemudi justru.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu kan tadi balik lagi ke yang sebelumnya Pak Barnat dan Kak Ella sebutin ya, mengenai safety, ya kan, mengenai kenyamanan, ya kan. Nah, kita kan di sini mau parkir ninggalin kendaraan supaya nyaman dan aman gitu. Nah, kita di sini ada itu kita bisa capture untuk kendaraannya. Di satu sisi juga kita capture nomor plat mobilnya, ya kan? Di satu sisi juga kita capture untuk wajah si pengendaranya, gitu. Just in case amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa provide untuk data-data tersebut.
1: Iya, gitu. Iya. Kadang kan, tapi secure-nya cukup tinggi kah? Karena mengingat deepfake hari ini kan memang agak menyebalkan ya.
0: Oke, ada isu nggak tuh tentang
1: deepfake? Iya, ada nggak, Pak? Di Batam udah sampai belum?
2: Kalau untuk hal-hal seperti itu sih kita nggak ada ya. Maksudnya kalau misalnya untuk mereka menggunakan teknologi seperti itu, kita nggak, kita udah bisa halau lah gitu. Iya. Gitu. Jadi emang nggak terlalu masuk ke dalam dunia parkiran lah untuk hal-hal seperti itu. Iya. Gitu. Tapi yang pasti kalau di sistem kita, untuk safety net-nya itu kita punya beberapa layer gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh kartu uang elektronik itu pada saat masuk kan ditempel. Iya. Nah, sistem kita itu mengcapture nomor kartu tersebut. Beserta tadi saya bilang kita mengcapture nomor plat mobilnya juga. Pada saat keluar, nomor kartu dan nomor plat mobil itu harus sama, Kak.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, ketika ada ketidaksamaan, itu harus diverifikasi dulu melalui CRO kami, gitu.
1: Berarti nggak bisa pakai punya teman kalau mendadak saldo kedua ada?
2: Nah, kalau saldonya habis, kita bisa bayar pakai QRIS.
1: Gitu.
2: Balik lagi, digital transformation buat buat Bandara Hang Nadie.
1: Wah, enggak. Iya.
0: Iya, QRIS-nya cuman juga macam-macam ya, e-wallet-nya ya.
2: Betul. QRIS-nya itu bisa semua bank.
1: Iya.
2: Gitu. Terus kemudian bisa semua e-wallet juga kita bisa terima ya, juga.
1: Kalau kata Pak Gubernur Bank Indonesia, bacanya QRIS.
0: Chris. Akhirnya ada yang memutuskan ya.
1: Itu sejak 2 tahun kalau enggak salah yang lalu. Chris apa QRIS sih kayak gitu kan.
0: Jadi udah resmi ya.
1: Udah resmi QRIS ya. Ya. Karena RIS-nya sebutnya QRIS kan. Chris. Kecuali kita sebutnya QRIS. Iya kan. Jadi kan sampai nyebut ya. Tapi itu betul. Itu emang Bank Indonesia juga mikirin. Jadi kami juga sebagai agent of change Indonesia, Bank Indonesia. Dibilang apa, tolong diperpanjang ya RRI ya gitu kalau dialog katanya gitu. Karena kan RRI kan ruang dengar dan ruang bicara.
0: Betul.
3: Edukasi.
1: Mengedukasi. Kalau ruang baca kan betul. Cara baca gimana ya? Sih gitu kan.
3: Benar.
1: Bingung. Nah, balik lagi ke ke parkiran itu. Tarif normal.
0: Normatif. Tarif tidak ada perubahan. Okay. Jadi kami di Bandara Batam juga mengacu ke Perka, Peraturan Kepala Batam. Dan saat ini yang terbaru yang masih kami acu adalah nomor 28 tahun 228 tahun 2024 dan Perwako ya. Peraturan Wali Kota nomor 63 tahun 2024. Jadi selama itu belum ada perubahan, kami masih ikuti peraturan tersebut.
1: Oke. Sekali lagi, kalau misalnya masuk ke bandara, sudah secure untuk parkirannya. Terus kemudian juga selain itu tidak ada kertas.
3: Paperless lagi.
1: Kertas yang terbuang.
3: Yep.
1: Siapa yang paling diuntungkan dari sistem baru ini?
0: Oke. Dari sisi kenyamanan layanan, kami yakin pengguna jasa itu paling diuntungkan, ya kan?
1: Masyarakat.
0: Masyarakat luas. Pengguna jasa. Yang kedua dari sisi security pendapatan ya, itu tentu pihak pengelola akan sangat diuntungkan, baik bandara maupun partner kami dari unsur pemerintah daerah ya, dalam hal ini BP Batam dan Bapenda. Karena dalam hal ini dengan semua sistem digitalisasi ini, ya udah pasti lebih secure lah.
3: Iya. Lebih transparansi juga sih.
0: Transparan gitu kan. Bahkan kita bisa real time juga bisa share tuh, ini udah berapa, nanti share-nya untuk ke BP Batam atau Bapenda itu berapa gitu. Jadi harapannya sih ada lonjakan lah ya dari sisi itu. Kemudian juga lingkungan tentu saja. Kalau kita kurangi penggunaan sampah kertas ya kan, harapannya juga lingkungan juga lebih sustainable lagi.
1: Sama orang yang suka lupa tiket.
0: Banget, ya kan? Atau tahu udah ketemunya kerogoh di kantong udah lecek.
1: Sangat membantu.
3: Iya, jadi kan juga kan gini, kalau berasa nggak sih Mbak Sarah kalau misalnya udah dengan e-money itu kayak kita tuh nggak perlu gumbek-gumbek lagi cari koin-koin apa segala macam. Karena kan kartu tuh biasanya kita udah ada ditaruh di dashboard mobil atau di tempat tertentu gitu. Jadi memudahkan juga gitu. Nah seperti tadi yang kayak transparansi, utamanya untuk kayak penumpang atau warga Batam itu tuh udah nggak takut lagi kayak ini pendapatan parkir ini beneran masuk ke
0: resmi
1: iya, iya,
3: resmi apa enggak
1: iya,
3: gitu.
1: Pasti dong.
3: Seperti itu.
1: Iya kan pasti. Nanti kan uangnya balik lagi ke pembangunan.
3: Iya. Betul. Karena kan jadi mereka nggak punya ketakutan gini masuk ke orang tertentu, iya, tertentu atau kayak gimana. Tetapi
1: justru
3: semuanya udah tercatat.
1: Iya.
3: Transparan.
1: Justru harusnya kayak gini yang diperbanyak.
3: Yes.
0: Harapannya begitu.
1: Iya, karena parkir liar itulah yang kebocoran terjadi. Betul. Karena semakin ketat sebuah sistem, semakin uangnya semakin banyak masuk.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kayaknya ini sejalan loh sama pemerintah Batam ya,
1: iya,
0: baru-baru ini kayaknya ada program juga tuh buat langganan parkir.
1: Iya, parkir berlangganan
0: yang diskon kan,
1: iya, 700.000 per tahun.
0: Jadi,
1: RRI bikin itu meledak viewsnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Wow. jadi apa namanya ini? Apa ya, kita juga enak untuk bikin anggaran belanja rumah tangganya, mm-hmm, untuk pembukuan kan ya.
0: Betul, betul.
1: Iya, kita harus inilah, pikirannya udah gak di level bawah lagi lah untuk Kota Batam. Harus terus mengikuti zaman lah, meningkat, yeah, dan meningkat gitu kan. Ini kan bagian dari perubahan nasib secara pribadi dan juga secara umum gitu.
3: Betul,
1: kan.
3: Betul.
1: Satu lagi kakak dan juga abang. Mulai berlaku 1 Oktober itu,
3: yeah,
1: langsung sistemnya otomatis atau ada masa transisi dulu?
3: Bang Elo?
0: Siapa nih yang mau jawab?
3: Pergantian pemain.
4: Terima kasih Mbak Sarah. Mungkin untuk transisi ya, uh-huh, yang kita mau lakukan itu memang di tanggal 1 itu kita live sistem itu udah langsung
1: break. Okay.
0: Dalam satu malam berubah ya.
4: Langsung satu malam itu berubah.
1: Iya, iya.
0: Transisinya sekarang lagi dicicil.
1: Oh, justru gitu sekarang. Oh,
4: nah, okay, memang sekarang ini kalau kita masa persiapan, masa implementasi supaya tanggal 1 itu sistem kami sudah berfungsi dan berjalan dengan baik.
1: Berapa gitu gate sekarang?
4: Kalau total gate itu di 17, sekitar 17.
1: Uh-huh.
4: Dengan sebenarnya dengan jumlah itu kelihatan jumlah yang besar ya, tapi itu balik lagi kenyamanan yang dari bandara ini yang mereka provide itu bagus sekali. Kalau menurut kami sebagai vendor parkir, dengan gates gitu untuk keluar masuknya itu enak, nggak macet, orang keluar ke kiri atau ke kanan itu ada akses pilihannya, jadi nyaman, benar-benar nyaman. Dibandingin 2 tahun mungkin 3 tahun yang lalu,
1: iya,
4: ya.
1: Iya, iya.
4: Sekarang kalau ke Bandar Batam tuh benar-benar udah modern.
1: Iya.
4: Nah, di situ kuncinya ya, kita mau bikin modern.
1: Iya, apa guna bandar dunia modern modern terus digaungkan kalau kita masih tertinggal di tahun 90-an.
0: Itu dia.
1: Iya kan?
3: Mbak Sarah harus pergi ya, berarti harus kunjungi
1: yang
3: kita
1: baru itu, iya, yang parkiran baru itu.
3: Di tanggal 1 ya.
1: Iya, tanggal
3: kita
1: 1.
3: Tunggu kedatangannya.
1: Ada ini enggak sih giveaway?
3: Ada dong. Ya, kita akan bagi-bagi giveaway berupa kartu e-money.
1: Oh ya?
3: Ya.
1: Isi saldonya berapa?
3: Isi saldonya mulai dari Rp25.000
1: gitu. Sampai dengan
0: udah mentok.
1: Udah segitu.
0: Lebihnya nanti kalau Kak Sarah subsidi.
1: Berarti artinya itu tanggal 1 Oktober nanti.
3: 1 Oktober nanti. Jadi mungkin nanti untuk para listener yang akan menjawab quiz nanti, itu hadiahnya diambil di Bandara Hang Nadiem.
1: Okay.
3: Nanti ketemu tim komersial ataupun corporate secretary kita untuk mengambil giveaway gitu. Sekaligus kan bisa foto bareng juga kan. Sekaligus mereka juga bisa merasakan experience di parkirannya Hang Nadiem. Kemudian juga mereka mungkin bisa belanja-belanja
1: di dalam
3: di Hang Nadiem juga.
1: Oh, iya, iya.
3: Seperti itu. Jadi giveaway ini juga bagian dari kita untuk semakin dekat lah.
1: Gitu. Iya, jadi hari H kuisnya atau sekarang kuisnya?
3: Kuisnya hari ini.
0: Boleh.
3: Tetapi hadiahnya diambilnya tanggal 1.
1: Oh gitu, ada kuis tuh rupanya dikasih.
0: Ada waktunya kan nih?
3: Ada waktunya.
1: Kan enggak 4 menit.
0: 4 menit.
1: Iya. Atau gini aja lah nanti.
0: Diatur aja lah.
1: Diatur aja, iya.
3: Boleh.
1: Barangkali kalau misalnya kami dapat rezeki kan, PNB itu juga boleh lah. Khusus kuisan gitu kan.
0: Sosial medianya RRI ada nggak?
1: Ada, bisa di-tag mungkin kali ya.
0: Boleh.
3: Oke.
0: Ntar kita invite dari situ aja.
1: Dari bandara ada nggak kayak bikin challenge reels, TikTok, video challenge untuk parkir baru
0: nanti
1: ini?
0: Nanti disiapkan sama si Pak Badudrin.
1: Oh iya.
3: Boleh sih nanti atau boleh, Kak Sarah juga boleh give ideas for us lah.
1: Iya, gitu. Kan kayak apa, a day in my life ketika parkir pertama kali di Batam secara non-tunai cashless gitu kan. Kan sasarannya Gen Z.
3: Betul.
1: Kita sudah generasi tengah kakak-kakak. Jadi, ntar lagi Alfa mau tamat sekolah ini. Kita udah makin turun nih gitu kan. Ya tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada boomers. Iya, boomers sekarang usianya 70-60 gitu kan. Pasti yang berperan untuk ke bandara toh anak-anaknya yang usianya seperti kita kan. Ya gitu kan, masih the day in my life kayak gitu kan.
4: Boleh banget.
3: Jadi mereka viewing atau gimana gitu, highest views terus ngetek-ngeteknya juga.
1: Iya.
3: Sip. Kita percayakan kepada Kak Sarah
1: pengaturnya. Enggak, itu cuma ide aja yang dilontarin. Lagi-lagi eksekusi kan bandara.
3: Siap.
1: Oke, baiklah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya Riri mau dikasih apa tadi? Imannya juga apa-apa lah.
4: Boleh.
3: Apa sih yang enggak buat Kak Sarah?
1: Oke, pesan kepada masyarakat pengguna jasa bandara ada mungkin apa ya? Sebagai closing statement kakak-kakak dan juga abang-abang.
0: Okay. Siapa dulu nih?
1: Boleh. Abang dulu.
0: Oke, jadi untuk masyarakat Kota Batam, pengguna jasa bandara khususnya, nanti selamat datang di era baru parkir yang lebih modern ya di bandara. Kami mohon dukungan nih, karena dalam penerapannya nanti mungkin kalau masih ada kekurangan-kekurangan silakan bersabar dulu, nanti kami pasti improve terus kayak gitu. Pada saat 1 Oktober ketika masyarakatnya nih belum datang datang ke bandara tapi belum bawa kartu, nanti kami juga akan bantu untuk bisa tetap masuk dan somehow nanti bisa tetap beli kartu di bandara dan keluarnya juga udah nyaman seperti itu. Jadi mengingatnya juga fasilitas kita bersama, ayo kita jaga juga, nanti kita nikmatin sama-sama kemajuan yang coba kita berikan kepada pengguna jasa.
1: Iya, karena ini bukan lagi retribusi, udah pajak masuknya.
3: Iya.
1: Kalau retribusi kan di bahu jalan. Ya kalau pajak masyarakatnya paham-paham lah muternya kemana, ke pendidikan, ke air bersih, ke pembangunan infrastruktur dan segala macam gitu kan. Kalau dari Kak Ella?
3: Kalau dari saya, Hang Nadim, kita terus berbenah. Kemudian penerbangan juga tetap aman di tengah kabut asap. Pilihan tenan juga semakin berkelas internasional. Kemudian dan parkir juga akan semakin cepat dengan sistem non-tunai. Dan semua ini kita lakukan untuk agar Hang Nadim dapat menjadi kebanggaan Batam dan sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, apabila mau ke bandara, jangan lupa siapkan Imani dan Kiris.
1: Kris. Agak ini ya, agak susah ya kayak karena belum terbiasa ya. Kris. Indonesia banget soalnya, spellingnya kan ya. Kalau kok, silakan kok.
2: Kalau dari saya singkat aja untuk seluruh masyarakat Batam, pengguna airport, Hang Nadim, ya kan, dan seluruh turis yang akan datang ke Batam, selamat menikmati wajah baru parkirannya di Hang Nadim Airport.
1: Wajah baru, merinding nih ngomong kayak gitu. Bapak silakan, ada terakhir.
4: Oke, okay, terima kasih.
1: Kita closing nih.
4: Oke, okay, terima kasih. Mungkin untuk dari saya mungkin singkat juga, di mana kami juga membawa layanan yang baik supaya selalu berkembang dengan bandara. Terima kasih.
1: Jika ada masukan terhadap layanan yang baru ini kemana?
0: Bisa ke Instagram Hang Nadim, ya kan, di Batam Airport, ataupun CP pun punya sosial media sendiri.
3: Google review pun kita juga selalu
1: buka aja.
3: Silakan. Karena kan itu kayaknya lebih apa ya, customer friendly apa ya. Gitu. Jadi itu pun juga kita nggak tutup mata kok.
1: Iya, nggak di delete kok, masih ada tuh bintang satu.
0: Iya, nggak kita sensor.
3: Jejak sosmed tidak bisa dihapus.
1: Iya, yang penting niat baik kita lah disambut dengan positif untuk lagi-lagi untuk Batam. Apa gunanya gaung Batam sebagai bandar dunia madani dan modern kalau sampai sekarang kita masih tertinggal di pemikiran-pemikiran 90-an. Ketika AI sudah mulai berdampingan dengan kita, artinya modernitas mau tidak mau kita terima. Tetap untuk wajah Batam yang lebih baik lagi ke depannya. Kita head to head loh sama Singapura. Wajahnya ya, kota kecil ini meskipun tidak apple to apple, kota negara ini dan kota, tapi minimal lah kota imut ini membuat kita bahagia setiap hari. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ella dari Hang Nadim, Emanuela Natalia Halatu, Retail Business Senior Manager BIB, kemudian juga Bang Barnard Wiraharja, PTS Vice President Business and Development BIB, kemudian ada koko kita
2: Jason,
1: koko Jason dari Center Park. Kemudian Center Park, lalu koko kita lagi
4: Marcelo
1: Center Park juga lengkap. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan. RRI Batam di 105,1 FM. Tanggal 1 bolehlah datang ke Hang Nadiem ya.
0: Boleh,
1: melihat datang peresmiannya ya. Oke. Tapi jangan berbondong-bondong juga, nanti kita bingung. kemudian juga, tapi kalau nanti mengenai influencer berarti ya untuk launching.
0: Boleh.
1: Iya kan ya?
3: Iya. Boleh.
1: Iya, itu dia. Dan untuk pengarah, maksudnya untuk teknik ada Angga dan saya presenter Sarah Melina pamit dan dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat pagi dan terus
0: selamat
1: bahagia.
0: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pulau Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar, masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi masih ditemani Bang Bintara. Sampai nanti dapat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga ingin menyapa yang ada di seputaran Tanjung Batu, yang Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, berbicara tentang krisis air yang kemarin sempat ya melanda beberapa perumahan yang ada di Kota Batam, dan alhamdulillah beberapa hari ini Kota Batam diguyur hujan, jadi membuat dam Duri Angkang dan Sungai Ladi juga kembali penuh seperti biasa, dengan harapan ke depan tidak ada lagi krisis air bersih yang tentunya terjadi di Kota Batam tercinta. Nah, sementara itu pendengar, informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda terkait krisis air bersih yang dirasakan warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur selama sekitar 4 bulan terakhir. Nah, warga harus membeli air ataupun mengambilnya dari sumber kecil yang berjarak mungkin agak jauh dari rumah mereka. Nah, disampaikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air dari penjual keliling. Harga air mencapai Rp70.000 hingga Rp75.000 untuk kapasitas 1.000 liter. Persoalan mendapatkan air tersebut tidak selalu mudah. Warga harus memesan terlebih dahulu dan memenuhi hingga 2 hari sampai diantar. Nah, di mana di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari sejumlah pihak menjadi penumpang sementara warga, salah satu bantuan dari Polsek Bintan Timur. Nah, di mana diharapkan pemerintah dapat membantu membangun sumur bor serta menyediakan tangki penampungan air untuk memenuhi kebutuhan warga terutama saat musim kemarau. Ya, mudah-mudahan tentunya yang dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bintan Timur sama juga bisa mendapatkan air bersih, dan harapannya juga tentunya mungkin yang di sana seperti di Batam ini, Spam Batam yang menangani terkait masalah air, mudah-mudahan juga bisa ada kontribusi daripada pihak pemerintah setempat untuk bisa memberikan air yang sangat dibutuhkan oleh warga setiap harinya. Mungkin Anda merasakan hal yang sama, Anda bisa menyampaikan melalui pihak telepon kami di 0778463351 ataupun melalui di 0811778105.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus, dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut, tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Tuh, minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan bener tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pembayaran parkir menggunakan QRIS di depan Educate Batam Center dikeluhkan warga di mana seorang pengguna parkir mengaku sudah membayar retribusi parkir Rp4.000 melalui QRIS yang tersedia di lokasi dan transaksi dinyatakan berhasil, namun justru parkir tetap meminta pembayaran secara tunai. Nah, pengalaman itu dibagikan menggunakan melalui thread pada Senin kemarin di dalam unggahan yang menyebutkan QRIS yang tersedia di lokasi dapat digunakan dan pembayaran Rp4.000 berhasil dilakukan. Nah, persoalan muncul setelah transaksi selesai, Juki disebut tidak menerima pembayaran melalui QRIS tersebut. Ia bahkan mengatakan QRIS telah diblokir dan meminta pengguna membayar kembali secara tunai. Karena diminta membayar tunai, pengguna akhirnya kembali mengeluarkan uang, artinya satu transaksi parkir dibayar dua kali melalui QRIS dan juga tunai. Nah, lokasi kejadian tersebut berada di depan Educate Batam Center, disampaikan Kepala OPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam Samuel X. Saudi menyampaikan adanya laporan tersebut. Yang mengatakan menerima informasi pada Senin sore dan langsung menghubungi pihak ketiga yang mengelola parkir di lokasi tersebut. Nah, Samuel mengatakan pelaku parkir di lokasi tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga ataupun perusahaan outsourcing. Meski demikian, pembayaran parkir tetap berkaitan dengan pengelola dishub melalui pihak ketiga tersebut. Nah, yang menegaskan mekanisme pembayaran parkir tetap menjadi bagian dari sistem yang diawasi dishub, tetap pembayaran dishub dan juga pihak ketiga. Nah, menindaklanjuti tersebut, dishub telah meminta petugas turun ke lokasi untuk memberikan edukasi kepada jukir. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi lagi penarikan pembayaran parkir secara ganda kepada masyarakat. Nah, di mana juga dishub akan menelusuri persoalan QRIS yang disebut parkir jukir telah diblokir. Pasalnya, pengguna mengaku transaksi melalui QRIS tersebut berhasil, tetap diminta

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, juga terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, satu informasi terkait di mana informasi yang kita hadirkan, yaitu kita kutip dari Batam Post yang hadir untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini. Nah, pendengar, terkait tentang laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait keluhan apapun itu, terutama yang dialami saat ini sangat penting sekali untuk membantu kedepannya Batam berkembang lebih baik lagi, dan juga bisa tentunya yang dikeluhkan mungkin terkait sampah, air dan sebagainya bisa ditangani dengan cepat ya. Nah, di mana terkait tentang tumpang tindih lahan juga yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kota Batam. Nah, di mana tumpang tindih klaim lahan antara perusahaan membuat puluhan warga kapling di wilayah Sagulung Batam terancam kehilangan tempat tinggal. Lahan yang sejak dihuni 2021 dibeli warga melalui PT Adam Tribuana Susus Mandiri diklaim dialokasikan kepada sejumlah perusahaan untuk kepentingan industri. Nah, kawasan terdiri atas 700 kapling berukuran 8x10 meter. Lebih dari 50 bangunan disebut telah berdiri dan dihuni warga. Nah, ancaman penggusuran mendorong puluhan warga mendatangi gedung DPRD Kota Batam. Mereka mengikuti rapat dengan pendapat yang sebelumnya dimohonkan kepada DPRD Batam untuk mencari solusi atas persoalan kelegalitas lahan tersebut. Nah, di mana selaku juru bicara warga Ganda Syrait menyampaikan, yaitu membeli kapling dari PT ATSM dengan bukti kuitansi pembelian dengan ukuran 8x10 meter. Nah, menurutnya persoalan muncul karenanya tumpang tindih klaim atas lahan antara PT Mega Indah Reality Development, PT Puma Jaya Sejati, dan PT Surya Persada. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: Ya baik, pendengar manis sekali, itu dia dari Anggi Marito. Aku bukan untukmu mengantarkan kita 15 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat siang yang masih setia mendengarkan, yang ada di Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, berbicara tentang bintang radio Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala dan juga melahirkan banyak sekali artis-artis multi talents yang ada di Indonesia. Dan kembali untuk tentunya tahun ini 2026, bintang radio kembali diluncurkan dengan kategori yang berbeda setiap tahunnya dengan lagu-lagu yang diberikan kepada para peserta. Nah, di mana untuk tahun ini ada beberapa lagu yang menjadi pilihan, yaitu para peserta untuk kategori perempuan ini dengan judul Susah Lupakanmu, kemudian juga Cinta Sia-Sia, Risau, Bila, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ku Ingin, Teganya Kau, Rayu, dan Aku Bukan Untukmu, serta Bawa Dia Kembali. Nah, sementara untuk kategori pria sendiri, Seharusnya Aku, Lelah Hati, Teh Hijau, Sisi Potret, kemudian Alamat Terakhir Kali, Lestari Merdu, Pirasat, Kau Terbaik. Nah, ini ada beberapa lagu yang menjadi pilihan Anda. Sementara juga di tahun ini ada untuk kategori challenge, yaitu lagu daerah seperti lagu dari Minang, Sansaro, kemudian juga lagu Batak, Butet, dan lagu dari Betawi, Kincir, Kincir, kemudian lagu Jawa, Suwe Ora Jamu, dan juga lagu Sunda, Es Lilin, kemudian lagu Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk, serta dari Sulawesi Utara, Si Patokan, dan juga lagi Papua, Wayawe Widawe, dan Belelebo, dan juga Dodo Isi Dodo. Nah, sementara untuk kategori putra juga sama, dengan membawakan beberapa lagu challenge yang bisa dibawakan untuk lagu-lagu yang sudah disediakan. Ya, dan hari ini kembali akan melaksanakan taping untuk perwakilan dari RRI Batam, mudah-mudahan bisa berlaga di tingkat korwil dan juga menjadi perwakilan untuk ke tingkat nasionalnya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Kamu bawa kantong belanja sendiri nggak hari ini?
1: Ah, enggak deh. Males bawa kantong kain. Ribet bawa kemana-mana. Mending pakai plastik aja. Simple.
0: Tapi kan, plastik itu nggak ramah lingkungan, Nang. Kalau kita terus pakai plastik, sampahnya bisa makin menggunung dan mencemari lingkungan kita, Nang.
1: Iya tahu. Tapi aku lagi males bawa kantong kain. Kayak repot aja. Padahal kan belanja cuma sebentar.
0: Kalau kita mulai dari diri sendiri, lama-lama jadi kebiasaan. Lebih baik pakai kantong kain yang bisa dipakai berulang daripada terus-menerus pakai plastik dan bikin sampah menumpuk.
1: Iya deh, sini-sini kantong kainmu aku pakai.
0: Loh, terus aku pakai apa?

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Oh, ini toh video
2: guys, film jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Mace, cepat eh.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace, mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Prosatu dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program Adik RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamik olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Cruiser United, Algevera, Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Jorodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bouncer. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: Susanto sama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Melalui kesempatan

0: Indonesia.
1: I think it doesn't change.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengurusan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim Indonesia.

Masih di Prosoto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Senang sekali ya pendengar, di siang hari ini di Batam lagi mendung-mendung manja ya. Sangat cocok waktunya untuk kita beristirahat santai ya, sambil merilekskan otot dan otak kita ya, sebelum kita nanti kembali bekerja. Silahkan yang ingin isoma-isoma dulu sembari kita berpantun bersama di Rentak Melayu, jom hebohkan. Bagi yang ingin berpantun silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sudah banyak pantun yang mengantri dibacakan. Ada yang pertama dari Puan Lina. Tanam nenas di tengah ladang, pagi-pagi berjalan kaki, kukira panas hingga ke petang, ternyata hujan di tengah hari. Ewa. Petang-petang tanam selasih, patang selasih dimakan rayap, hajatku hendak menumpang kasih, sayang kasihku tidak dianggap. Ewa. Buah singkuang, buah pokat, dibilang daunnya satu persatu. Sayangnya tuan sayang bertempat, sayangnya hamba terbuang lalu. Ewa. Namanya Puan Lina sedang galau ya. Semoga lekas hilang galaunya ya Puan Lina ya. Terima kasih untuk pantun-pantunnya. Saya dan baiknya selalu Puan Lina. Ada Pak Zaini dari Teluk Buntal. Nak berpantun. Pergi ke Paso di waktu pagi, baliknya di tengah hari. Istri di rumah menahan lapar, suami balik, apa tidak yang dibeli. Ewa. Tanam ubi dengan keladi, itu dimakan setiap hari. Kalau begini tak boleh jadi istri, lari meninggalkan suami. Ewa. Oke, terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada Tokci yang ingin berpantun juga. Buah limau masam rasanya, sungguh tajam pisau belati. Hatiku luka tiada obatnya, mendengar lagumu di FB. Ewa. Kalau tuan pergi ke pasar, kirimkan saya buahnya labu. Kalau tak suka dengan saya, jangan menyindir lewatnya lagu. Ewa. Ajizah, kalau ada masa putarkan lagu Bunga Tanjung. Sudah saya putarkan lagunya ya Tokci. Terima kasih untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abed Nego, Budak Meranti. Pulau Temelas, Pulau Karimun, Sungai Tohor, Pulau Meranti. Mari saudara berbalas pantun, bersukaria, menghibur hati. Ewa. Kuala Selat airnya asin, orang Minjare, burung tempuar. Pantun kau buat sebagus mungkin, sedap pula telinga dengar. Ewa. Orang Karimun pergi ke Dakal, rakit pula talinya akar. Pantun tak tentu ujung dan pangkal, sakit juga telinga dengar. Ewa. Lucu juga nih pantunnya Bang Awet Nego ya. Ke Pasar Maimun beli pepaya, orang Kuala membuat kemah. Dalam pantun ku susun kata, agar budaya semakin indah. Ewa, setuju Bang Awet Nego. Terima kasih banyak Bang Awet Nego untuk pantun-pantunnya. Kita lestarikan budaya.

0: Melaya dengan berpantun bersama-sama. Ada dari Kak Sumarlina, nak berpantun. Naik kapal bekal nasi kuning dibungkus pakai daun pisang. Sudah lama gak dengar suara Mbak Azizah, mari kita bermain pantun Melayu. Jom hebohkan, ewa. Burung merpati terbang ke hulu, singgah sekejap di pohon cemara. Apa tanda hati menyatu? Hati gelisah bila tak bertemu. Ewa. Patah dahan jatuh sekali, jatuh ke kali, terbawa arus. Apa tanda jatuh hati? Nama terucap tidak terputus. Ewa. Ternyata Kak Sumarlina romantis ya orangnya ya. Mbak Azizah, kalau ada waktu putarkan lagu dari Spring, Karena Budi Aku Jatuh Hati. Sudah saya putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Kak Sumarlina untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Jemilah dari Penyalai hadir nak berpantun. Memang indah di hari Minggu, singgah ke toko membeli buku. Sungguh senang rasa hatiku dapat berpantun di rentak Melayu. Ewa. Mentari pagi terang sinarnya, nenek padamkan api pelit, kadang menetes air. Oh, ini nampaknya bukan api pelit ya, api pelita ya. Mentari pagi terang sinarnya, nenek padamkan api pelita, kadang menetes air mata, belum bisa bahagian orang tua. Ewa. Kakek memancing di atas perahu, adik bermain lempar batu. Maaf aku ayah dan ibu, terkadang melawan nasihatmu. Ewa. Pergi ke pasar membeli terong, singgah ke warung membeli tepung. Kalau pantunku ini pasti pembohong, tutup je telinga biar tak dengar. Ewa. Terima kasih banyak Kak Jamila untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Nek Sakira nak berpantun. Patah galah haluan perahu, anak sembilang di tapak tangan. Setiap hari daku menunggu, ternyata si dia sudah ada pasangan. Ewa. Pupus sudah, harapan Nek Sakira ya. Semangat Nek Sakira. Terima kasih Nek Sakira untuk pantunnya. Jangan kalau lama-lama ya Nek Sakira ya. Oke baik, silakan mendengar di 163351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu. Jom robohkan si Aziza.
0: Jom robohkan. Bang Jais, macam mana kabarnya?
1: Si Buah Manggis sehat lah.
0: Mas sehat ya. Udah melalang buana siang ini.
1: Dahlah, diantar Mak Lina tadi.
0: Oh, baiknya Mak Lina. Saya sih tak mau.
1: Ada pantun tak ya?
0: Ada tak, banyak ya pantun.
1: Ada lah agaknya.
0: Oke, sila mainkan pantunnya.
1: Apa ya? ada pandan dulu tadi gurun. Iya. Dari Mak Hitam dibawa pergi. Mak Lina mau pergi loh. Hujan sekarang sudahlah turun. Tadi ditanam setiap hari.
0: Ewa.
1: Andalah satu aja tak ngarang.
0: Oke.
1: Jadi betulan aja hari itu lagu dia kan ya. No, Mama Lina waktu sudah nikah. Ini waktu Mama Lina masih gadis lagi.
0: Oke.
1: Judul Lina.
0: Judul Lina ya.
1: Dari Datuk Sik.
0: Dari apa?
1: Datuk Sik.
0: Datuk Sik. Oke siap. Nanti kami putarkan ya.
1: Oke, mari mengikuti si Buah Timun. Timun diletak di dalam laptop. Mereka sudah berpantun sudah. Saya ucapkan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jai si Buah Manggis. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Rentak Melayu.
2: Jom mengibukan
0: dengan Pak Alang bukan nih?
2: Alhamdulillah, betul.
0: Sehat, Pak Alang?
2: Ya, bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Pantun okay. Lagi nih.
0: Ada berapa pantun siang ini, Pak Alang?
2: Pantun satu, ya tak?
0: Oke, jadilah tuh.
2: Yang penting minta lagu aja, sampai tak berpantun.
0: Nak lagu apa?
2: Lagu dia... Kasih berbunga sepanjang musim.
0: Kasih berbunga sepanjang musim. Siap, nanti kami putarkan.
2: Ramli ya.
0: Oke. Okay.
2: Ini pantun untuk kita semua hilang sila ya, satu aja ya.
0: Sila, mainkan pantunnya.
2: Masak sayur campur terasi. Mm-mm. Bila dimakan enak sekali.
0: Ya. Yeah.
2: Yang tua kita hargai dan dihormati. Mm-mm. Yang muda jangan terlalu emosi.
0: Wah, setuju.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Bisa jadi saya lah ya.
0: Ada lagi?
2: Satu itu je lah.
0: Okey, siap.
2: Ya, sama saja lah. Okey. Semuanya berkata-kata masih selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan baiknya selalu Pak Alang ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Renta Melayu.
3: Waalaikumsalam, Renta Melayu.
0: Iyo, Ibu Ti sehat.
3: Sehat, baru balik lagi balai ini.
0: Habis apa? Acara apa?
3: Ini bagi pantun dah dapat, belum dapat sangat ke anunya orang pantun apa-apa lah ada lagi lah ni.
0: Ada pantun?
3: Baru sampai betul.
0: Oke, jadi tak ada pantun?
3: Ada.
0: Oh, ada. Okey.
3: Tapi belum tak berapa anu
0: lagi
3: tadi dekat sedak.
0: Okey.
3: Dah, ini ada pantun satu untuk kawan.
0: Boleh, sila mainkan.
3: Tak boleh sebut nama dia.
0: Oh, rahsia ya?
3: Rahsia kalau orangnya tahu tak ulah
0: tidak. Okey, siap.
3: Awak buat ngau nyanyi dulu anu lentak lagu dah, lagu.
0: Apa tu?
3: Malam ini kita berpisah sebab malam tadi awak berkumpul dengan anak cucu di balai. Ini awak balik buat rumah dengan sendirian.
0: Dah sepi lagi ya?
3: Ya.
0: Okey.
3: Inilah dia pantun sikit.
0: Boleh.
3: Buah berbetak. Buah berbetak ni kalau kampung kami ada ni buah ni. Buah berbetak, buah berbetul. Jangan dimakan mabuk sekali. Ini buah ni tak boleh dimakan ni, Zah. Buah ni mabuk.
0: Meracuni ya?
3: Orang tak hendak jangan dipuja. Nanti merosak diri sendiri. Orang tak hendak ngawak kan puja-puja kan. Dia rosak diri awak, nyawak sendiri yang rosak diri sendiri.
0: Iya.
3: Ada udang di balik batu.
0: Mm-mm.
3: Beli udang pakai on. Kasih sayang memang begitu. Dikenang bertahun-tahun. Nah, satu lagi mana tak jadi dah lah.
0: Boleh.
3: Buah selasi bukan selasi sembarang selasi. Selasi ada di dalam peti. Bukan kasih sembarang kasih. Kasih dia nak berjanji sehidup semati. Ya tak tu?
0: Betul.
3: Yang tahu awak orang hidup untuk semati.
0: Setuju.
3: Selamat siang, Kak.
0: Terima kasih banyak, Buti ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Buti. Sehat dan bahagia selalu, Buti ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Renta Melayu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar dah?
0: I'm fine, thank you, Kak. How are you?
4: 100% point one eh. Oke, Kak berpantun ya.
0: Boleh, Kak, sila.
4: Kenangan bernama kenangan yang lalu. Kenangan mengusik jiwa. Setiap manusia memiliki kenangan. Itulah kenangan mengusik jiwa. Dan kedua, teringatkan kalau Jamila Panjalai dia suka ingatkan ibu lah. Jadi Kep akan ingatkan ibu juga Ya, dah tak ada ibu, kita tak tengok dunia dan matahari semua ni. Okey, Kep berpantun Wanita bernama wanita India. Budayanya memakai wanita yang melahirkanku, wanita India. Itulah wanita yang hari-hari sering memakai sari di waktu hidupnya. Okey, Kep nak minta lagu inilah. Apa tu?
0: Apa, Kep?
4: Kalau sayang apa tandanya, boleh?
0: Okey, siap, Kep.
4: Itu saja, salam bahagia, Izzah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi pertama. Nanti kami buka di sesi kedua ya. Masih di Pala Satu RRI Batam dan masih dalam program Renta Melayu Jom Hebohkan. Kita putarkan request lagu dari Bang Jaes Sibamanggis dengan Lina dari Datuk Sik.

Masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 23 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, matinya aliran air di Rumah Sakit Embung Fatimah Batam dikeluhkan warga. Kondisi tersebut dirasakan pasien, keluarga pasien, hingga pengunjung yang membutuhkan air selama berada di rumah sakit. Seorang warga mengaku mengalami langsung kondisi tersebut saat mengantarkan istrinya menjalani perawatan gigi di RSUD Embung Fatimah. Saat membutuhkan air untuk berkumur setelah perawatan, air tidak tersedia. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab gangguan, apakah berasal dari suplai air atau justru terjadi pada jaringan internal rumah sakit. Humas atau Corporate Communication PT Air Batam Hilir atau ABH Ginda Alamsyah memastikan suplai air dari jaringan perusahaan menuju RSUD Embung Fatimah tidak mengalami gangguan. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polisi terus mengurai akar bentrokan dua kelompok masyarakat di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang Batam, yang terjadi pada Senin tanggal 14 September lalu. Selain memeriksa pihak-pihak yang terlibat, penyidik kini memanggil perusahaan atau pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Bentrokan di kawasan dekat jembatan Tiga Parelang tersebut menewaskan dua orang dan menyebabkan tujuh lainnya mengalami luka-luka. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nina Priscilia Ohe, mengatakan surat pemanggilan terhadap pihak perusahaan telah dilayangkan penyidik. Proses pemanggilan masih terus berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

baru nak jinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah, berkenan pula dengan si Tijah. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah menikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, cari sajalah yang lain.

Sama tempat kerja kami, sinyo nyanyi. Aku di Medan, di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya

0: Kedua keluargaku semuanya ada suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

Masih di Prosatu RRI Matam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Kita sudah masuk di sesi kedua ya. Pendengar, silakan bagi yang ingin berpantun bersama kami, masih ada kesempatan untuk berpantun di 0778463351. Ini masih ada pantun yang masih harus saya bacakan dari WhatsApp ya. Ada dari Pak Suwardi di Tanjung Gadai. Pelabuhan kapal tempat berburu, matahari condong ke barat, pasir di pantai turut berseru memanggil umat tunaikan salat. Ewa. Terima kasih banyak Bang Amran untuk pantun-pantunnya, sehat dan bahagia selalu ya. Oh, Pak Suwardi maksud saya. Tertukar-tukar. Ada dari Bang Amran di TPG Anak berpantun. Pergi ke perigi tanam selasi, buah pepaya dalam beledi. Niat di hati tak numpang kasih, apakan daya orang tak sudi. Ewa. Pucuk pauh jelima batu, ikan sembilang di dalam beledi. Walau jauh beribu batu, tapi diriku jangan dibenci. Ewa. Terima kasih banyak Bang Amran untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu.

0: Ada dari Bang Tahar di Teluk Radang. Limau manis sambang bulan, kelapa tumbuh dekat selasih, menangis tengok bulan bila teringat sang kekasih. Ewa. Terima kasih banyak Bang Tahar untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Tok Cik katanya mau jual pantun buat kawan semuanya. Nyalakan api jangan melarat, masa air dalam belanga. Kalau lelaki disebut buaya darat, kalau perempuan disebut apa? Ini pantun bergurau aja Aziza, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau beli pantunnya Tok Cik nak dibalas ya. Silakan dibalas ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
1: Rantak Melayu, jom menghiburkan.
0: Jom hiburkan. Dengan kakak siapa ini?
1: Dengan Kak Siti Jamila.
0: Kak Siti gitu. Jamila di Guntung. Bagaimana Kak Jamila kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya agak demam dingin, Za.
0: Demam? Hujan-hujanan kemarin?
1: Tidak, negara anu tahapnya penyakit datang.
0: Ya, dan semoga lekas sembuh demamnya ya. Sehat alhamdulillah.
1: Udah makan belum?
0: Belum.
1: Kasihannya.
0: Nanti gampang itu.
1: Makan di tempat kakak aja dah.
0: Pengen juga gitu ya, kalau dekat mah enak.
1: Oke, nak pantun dulu, Za.
0: Boleh, ada berapa pantun siang ini kasih Tia Jamila?
1: Kayaknya ada 4 sih.
0: 4 ya, silu mainkan pantunnya.
1: Oke. Ku tanam kacang di kebun baru. Ku tuai padi, hendak ku jemur. Kalau datang rentak Melayu, hatiku yang sedih jadi terhibur.
0: Ewa.
1: Ewa. Pergi berenang mudik ke hulu. Pergi menangkap dapat seekor si anak kera. Sungguh senang rasa hatiku.
0: Betul.
1: Hari ini dapat bergabung dengan Aziza.
0: Ewa.
1: Ewa. Ini pantun untuk Ibu, Za.
0: Oke, siap.
1: Ku tanam pinang dekat bangku. Ku tanam serai di bawah tangga.
0: Bisa ya.
1: Bila ku kenang dirimu, Ibu, jatuh berderai si air mata.
0: Ewa.
1: Satu lagi, Aza.
0: Boleh, Kak Siti Jamila.
1: Ku ambil tebu di tepi halaman. Hendak ku makan di atas tangga. Kasihnya ibu sepanjang zaman. Kasih saudara di masa ada.
0: Ewa, setuju, Kak Siti Jamila.
1: Lagunya, Aza.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Minta lagu Semalam di Malaysia.
0: Oke, siap.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Ada dong. Lembut sangat. Oke, makasih atas waktunya, Zat.
0: Sama-sama.
1: Sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Dan amal ibadah diterima.
0: Amin, amin. Itu yang paling penting ya.
1: Oke, makasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Siti Jamila. Saran baiknya selalu Kak Siti Jamila ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Wak Kelong.
0: Oh, Wak Kelong, soalnya macam berbeda.
2: Iya, naik bujang.
0: Kenapa?
2: Naik bujang.
0: Naik bujang itu apa?
2: Baru umur 18.
0: Oh.
2: Naik bujang.
0: Oh, istilahnya naik bujang ya?
2: Naik bujang juga.
0: Oke, nama. Sehat Wak Kelong, macam mana kabar Wak Kelong?
2: Alhamdulillah, pantun satu juga. Lagu anak nelayan.
0: Anak nelayan ya, lagu favorit ya.
2: Pagi satu aja ya.
0: Boleh, sila mainkan.
2: Wak Kelong, Wak Kelong memasang ika pandai pula menyetogu. Wak Kelong terlalu susah, ikan togu pun tak masuk. Ada apa dekat Togo belum?
0: Apa itu dekat Togo?
2: Togo kan pakai panjang-panjang itu.
0: Panjang itu apa?
2: Kelong yang tak batam, pakai batam itu kelong yang mana
0: itu? Iya, tahu saya kelong.
2: Kalau di Togo pakai panjang.
0: Oke.
2: Nah, itu jizah dulu saya. Kalau gue ada lah.
0: Kayaknya saya harus ke kelong yang Wak Kelong nih, biar tahu ya.
2: Ada lagu dia?
0: Ada dong, rebutan aja namanya ya, Wak Kelong.
2: Nanti beri saya itu aja dah ya, naik bujang lah.
0: Oke.
2: Ayo lah, udah jatuh lalu.
0: Amin. Amin.
2: Jadi saya main pada dengan anak-anak lah ya.
0: Terima kasih, Wak Kelong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Wak Kelong. Saya dan ceria selalu, Wak Kelong ya. Silakan mendengar di 463-51. Halo, assalamualaikum. Rantau Melayu.
3: Rantau Melayu, mengkeputan.
0: Iya, Bang Udin di sana sehat.
3: Sehat Ajijang.
0: Gimana di Nagoya, mendung juga?
3: Iya.
0: Dah hujan belum di sana Bang Udin?
3: Belum.
0: Oke, nyusul nanti kayaknya ya. Ada berapa pantun Bang Udin siang ini?
3: Ada. Ada pantunnya ada.
0: Iya, ada berapa?
3: Satu.
0: Oke, jadilah tuh. Sila mainkan Bang Udin.
3: Pergi ke pasar membeli nangka.
0: Mm-hmm.
3: Jangan lupa membeli kelapa.
0: Iya. Yeah.
3: Udin butuh masih sendirian lagi.
0: Sendirian aja harusnya.
3: Iya.
0: Terus?
3: Satu lagi. Kota Mekka, Kota Suci. Dirindukan umat Islam sedunia.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat siang Ajijang.
0: Selamat siang.
3: Itu aja Ajija. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu hiburan aja Ajija.
0: Oke, request lagunya ada Bang Udin.
3: Yale yale Herman Singh.
0: Yale yale ya, siap.
3: Banyak tipu tuh masih sendirian terus aja itu Ajija.
0: Oke.
3: Kita kan bukan serius. Meramaikan aja.
0: Oke, enggak apa-apa namanya belajar ya Bang Udin ya.
3: Terima
0: kasih Bang Udin.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463-51. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Rantau Melayu.
4: Ramaikan.
0: Oke, Cik Mustafa. Sehat Cik Mustafa?
4: Alhamdulillah, dijaga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada makan siang Cik Mustafa?
4: Oh, sudah pakai ayam, pakai ini ayam di maras rica-rica kentang.
0: Belum bosan ya rica-rica ya?
4: Wow, rica-rica itu santan bagus ke badan.
0: Okay.
4: Lemak itu bisa jalan. Ngok-ngok
0: jadinya. Ada berapa pantun siang ini Cik Mustafa?
4: Sebiji nanti dengar aja ya.
0: Oke, sila mainkan.
4: Untuk Kak Siti dan Kapten Sam Kumar.
0: Oke, sila.
4: Orang yang suka bersedekah, insya Allah Tuhan akan menjaga badan, harta, sehat dan mempermudah dia di akhirat nanti banyak. Dan orang yang suka memberi rezeki timpak sesama, maka dia akan dijaga dari neraka, dihindarkan dari neraka dan permudahkan kanya ke surga. Amin.
0: Okey.
4: Pantun kedua.
0: Sila.
4: Telah usai dibelah belut. Letak di daun kelapa. Kelapa di sebelah belanga, tepi belanga. Memang pandai kita mulut berpantun berpantun di udara. Kenapa tak ada suara?
0: Wah, okey.
4: Ikan tokak, ikan beranggung. Ma enak dia tekak, badan di kau menanggung.
0: Wah.
4: Kau boleh minta lagu?
0: Boleh, nak lagu apa? Cik Mas apa?
4: Minta lagu dia si baju hijau.
0: Okey, siap.
4: Pantun penutup.
0: Okey.
4: Telah ditangkap ikan di dalam batu.
0: Tentunya
4: ditujukan Tutu Enki dan
0: Pak. Okey, Cik Mas apa? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih banyak Cik Mas apa. Sehat dan ceria selalu seperti biasa ya.

Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami, berpantun bersama di Rentak Melayu. Jom hebohkan ya edisi siang ini sembari menikmati waktu istirahat Anda. Semoga terhibur di siang hari ini. Bagi yang belum bisa bergabung, bisa melalui telepon kami nanti ataupun di sesi lain di Rentak Melayu, karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Siti Jamila di Guntung ya. Lagu Hamdan ATT dengan Semalam di Malaysia.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Ayo kita bekerja sama. Dan saya ingin melihat lima program.
2: Kami mantau dan melihat di sini perkembangan Kota Batam ini sangat-sangat luar biasa perhatian pemerintah pusat.
0: Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah Kepri International Business Forum 2026. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Batam. Warta berita daerah selengkapnya, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Aziza. Batam menjadi tuan rumah Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 September mendatang. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
4: Ya, terima kasih banyak kepada dengan Dinas Koperasi Provinsi yang sedang mengundang saya di dalam acara Kepri di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
3: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri Indonesia. Menurutnya kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
1: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Ricky Rionaldi, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri, Ricky Rionaldi, mengatakan salah satu agenda strategis yang dibahas dalam kegiatan Kepri International Business Forum 2026 adalah pengembangan ekosistem halal global. Dinas Koperasi dan UKM Kepri mempersiapkan penguatan layanan sertifikasi halal internasional melalui rencana pembentukan lembaga halal internasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang mengintegrasikan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh informasi, pendampingan, fasilitas, fasilitasi serta akses layanan halal, baik untuk pasar domestik maupun kebutuhan pasar luar negeri. Rencana pembentukan lembaga tersebut juga diarahkan menjadi titik temu antara pemerintah, pelaku UMKM, lembaga sertifikasi dan pendamping halal, dunia usaha, buyer atau distributor, akademisi, serta mitra internasional. Dengan ekosistem tersebut, produk UMKM yang memiliki potensi ekspor diharapkan semakin siap memenuhi persyaratan halal, standarisasi, sertifikasi, sekaligus kebutuhan pasar global. Penguatan ekosistem halal juga dinilai penting menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Selain isu halal, Kepri International Business Forum 2026 juga memberikan ruang khusus bagi womanpreneur atau perempuan pelaku usaha. Ricky selaku ketua mengatakan penguatan kapasitas perempuan dalam dunia usaha merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum tersebut, pemerintah ingin mengulas lebih jauh potensi dan kemampuan perempuan di Kepri dalam membangun serta mengembangkan usaha, termasuk untuk menjangkau pasar nasional dan regional. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Nilai total aset mesin yang masih tertahan di kantor Gimli Indonesia ditaksir tidak mampu menutupi seluruh hak pekerja jika dijual. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
5: 37,5 juta, digenepin 40, kalau kali 1000 orang, 40 miliar. Nah, aset kemarin
6: proses kelanjutan tak jelasnya nasib 1025 pekerja Gimli Indonesia masuk ke babak berikutnya. Baik Disnaker Trans Kepri maupun pihak Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia diketahui telah mendapatkan informasi terkait kepailitan dan adanya pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Gimli Indonesia. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan jika nantinya PHK dilakukan dan menggunakan setengah kali ketentuan, maka dibutuhkan sebanyak lebih dari 40 miliar rupiah untuk menuntaskan seluruh hak pekerja. Namun nyatanya jika harus dipailitkan, seluruh total aset yang tersedia di Gimli kawasan Tunas Industri hanya ditaksir berada di angka 5 miliar rupiah.
5: Anggaplah ini tutup di PHK seperti BPA. Kamu mendapatkan kawan-kawan itu setengah kali ketentuan. Omnibus Law ini kan jahat juga, setengah kali ketentuan. Rata-rata 10-15 tahun. Mereka kalau satu kali ketentuan kan hanya 9 bulan. Setengah berarti 4,5 bulan. Masa penghargaan pukul rata lah 3 tambah 3 bulan. Berarti 7,5 bulan. Anggaplah 7,5 bulan itu kalikan 5 juta. 37,5 juta. Digenepin 40. Kalau kali 1000 orang, 40 miliar. Nah, aset kemarin itu diprediksikan hanya 5-6 aja. Makanya itu, apa nggak sedih?
6: Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bertekad akan tetap mencari siapa yang harus bertanggung jawab penuh kepada para karyawan GIM di Indonesia. Kabid Pengawasan Disnaker Trans Kepri Aldi Admiral mengatakan, jika beberapa kali yang bersangkutan tidak kunjung datang, maka aparat penegak hukum bisa dikerahkan untuk mencari keterangan.
7: Kalau kami dari sisi Dinas Ketenagakerjaan kan memang ada keterbatasan wewenang ya. Tim ini akan bergerak lebih cepat karena ini melibatkan banyak instansi. Nah tentu dengan panggilan berkali-kali tidak hadir ya kami bisa meminta bantuan dari pihak keamanan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Yang pasti nama-nama yang ada di akte baik saat ini ataupun sebelumnya yang terindikasi masih ada hubungan dengan perusahaan yang saat ini itu akan kita panggil semua dan kita akan minta keterangan siapa sebenarnya penanggung jawab atas hak teman-teman PT Gibli ini yang belum ditunaikan.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Forkopimda Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja dan studi komparasi ke pemerintah Kota Batam untuk mempelajari perkembangan serta pengelolaan pemerintah di Kota Batam. Renita Suharjana melaporkan.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan kunjungan ke pemerintah Kota Batam dilakukan karena pihak yang melihat perkembangan Batam yang dinilai cukup pesat. Melalui kunjungan tersebut, rombongan Tanah Datar ingin mengetahui kebijakan dan pendekatan yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam mengelola daerah. Menurut Eka, pengalaman Kota Batam diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kabupaten Tanah Datar. Ia mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar daerah, tetapi juga membuka ruang pertukaran informasi mengenai pengelolaan pemerintah dan peningkatan pendapatan daerah. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menjelaskan alasan pihaknya memilih Kota Batam sebagai salah satu lokasi untuk melakukan studi komparasi.
2: Kami memantau dan melihat di sini perkembangan Kota Batam ini sangat-sangat luar biasa, perhatian pemerintah pusat luar biasa di Kota Batam di bawah pimpinan Pak Haji Absakar ini. Ini yang kami mau tahu gimana sih clue-nya ini. Pertanyaan kami selain silaturahmi, kami tentu juga pengen juga keberhasilan Kota Batam bisa mengaliri ke tempat kami.
8: Eka mengatakan hasil kunjungan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga berharap hubungan antar daerah dapat terus terjalin sehingga pengalaman dan informasi mengenai pengelolaan daerah dapat saling dipertukarkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, dikabarkan perusahaan logistik asal Malaysia, Infinity Logistics and Transport, mengatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi pengiriman barang dari Aceh ke Malaysia melalui pelabuhan Port Klang. Hal ini ditegaskan oleh General Manager Infinity Logistics, James Koo, di Kompleks Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia, pada hari Senin 21 September kemarin. PT Transcontinent menggandeng Infinity Logistics SDN, BHD dalam upaya membuka konektivitas logistik dan ekspor barang dari Aceh ke luar negeri via Malaysia. James Koo menuturkan pihaknya sudah melakukan pertemuan produktif dengan otoritas Port Klang dan Northport Corporation yang menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Ia menjelaskan Infinity sebagai mitra transkontinen di Port Klang tidak hanya menangani keagenan kapal dan kepabeanan, tetapi juga menyiapkan rencana bisnis komprehensif dengan dukungan pergudangan, transportasi lokal, dan lini pelayaran. Dalam kesempatan itu, James Koo menegaskan Port Klang memiliki fasilitas lengkap untuk kapal Roro, Brick Bulk, maupun peti kemas. Ia juga menekankan peran Port Klang sebagai salah satu pelabuhan alih muat terbesar dunia, peringkat ke-10 dalam volume transshipment. Menurut Port Klang, bisa menjadi titik alih muat bagi barang dari Aceh yang akan diekspor ke berbagai belahan dunia. Ini peluang besar bagi pertumbuhan bisnis bersama. Pertemuan pihak PT Transcontinent dengan otoritas Port Klang dan pengelola Northport menandai langkah strategis dua perusahaan logistik kelas dunia ini dalam membuka jalur perdagangan baru antara Aceh dan Malaysia. Dengan dukungan Infinity Logistics, konektivitas melalui Port Klang diharapkan menjadi pintu ekspor Aceh ke pasar internasional. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Selama ini Marc Marquez selalu mengungguli rekan setimnya. Namun diakui Marquez, situasi ini mungkin bisa berbeda bersama Pedro Acosta di musim depan. Superstar balap motor Spanyol itu memborong 7 titel juara dunia MotoGP sejak debut pada 2013. Marquez 2 kali finish ketiga, sekali finish ketujuh, dan pernah terpuruk setelah finish ke-13 dan 14. Naik turun prestasi Marquez tersebut tetap lebih hebat daripada pencapaian rekan setimnya, Dani Pedrosa, George Lorenzo, Paul Espargaro, Joan Mir, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Sementara itu, Pedro Acosta akan berbagi garasi Ducati dengan Marc Marquez pada MotoGP 2027 dan 2028. Acosta yang baru saja memenangi balapan pertamanya di Austria akhir pekan lalu, digadang-gadang jadi bintang masa depan olahraga ini. Marc Marquez mengungkapkan dirinya turut memantapkan Ducati untuk merekrut Pedro Acosta. Marquez bertekad tetap akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bersaing dengan Acosta, meskipun kurang diuntungkan dari segi usia. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Indonesia melangkah ke semifinal bulu tangkis bergu putra Asian Games 2026 usai mengalahkan Malaysia 3-2 di babak perempat final. Dengan demikian, kontingen merah putih dipastikan sudah meraih medali. Bertanding di Insinomia City Municipal Gymnasium Selasa 22 September kemarin, Indonesia tertinggal lebih dulu usai Jonathan Christie kalah dari Leong Hun Hau dengan skor 22-20, 12-21, 17-21. Fajar Alpian Muhammad Soebul Fikri lalu menyamakan skor dengan mengalahkan Gozi Fei Nur Izzuddin 21-15, 19-21, 21-10. Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia unggul 2-1 dengan mengalahkan Justin Ho 21, 19, 21, 19. Aaron Chiati Kaiwun sempat menyamakan skor 2-2 usai mengalahkan Leo Roli Karnando Daniel Martin dengan skor 17-21, 21-16, 21-13. Namun Indonesia mengunci kemenangan 3-2 berkat Zaki Ubaidillah yang mengalahkan Eugenie Ewi dengan skor 21, 11, 21. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan telah mengamankan medali perunggu. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Persija berharap Komite Disiplin atau Komdis PSSI menindaklanjuti pelaku diskriminasi ke Sintayong. Kubu Macan Kemayoran sudah melaporkan insiden ini. Sintayong mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh Direktur Teknik Java United, Ahmad Rezal Oktavian. Hal ini terjadi saat Persija menjamu Java United dalam laga pekan ketiga Super League 2026-2027 pekan lalu. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Sabtu 19 September kemarin berlangsung panas. Friksi terjadi di antara ofisial kedua tim yang kemudian berujung keluarnya ucapan diskriminatif. Persija pun melaporkan kejadian ini ke Komdis PSSI. Manajemen klub ibu kota itu berharap peristiwa ini ditangani secara serius sesuai aturan yang berlaku. Ucapan tidak menyenangkan dilontarkan Rezal. Ia berteriak ke STY bahwa pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pendatang. Friksi yang terjadi sempat membuat pertandingan terhenti beberapa kali. Wasit pun beberapa kali mengeluarkan kartu kuning terhadap para ofisial tim yang terlibat adu mulut. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah Kepri International Business Forum 2026. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga M. Rindo selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Prosotor dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda dengan Dangdut Mantul, mantap betul ya. Silakan mendengar yang ingin berdangdut bersama kami di siang hari ini, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Kita bacakan dulu ya pendengar, pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp nih, lumayan banyak. Yang pertama ada dari Nek Aswa, katanya mau kirim-kirim salam untuk Siti Jamila, Pak Mor, Pak Kumis, Pak Prabu, Pak Sulimin, Bang Gafar, Abid Nego, Bang Gala, Bang Putra Rangsang, Bang Roni, Bang Raisa Putra, Mama Dewi, Mama Lina, Mama Lini, Mak Kun, Hitam Nuar, Nek Sakira, Nek Kembar, Pak Normi, Wak Kelong, Bang Udin Buton, Sarina, Nur Balkis, dan satu untuk semua. Request lagunya Termenung, sudah saya putarkan lagunya ya Nek Aswa. Terima kasih Nek Aswa, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Kak Jamila di Penyalai, hadir, mau kirim-kirim salam untuk Nek Sakira, Nek Peggy, Nek Azwa, Maleni, Galah, Alif, Iwan, Iman, Pak Alang, Pak Tohat, Pak Itam Nuar, Pak Usulimin, Ma Fajar, Ci Asnah, Lukas Wulan, Kak Aisyah, Sawang, Siti Jamilah, Mak Firman, Ma Rempong, Kak Fat, Kak Raha, Unidesi, Ma Dewi, Udin, Sekar, dan untuk yang di Batang mau Penyalai, Senggol semua. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Jamila, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sumarlina, katanya minta tolong putarkan lagu dari Happy Asmara, Apakah Itu Cinta, spesialnya buat Bang Budi. Oke, sudah saya putarkan lagunya ya. Kemudian salam-salamnya untuk semua penggemar setia Pro 1 RRI Batam, semoga sehat selalu dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak Kak Sumarlina, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Ci Asnah di Melcem, mau request lagu Sekali Seumur Hidup, barusan saya putarkan lagunya ya. Katanya salam-salamnya untuk Kak Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Fah, Sekarwangi, Mas Lidar, Jamila 123, Kapten Sam, Udin Buton, Pak Mustafa, Mas Prabu, dan untuk semua aja. Terima kasih Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu. Ada Bule Fa, mau request lagu Cinta Dari Seberang. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bule Fa ya. Bule Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mak Azi, Wak Normi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Putri Cantik, Kuni Desi, Abid Nego, Ma Fajar, Bu Asri, dan salam satu.

0: buat Bang Tauhat, Bunda Hamida, Bang Arjuna, Bang Tengku, Pak Hitam Noir, Prabu Bangkit, Bang Galah, Roy Saputra, Rosping, Siti Jamilah, Putri Cantik, Nesa Kira, Sarina QQ, Udin, Jamilah, Kak Fat, Iman, Mak Dia, Juliana, Malina, Norma, Rahmah, Wak Kelong, Nek Kembar, Madewi, Sumalina, Karahai, Kadesi, Mastura, Aniyah, Gafar, Kapuspa, Bu Sri, Boleva, Lukas Ulan, Ibu Sil, Nek Aswa, dan juga Toci. Terima kasih banyak, Bang Abed Negu. Sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Nek Sakira, mau kirim-kirim salam untuk Iman, Abed Nego, Prabu Bangkit, Roni, Amira, Andi, Roy Saputra, Bang Saiman, Pak Kumis, Pak Mur, Pak Sulimin, Bang Jais, Jamilah, Nirmalah, Sekarwangi, Melati, Sarenah, QQ, Bu Sri, Patam Lestari, Unidesi, Mandewi, Mafajar, Nek Peggy, Nek Aswa, Nek Kembar, Nek Karin, Kak Milah, Monik, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Karaha, Kak Ana, Putri Cantik, Mak Die. Mak Diu, request lagunya Gantengan Baju dari Caca Handika. Nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih Nesa Kira, sehat dan ceria selalu. Oke, baik, silahkan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Halo, digoda.
0: Digoyang dangdut mantul, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Putra.
0: Oh, Bang Putra, lama tak dengar suara Bang Putra, kemana aja?
1: Ada deh.
0: Rahasia ya. Ya?
1: Hujan terus.
0: Oke, Bang Putra, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dari keselaguan untuk apa siang ini?
1: Minta lagu Aduh Puyung aja lah.
0: Aduh Puyung ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Bang Putra.
1: Salam dia buat keluarga di Tanjung Singkuang semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Di Tanjung Riau juga.
0: Mm-hmm.
1: Di Marina. Buat yang di Balai semua dia.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang di Batam semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Diza selamat juga ya.
0: Terima kasih Bang Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Waalaikumsalam, digoda. Goyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Kak Mila, dari bakar di sana aja.
0: Kak Mila, gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat juga, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, Kak Mila, siang ini ada request lagu dangdut apa?
2: Lagu berkali-kali ya.
0: Berkali-kali ya. Siap, nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya boleh.
2: Iya, salam pertama buat Pak Nurmi, Pak Zain, Jenny, Ulan, Teluk Muntal, Putri Cantik, Norma, Nek Kembar, Nur Baikis, Mak Fajar, Nek Sakira, Nek Teddy, Bu Lepa, Bu Nidoki, Bukti, Bukti Sama, Yana, Perbu Bangkit, Gapar, Amik Nego, Mama Dewi, Pak Haji Gemoy, TNC, Malu Danggala, Mama Dewi, Pak Anang, Udin Buton, Siti Jamilah Guntung, Putri Raisang, Mahadi Dipangke, Jais, Roni, Emira, Yusulimin, Bu Bana di Tanjung Batu, Tengku Ardiansa, TNC, Pak Ngah, Andilau, satu untuk semua dan tak lupa untuk Azizah ya.
0: Semoga
2: Azizah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kamila. Sehat dan bahagia selalu Kamila ya. Oke, masih ada kesempatan untuk bergabung. Buat pendengar yang belum bisa bergabung silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anunya orang baru nih, Mbak?
0: Oke, dengan abang siapa ini?
3: Ini Abang Bedelau dari Batam.
0: Abang Bedelau?
3: Iya.

0: panggil namanya ini Abang Bedelau.
1: Iya, Abang Bedelau nih di Batam nih. Batam Center.
0: Oke, salam kenal dari saya Aziza ya, Bang Bedelau.
1: Ya, Aziza ya.
0: Sehat, Bang Bedelau.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Di Batam di mananya?
1: Oh, Batam Center kita.
0: Oh, dekat lah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada dekat lagu dangdut apa sih yang ini?
1: Ah, lagunya boleh nggak Cinta Dompet judulnya?
0: Cinta Dompet?
1: Iya, coba lihat dulu Mbak ya, nanti kalau ada putarkan ya.
0: Oke, okay, sih.
1: Kalau nggak ada nanti tukar kue cinta aja. Ya, pokoknya okay. Cinta-cinta lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam kenal sama Mbak, kemudian Mas Prabu, juga Udin Buton, itu aja lah ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Bedelau dari Batam Center. Salam kenal dari saya, Aziza ya. Oke, silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda di Goyang Dangdut Mantul.
0: Mantap betul, Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat Kak Monik?
2: Sehat, amin.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Minta lagu lah.
0: Boleh, nak lagu apa?
2: Lagunya pengennya tuh Cinta Satu Malam, boleh enggak?
0: Oke, okay, boleh.
2: Dari Melinda kalau tak salah ya.
0: Oke, okay, nanti okay. Kami putarkan ya.
2: Iya, oke, okay, makasih. Kalau gitu salamnya pertama buatnya Didi Aziza.
0: Terima kasih.
2: Selalu sehat di merasa rezekinya, amin.
0: Amin.
2: Oke, kalau gitu salamnya buatnya Abang Kukak Tengkam Pemuda Indah yang baik hati, Ibu Siti, Ki Asma, Sekarwani, Koko Ayam, Putera Rangsang, Berbilkis, Grup Nano Nano, Sumerlina, Rahma, Mamak Dewi, Lukas Ulam, ada Kak Alsaima, Fatmawati, Nenek Sakira, Nenek Karim, Mamak Fajar, terus ada Betty Lafia, Mamak Dino, Mamak Leni, Uni Desi, terus ada Pak Ma juga. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Alam, Pak Cik ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih buatnya Didi Aziza, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Umaya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Halo, waalaikumsalam Digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul.
0: Iya, dengan yang di penyalai atau yang di sebelahnya?
3: Ingin kasih si Jamilah lagi.
0: Oh, ini kaset mirip kan suaranya sama Puan Linda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasih Tia Mila masuk lagi ya, beruntung ya. Habis ini dapat kipas cantik.
3: Alhamdulillah, hari ini kan tinggalnya mendukung.
0: Alhamdulillah ya. Oke, siang ini nak request lagu dangdut apa, Kak Siti Jamila?
3: Mau minta lagu Matahariku.
0: Matahariku, panas dong.
3: Nah, panas dong. Sekarang mendung, nak hujan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Matahariku disuruh keluar.
0: Ya biar jemur, berjemurannya kering ya.
3: Iya berjemur.
0: Ini lagunya Nur Halimah apa Iis Dahlia?
3: Ya.
0: Yang Iis Dahlia apa Nur Halimah?
3: Yang Nur Halimah aja.
0: Oke siap. Silakan salam-salamnya Kak Siti Jamila.
3: Salam-salamnya perdana buat Aziza yang lagi bertugas.
0: Semoga terima kasih.
3: Sehat, berada rezekinya, panjang umurnya, amal ibadahnya diterima sama Allah.
0: Amin.
3: Buat Monik juga, buat Udin Buton, Tuti, buat Kasoran, buat Norbertis juga, buat Bang Haji Gemo juga, buat Batohat juga, buat Jurais, buat Pak Item Lumar, buat Prabu Bangkit, buat Bang Adi juga, buat Ibu Norma, buat Monik tadi, Kapten Sam, buat Nek Karim, Nek Gembar, Nek Peggy, Mak Di juga, Mama Pajar.
0: Oke. Okay.
3: Buat Serinya Kiu-Kiu. Terus buat Rahma juga, buat Pak Mus juga. Buat Tuti. Untuk nikah kawin. Buat Bang Haji Gemua juga, buat Mahmila juga, buat Jamilah juga, buat Juliana 123, buat Sabu untuk semua.
0: Oke, siap. Kasih Teh Jamila.
3: Oke, makasih atas waktunya, Jam.
0: Sama-sama.
3: Jalankan tugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Siti Jamila. Saran baiknya selalu Kak Siti Jamila, yuk. Oke, pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon ya. Karena inilah kita enggak tua ya. Kita putarkan dulu request lagu dari Abang Bedelau di Batam Center ya. Lagu dari Ade Sevilla dan Mario dengan Cinta Dompet.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Rabu 23 September 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden atau Wapres Gibran akhirnya meminta agar MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: have your attention.
1: Masih di Prasa Tayar Dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Selamat sekali saya Siza masih menemani ruang dengar Anda di sesi terakhir di Godad. Yang nanti teman-teman betul ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778-463351. Sebelum saya angkat teleponnya, ini ada beberapa pesan yang masuk di WhatsApp ya. Ada dari Mbak Lukas Wulan, katanya mau kirim-kirim salam untuk Mama Mia, Mak Rempong, Ci Asna, Kak Siti Jamila, Kak Monik, Kak Jamila di Penyalai, Roy Saputra, Abid Nego, Edi Sutekno, Bunda Zaimah, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Mbak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abid Nego, katanya Azizah kalau ada waktu naikkan lagu Fata Morgana dari Revina Alvira. Lagu ini spesial untuk Banggalahku. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya, Bang Abid Nego ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Putra Penara.
1: Oh, Bang Putra di Penara. Gimana kabar Bang Putra?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Siang ini ada request lagu untuk apa?
2: Boleh naikkan lagu?
1: Boleh dong, lagu apa?
2: Tabah Dayu Agung.
1: Tabah ya, oke siap. Nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya.
2: Salam dia pertama dan utama buat yang penyiar ya.
1: Terima kasih. Apa,
2: dengan Azizah ya?
1: Iya betul, saya Azizah.
2: Ah ya, dengan Bang Sahiman juga ya di Karimun untuk apa? Pak Ngah dan Mak Ngah ya. Pak Mas Tidar, Kak Fatmawati ya. Mbak itu dengan apa nih? Pak itu Kak Fauzi ya.
1: Iya.
2: Buat Pak Alang juga. Di selat dia buat Bang Haji ya, Bang Haji semua itu keluarga ya. Buat ini buat Pak Raga juga lah keluarga
1: okay.
2: Ya. Okay, buat Azizah terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah, terima kasih banyak Bang Putra dari Penara, sehat dan bahagia selalu Bang Putra ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang Dangdut Dangdut Indonesia bersama Aziza Palesa.
1: Yuhu. Hai.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat dan menyala. Gimana abangku Bang Tengkiu, menyala juga gak di sana?
3: Kabar tetap sehat. Ini dari apa nih, dari Dumai mau pergi ke apa nih, ke Rupat Utara ini.
1: Oke, hati-hati di jalannya ya, titip DJ ya Bang Tengkiu.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Mendengar lagu apa nih di kapal?
3: Penyanyinya dari Nina Nirmala. Ya, judul lagunya Ada-Ada Saja ya.
1: Ada-Ada Saja.
3: Ya, dari Nina Nirmala.
1: Oke siap, nanti kami putarkan.
3: Kalau
1: ya,
3: kalau gak tahu penyanyi, gak tahu judul, susah cari di playlist ya. Tapi yeah, dibuka pula katanya Fanny Aziza Kuleva.
1: Tetap.
3: Iya, kan okay, vokal lain, penyanyi juga lain, banyak di cover-cover ya kan.
1: Iya, itu dia.
3: langsung kirim-kirim ya.
1: Boleh, silakan. Oke, gak apa-apa, kirim-kirim salam aja.
3: Kirim salam alias menyapa ya. Yang pertama ada Pak Fauzi bersama Mama Eman, salam sehat.
1: Oke okay.
3: Terus ada Prabu ya, kalau Prabu itu dia pengamat, pengamat rudal asap gitu ya. Jadi kalau pengamat rudal asap itu dia punya apa ini, kacamata tuh keren.
1: Oh gitu.
3: Jadi dia kalau yang asap itu kan asapnya kan tidak masuk ke kacamata ya. Itu pelindung itu.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Dia tadi pernah telepon sama saya, sekarang asap sudah berkurang, sudah.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Lanjut.
1: Iya.
3: Ada Ibu Norma, ikan nyumbat kecil, salam sehat. Ada Roy Saputra, saudara saya di Tanjung Batu, Kudur. Ada Roni dan Amira di SCB Sumatera Barat.
1: Oke.
3: Ada apa ini? Di apa ini? Yang pemantun itu amat yang suara amat jahes itu.
1: Siapa? Apa ini? Palang.
3: Bersama Bunda Halimah.
1: Oh. Pak Ngah.
3: Bukan, di Tanjung Gada itu, apa lupa pula saya itu, Pak, Pak Toha.
1: Oh, Pak Toha.
3: Nah, pertama istri, apa Ibu Bunda Halimah, salam sehat, Pak, Pak Toha. Mohon maaf, kemarin pas ketemu saya nggak ada, saya pas di rumah ya kan.
1: Oke.
3: Okay. Saya salam sehat, terus di, ngedeputin, apa nih, Sarina QQ. Salam sehat, terus nanti disambung yang di belakang kalau ada kelupaan. Mohon maaf, tapi disalami semua ya, tidak mengurang rasa persahabatan ya.
1: Iya, betul.
3: Untuk Aziza Pelepas sama petugas, salam
1: terima sehat, kasih.
3: Selalu di pulang.
1: Amin.
3: Buat atronya, yang lagi berikan salam sehat. Ini hari ini kunci anak kacau nih.
1: Kenapa?
3: Saya tersambung nih.
1: Ini lagi beruntung ya, Bang Tengkyu ya.
3: Nah, ini dalam perjalanan ini, dari Rupat, dari Dubai ke Rupat Utara. Oke,
1: okay, siap, hati-hati ya, Bang Tengkyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi DJ, Bang Tengkyu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Bang Caka Suara, macam mana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Masih digubuk derita?
3: Iya masih, baring-baring digubuk derita.
1: Oke, okay. Hati tak boleh derita ya, hati harus bahagia ya.
3: Kata dokter, apa nih, Pak Ardi, atau harus happy-happy aja.
1: Iya, betul itu.
3: Ini nah, hampir 3 bulan tak ke balai ini.
1: Sayang ya.
3: Yang sayang tinggal bobo berita ini.
1: Oke, menjaga suara, nak dekat lagu apa nih siang ini?
3: Cinta sekulit hari ya deh.
1: Cinta?
3: Sekulit hari.
1: Sekulit?
3: Ah, sekulit hari.
1: Oke, nanti saya cari dulu ya. Cinta sekulit hari. Betul itu judulnya?
3: Ya.
1: Oke, siap, nanti saya carikan dulu. Saya carikan dulu. Silakan salam-salamnya boleh.
3: Atau tak ada ganti.
1: Apa tuh?
3: Yang tak direstui.
1: Aduh. Berat.
3: Norma. Norma itu tak merestui. Dia suruh aja pokoknya kapu aja, ada jaringan ke sini. Salam-salam nih.
1: Boleh, Pak Susila.
3: Sabak jaminlah orang penyalai semua nih.
1: Oke.
3: Okay. Penyalai ini banyak yang dengar nih juga bisa.
1: Iya benar lah.
3: Ya. Jaminlah, Majihan, Herman, Dinor, Pak Isam Noir, Kak Jana, Adila, Long Mina, Muya.

0: AS Pare Jawa, Marsoni, Kadir Sokoi, Pak Fauzar Pasar, Bohari Pare Pak Pare Baru,
1: okay.
0: Pak Nas Kantor Kuah, Pak Nas ini jadi punya masuk saya nak kantor kuah dia di layar dia. Marlina Telo Bakau, Moin Bella, Yana Parit Bekang, Nek Sakira. Nek Sakira tu rajin tu dia apa merakam suara saya tu juga.
1: Asik.
0: Malam minggu semalam dia rakam dia. Lagu penantian dikirim dipulak dengan saya lagi. Atau tidak. Kalau Nek Sakira mau tidur, putarkan lagu tu Nek Sakira. Jadi tidur tu nanti. Kira Parinta, Dahe Parinta, Kak Sam, Pak Pagi, Mala, Lek Sorman, Sohadi, nah itulah ramai orang penyala itu.
1: Oke.
0: Aziza, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Jaka Suara. Sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum. Digoda.
2: Waalaikumsalam, digoda Aziza.
1: Ini dengan kakak siapa ya? Sembari saya menebak nih.
2: Coba tebak, udah lama gak masuk nih.
1: Aduh, udah lama gak masuk lagi. Siapa ini ya? Dari mana dulu nih?
2: Dari TBK.
1: Dari TBK. Mak dia
2: tetangga dia.
1: Tetangganya. Berarti ini grup nano-nano ya? Oh. Rupanya Ibu Fauzi. Betul ini Mama Mia.
2: Mama Iman. Lah.
1: Oh, Mama Iman. Oh iya ya, lupa pula saya ketukar-tukar. Mama Iman gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sudah lebih baik.
2: Agak lumayan juga.
1: Alhamdulillah. Oke, Mama Iman dan juga Pak Fauzi di sebelahnya, dari kes lagu apa siang ini?
2: Mama Iman mau lagu.
1: Bisik-bisik itu Pak Fauzi itu.
2: Iya, Pak Tengku Ardiansa, sehat selalu, selamat dalam perjalanan.
1: Iya, amin, amin.
2: Buat Bang apa? Prabu Bangkit. Mm-hmm. Nah, biar dia enggak salam saya suka dengar vokal dia. Menarik. Lagunya Trauma ya, Ziza?
1: Trauma, bukan sama Pak Fauzi kan?
2: Ya, Pak Fauzi itu dia. Lagi itu pegang-pegang raket dia tuh.
1: Oke, siap.
2: Buat semua aja ya Jija.
1: Siap Mama Iman.
2: Buat Jija sehat selalu ya.
1: Amin, Mama Iman juga sehat selalu ya.
2: Ya, amin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Iman. Bahagia selalu bersama Pak Fauzi ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini. Tak terasa kebersamaan kita sudah hampir berakhir ya. Tapi bagi pendengar yang mungkin belum berkesempatan bergabung, tidak masalah, kita bisa coba di lain kesempatan karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di Batam sore ini pendengar akan ada rekan saya Tasha Safira yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi sekalian saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Langsung saja kita putarkan ya request lagu dari Bang Putra di Penara dengan Tabah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah diantaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 23 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar. Polisi terus mengurai akar bentrokan dua kelompok masyarakat di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Batam yang terjadi pada Senin 14 September. Selain memeriksa pihak-pihak yang terlibat, penyidik kini memanggil perusahaan atau pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Bentrokan di kawasan dekat Jembatan 3 Barelang tersebut menewaskan dua orang dan menyebabkan tujuh lainnya mengalami luka-luka. Informasi selanjutnya, pendengar. Gangguan aliran air bersih terjadi di sejumlah wilayah Batu Aji, Batam. Keluhan datang dari warga hingga fasilitas umum termasuk RSUD Embung Fatimah dan Asrama Yonif Tuah Sakti. Namun PT Air Batam Hilir atau ABHI menyebut gangguan di dua lokasi tersebut disebabkan persoalan yang berbeda. Di RSUD Embung Fatimah, masalah terjadi pada pompa jaringan internal rumah sakit. Sementara gangguan di asrama Yonif Tuah Sakti berkaitan dengan penurunan produksi air dari sistem muka kuning. Informasi terakhir, pendengar. Persoalan lahan yang bertahun-tahun tidak dimanfaatkan dinilai menjadi salah satu pemicu konflik pertahanan di Kota Batam. Ketika pemegang alokasi mulai diminta segera memanfaatkan lahannya, masyarakat yang telah terlanjur menempati kawasan tersebut ikut terseret dalam persoalan. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya konflik lahan di sejumlah kawasan Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir program Suara Nusantara sore hari ini bersama saya Tasya yang akan menemani Anda hingga 40 menit ke depan. Pendengar, kalau kita bicara soal budaya, salah satu hal yang langsung terbayang tentu adalah tari tradisional. Gerakan, musik, kostum, hingga cerita yang dibawa dalam sebuah tarian sebenarnya bukan sekedar pertunjukan. Di dalamnya ada sejarah, identitas, nilai-nilai kehidupan, dan jejak perjalanan masyarakat dari generasi ke generasi. Apalagi kita berada di Kota Batam, daerah perbatasan yang masyarakatnya sangat beragam dan menjadi tempat bertemunya banyak budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah yang akan kita bahas sore hari ini melalui tema Gerak Tari Jejak Negeri Melestarikan Budaya di Perbatasan bersama Sanggar Tari Sirih Besa. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berbagi cerita tentang perjalanan mereka dalam dunia seni dan tari. Yang pertama sudah hadir bersama kita Bang Reski Gustian Asra, SSN MSN, selaku founder Sanggar Tari Sirih Besa. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bang Reski?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Saya panggilnya Bang Reski, tidak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, dan kita juga sudah bersama Bang Dimas Ikhwatul Ikhwan, anggota Sanggar Tari Sirih Besa. Halo, selamat sore, Bang Dimas ya.
2: Iya, betul.
0: Apa kabarnya sore hari ini, Bang Dimas?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, kami ingatkan terlebih dahulu ya pendengar, program ini dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang nantinya ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat, bisa langsung menghubungi line telepon kami 0778463351 ataupun dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0811778101. Baik, kami mulai dari Bang Reski dulu nih ya, selaku founder Sanggar Tari Sirih Besa. Boleh diceritakan sedikit ini Bang, sebenarnya bagaimana awal mula berdirinya Sanggar Tari Sirih Besa?
1: Kalau berdirinya Sanggar Tari Sirih Besa itu berawal dari saya kuliah S1 di studi tari bersama teman-teman saya. Kemudian kita mencoba untuk membangun sanggar, namanya Sanggar Tari Sirih Besa, di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 kita coba aktivitas, kemudian tampil di mana-mana. Kemudian setelah tahun 2020 kita fokus untuk menyelesaikan studi pendidikan tari kita. Jadi selama 2 tahun setelah tahun 2020 itu kita stop dulu untuk aktivitas. Setelah 2020, tahun 2022 akhir, lulus kuliah S1, itu baru kita mulai aktivitas lagi dari tahun 2023 awal sampai sekarang. Jadi berdiri awalnya Sanggar Tari Sirih Besa itu di tahun 2020.
0: Dari tahun itu, 2020
1: betul,
0: ya. Ini sepertinya saya salah menyebutkan ya, Sanggar Tari Sirih Besa.
1: Betul.
0: Besa ya. ini namanya cukup menarik ini ya Bang ya. Ada cerita atau makna khusus di balik pemilihan nama Sirih Besa tersebut?
1: Kalau penyebutan nama Sirih Besa sebenarnya berangkat dari sirih besar. Besar. Jadi kalau kita tarik ke dalam bahasa Melayu, mungkin kita sebenarnya sirih besa. Nah, itu diambil dari kalau teman-teman tahu cogan itu berbentuk sirih, sirih besar. Cogan, regalia cogan yang alat pusakanya Raja Hamidah. Jadi kita berangkat dari situ, kita ambil dari situ. Kenapa akhirnya kita ngambil sirih besar? Ya karena bentuk cogan itu berbentuk sirih besar gitu. Jadi itu kenapa kita mengambil sirih besar.
0: Baik-baik. Ini tadi Bang Reski bilang memang menggeluti dunia tari dari kuliah ini ya.
1: Betul.
0: Nah, ini apa yang membuat Bang Reski kemudian serius menekuni dunia seni tari ini?
1: Kalau menekuni dunia tari sebenarnya dari kecil, dari SD udah ikut tari itu, ikut ya tampil, terus ekstrakurikuler, terus kemudian waktu lulus sekolah, kebetulan alhamdulillah ya dapat tawaran beasiswa untuk kuliah tari, jadi ya diambil sekalian juga sesuai dengan passionnya tari gitu. Jadi setelah menekuni pendidikan tari, selama belajar di studi tari, akhirnya berpikir kayak ya memang passionku di sini dan aku rasa ini jalanku gitu. Jadi ya tari itu memang menjadi apa ya, kesenangan lah. Jadi setiap melakukan tari ya ada kesenangan sendiri yang dirasakan. Jadi itu kenapa akhirnya menekuni tari sampai saat ini.
0: Baik. Ini sanggar tari tradisional berarti ya Bang ya?
1: Betul.
0: Nah ini berarti ada, di dalamnya ada beberapa tarian-tarian seperti itu ya?
1: Benar, benar.
0: Boleh tahu ada apa aja nih tariannya nih Bang?
1: Tari Melayu pasti ada karena kita domisilinya di Batam. Kemudian tari rata-rata tari Nusantara, jadi ada tari Kalimantan, Papua, Sulawesi, terus ada Bali, Jawa, segala macam. Jadi kita memang fokusnya ke tari Nusantara, cuman memang identiknya adalah tari Melayu.
0: Melayu. Nah, betul. Nah, sebelum bisa sebesar sekarang ini ya Bang ya, itu anggotanya pasti juga belum sebanyak sekarang. Betul. Nah, seperti apa ini pemilihan anggota, terus penari-penari direkrutnya itu seperti apa?
1: Kalau awal berdiri dari tahun 2020 tuh anggota kita cuma 3 orang.
0: 3 orang, nah, termasuk Abang.
1: Termasuk aku 3 orang. Jadi setelah 3 orang kemudian kita dapat panggilan job, dapat panggilan perform. Jadi kita hire beberapa teman kuliah kita untuk join sama kita. Akhirnya kita bawa untuk tampil. Jadi kalau untuk proses rekrut itu sebenarnya enggak ada, tapi paling tidak teman-teman yang mau gabung itu punya basic tari. Jadi ketika kita mau ajak show itu kita udah enggak repot untuk ngajarin lagi.
0: Dari awal gitu.
1: Tapi kalau tapi kita enggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau belajar. Jadi sekarang itu kita udah di tahap yang kalau misalnya ada teman-teman yang mau gabung dengan kita, boleh, ada ataupun tidaknya basic tari, kita bicara di soal proses nanti. Jadi soal kedepannya kalau memang dia mau dibawa untuk show atau pertunjukan, ya kita tergantung prosesnya bagaimana. Jadi dari nol pun dia masuk ke sanggar, kalau misalnya anaknya mau proses 2 atau 3 bulan mungkin sudah bisa kita bawa show.
0: Dalam sejauh ini ada gak ya Bang yang memang mulainya tuh dari nol, gak punya basic sama sekali?
1: Mulai dari nol sejauh ini belum ya. Sejauh belum. Ini belum. Cuman dalam waktu dekat kita akan buka kelas tari. Jadi ada beberapa teman-teman yang follow Instagram kita udah coba follow, terus mau coba join. Kita gak tahu itu mereka ada basic atau enggak, cuman kita udah buka kelas tari. Dalam waktu dekat itu mungkin bulan depan, awal bulan depan itu kita udah buka kelas tari. Jadi bakalan ketahuan di situ apakah ada yang udah mulai dari nol atau ada yang memang punya basic. Itu mungkin akan ketahuan di situnya.
0: Baik. Ini kan berdirinya dari tahun 2020, betul, tetapi baru aktifnya 2022. Nah, dari 2022 sampai 2026 ini boleh tahu sudah tampil di mana aja nih Bang?
1: Kalau tampil, kita udah pernah tampil di KBRI Singapura. Itu
0: KBRI di tahun berapa itu Bang?
1: Tahun 2022, kalau nggak salah 2022. Itu di KBRI Singapura. Terus di Batam juga ada beberapa. Kemudian baru-baru ini tahun 2026 ya, 2026 kita berangkat ke Jakarta. Kebetulan ada Kesatria Fest, Kesatria Festival di Jakarta. Kesatria Fest itu platform festival tari yang dibangun, yang dibuat oleh Swarga Loka. Jadi Kesatria Fest itu kalau misalnya teman-teman tahu Indonesia Mencari Bakat, Kesatria Fest, Kesatria itu tim tari yang mendapatkan juara satu di Indonesia Mencari Bakat. Kemudian mereka membuka platform untuk festival tari. Kemudian kita ikut audisi. Jadi waktu itu ada audisi online sekitar 30 atau 40 peserta dan dipilih 15 peserta dan kita masuk ke dalam 15-nya. Dan alhamdulillah setelah terpilih 15, kita berangkat ke Jakarta untuk tampil di Jakarta, lomba lagi dengan 15 peserta yang sudah terpilih. Dan di Jakarta kita alhamdulillah dapat top 10.
0: Wah, terbaik.
1: Terakhir itu sih di Jakarta.
0: Nah, kalau untuk acara-acara seperti ini tadi ya Bang ya, yang di Jakarta, itu pemilihan anggotanya siapa aja yang menari itu bagaimana?
1: Kalau tingkat kompetisi biasa lebih selektif. Jadi kita pilihnya kita lihat kualitas, kita lihat bagaimana kemampuan dia berproses. Jadi ya kemampuan menarinya seperti apa itu yang kita lihat. Karena kan kalau misalnya kita kompetisi pasti saingannya bukan main-main lagi gitu, apalagi tingkat nasional gitu. Jadi kemarin memang kebetulan karya yang mau dibawa adalah penari laki-laki, jadi kita seleksinya khusus untuk penari laki-laki gitu. Dan penari laki-laki di sanggar kita untuk sekarang kan masih sedikit banget, jadi ya untuk seleksinya nggak terlalu berat karena memang jumlahnya nggak terlalu banyak penari laki-lakinya.
0: Baik. Kemudian untuk Bang Dimas dulu nih ya Bang ya.
1: Boleh.
0: Nah ini Bang Dimas anggota dari Sanggar Tari ini kan ya.
2: Iya.
0: Nah pertama kali mengenal Sanggar Tari ini itu dari mana dan apa yang membuat akhirnya tertarik untuk bergabung?
2: Awal pertama kali itu saya kenal dengan Bang Rizky dulu di dunia perkuliahan, di mana beliau adalah kakak tingkat saya dan saya adik tingkatnya beliau. Jadi pada saat itu masih belum gabung, masih belum join. Kemudian di 2023 awal beliau ngajak untuk ikut job. Sebenarnya seperti yang dikatakan tadi belum ada rekrutan resmi pada saat itu. Cuman kalau ada job dipanggil sama teman-teman kampus atau mungkin teman-teman di luar kampus. Jadi pada saat itu saya dipanggil untuk mengikuti satu job dan kemudian keterusan sampai sekarang gitu.
0: Baik. Berarti Bang Dimas ini sudah ada basic nari begitu ya?
2: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya.
2: Dari SD sudah menari.
0: Dari SD juga ya, berarti sama seperti Bang Reski nih, dari SD juga. Nah, boleh tahu ini untuk latihannya biasanya hari apa dan berapa kali dalam seminggu ini, Bang?
2: Untuk kami itu latihan itu ada di hari Rabu dan Kamis. Dia ada dibagi dua sesi. Yang pertama itu sekitar jam 1 sampai jam 3 itu ada sesi latihan untuk persiapan penampilan di sisi. Itu reguler tampil kami. Itu dua orang, yaitu saya dengan partner saya Kak Atina. Kemudian di sesi kedua itu ada dari jam 3 sampai jam 5 itu untuk persiapan perform di Blue Fire. Jadi ada hari Kamis, ada hari Rabu dan hari Kamis.
0: Hari Rabu dan hari Kamis.
2: Iya.
0: Berarti sering latihan juga ya Bang ya? Atau ada bolos-bolosnya nih?
2: Sering.
0: Sering ya. Baik. Boleh tahu bergabungnya di Sanggar Tari ini dari tahun berapa Bang?
2: 2023 awal.
0: 2023 awal ya. Berarti sudah dapat nih pelajaran tari apa aja dari Sanggar Tari ini?
2: Iya.
0: Iya. Boleh tahu apa aja itu Bang?
2: Mungkin secara spesifik itu tari Melayu
0: tari
2: yang
0: Melayu.
2: Pertama, terus tari Bali itu mungkin kreasi ya jatuhnya, terus kayak tari Lampung, terus kayak Pakarena itu juga jatuhnya bukan yang pakem tapi kreasi sih lebih tepatnya.
0: Dari selama itu adakah pengalaman atau penampilan yang paling berkesan bagi Bang Dimas ini?
2: Banyak sih Kak. Yang pertama mungkin ada di sesi temu tubuh ya. Kemarin pada saat itu aktif banget di Batam. Itu ada sesi temu tubuh. Kami lumayan sering tampil pada saat itu setiap minggunya. Terus ada kami di Geratri Fest. Geratri Fest itu kayak semacam memperingati hari dunia di kota Batam. Itu kami juga turun. Kemudian di Jakarta kemarin waktu lomba Kesatria Fest itu alhamdulillahnya Sanggar Tari Sri Besa itu mendapatkan 10 besar dan saya mewakili Sanggar Tari Sri Besa juga mendapatkan peringkat 6 dari 24 peserta untuk cabang Solo. Terus kemarin juga yang berkesan itu waktu uji tesisnya Bang Rizky yang judulnya Nuran Safar. Saya juga ikut dilibatkan di dalam situ.
0: Baik, berarti sudah sering bekerja sama ini ya,
2: iya,
0: ya Bang Reski dan Bang Dimas. Nah, ini kan udah masuk ke budaya modern begitu ya Bang ya. Nah, pasti ada arus masuknya begitu ya, arus masuk, arus keluarnya. Nah, apa yang membuat Bang Dimas ini lebih tertarik ke tradisional, ke tari tradisional ketimbang tari modern yang sekarang mungkin seperti tari K-pop gitu ya, itu kan lagi ngetren banget seperti itu. Itu apa yang membuat abang lebih memilih tari tradisional ini?
2: Untuk saya sendiri mungkin karena saya tumbuh dan besar di tanah Melayu ya, jadi saya pikir Melayu ini sesuatu yang sangat unik untuk ditekuni. Tapi bukan berarti saya hanya mengambil di bagian tradisinya saja, tapi kan bisa dimix antara tari tradisi itu dengan kemasan-kemasan yang lebih modern seperti itu. Gitu, Kak.
0: Baik. Kalau sejauh ini ada kesulitan begitu nggak ya Bang Dimas dalam menekuni tari tradisional ini?
2: Untuk kesulitan mungkin ada di beberapa wilayah tertentu ya Kak, yang mungkin punya pakem-pakem sendiri. Itu kalau menurut saya yang agak sulit itu mungkin Jawa, terus ada Bali, terus apa ya, mungkin dua itu sih Kak yang menurut saya agak sulit. Masih terus belajar lah.
0: Berarti ngomongin pakem ini ya Bang Reski ini ya, berarti untuk menari ini ada pakem tersendiri berarti ya?
1: Betul,
0: ada. Seperti apa itu?
1: Kalau gerak-gerak tari itu terutama kayak sebenarnya semua daerah tuh seharusnya ada pakemnya. Cuman pakem itu tuh berbentuk teknik tarinya. Jadi kayak Jawa, Bali tuh mereka ada misalnya Bali tuh ada namanya agem. Nah, agem tuh pakem bentuknya tuh seperti apa gitu. Jadi ada kalau di tari tradisi itu ada sesuatu yang belum nggak bisa kita ubah karena itu udah tetap, bentuknya udah tetap. Jadi pakem-pakem yang kayak gitu yang cukup sulit untuk dipahami, cukup sulit untuk ditekuni karena memang harus proses latihan yang panjang untuk itu. Gitu. Kayak tari Bali tuh pakemnya banyak banget yang nggak boleh diganti lah, yang nggak boleh ini, termasuk Jawa juga begitu gitu. Jadi pakem-pakem yang bentuk-bentuk gerak yang nggak bisa diganti itu yang kita bisa sebut itu pakem gitu. Hal-hal tradisi yang nggak bisa diganti.
0: Berarti ini untuk tariannya sudah sesuai pakemnya begitu ya Bang ya? Atau nanti ditambahi sendiri-sendiri gitu?
1: Kalau misalnya tari tradisional, tari tradisi itu memang dia bentuknya misalnya kayak tari persembahan, kita case-nya di Melayu ya, tari Melayu, tari persembahan, tari Skapur Siri. Tari Skapur Siri itu udah pakem. Jadi enggak bisa kita ganti, enggak bisa kita rubah bentuk geraknya, komposisinya pun enggak bisa kita ganti sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik ke tari kreasi Melayu itu tari yang berangkat dari tradisi, jadi bisa dirubah, bisa dikemas dalam bentuk apapun, bisa dikemas dalam bentuk mau dimix dengan modern pun gak apa-apa gitu. Jadi ada dua perbedaan antara tari kreasi dengan tari tradisi. Jadi tari tradisi itu tari pakem yang memang gak bisa diganti. Kalau tari kreasi itu tari yang masih bisa karena kreasi ya, jadi bisa di create baru gitu. Jadi berangkatnya tapi tetap dari gagasan-gagasan tradisi.
0: Baik. Nah, kalau tari kreasi sendiri nih ya, Bang ya. Sebagai founder ini, Bang, bagaimana Abang kreatif menciptakan tarian-tarian baru ini dalam sanggar tari ini?
1: Tadi Kakak sempat singgung soal modern, perkembangan yang modern. Nah, kalau kita pengen coba menarik lagi anak-anak muda sekarang yang sudah mengikuti perkembangan modern, saya mencoba justru dengan kemasannya adalah ya kita mix dengan modern, artinya kemasannya itu modern, nggak yang monoton. Terus kemudian kayak seperti kita yang ke Satria Fest itu kita ada namanya tradipop, tradisi populer. Jadi memang dengan tarian tradisi, bukan tarian tradisi maksudnya bawanya gagasan tradisi tradisional tapi di combine dengan kepopuleran yang ada saat ini gitu. Jadi ya dikembangkan dengan gerakan modern itu boleh gitu. Jadi caranya adalah seperti itu supaya kita bisa menarik lagi anak-anak muda yang sekarang fokusnya adalah ke modern gitu, perkembangan yang modern, untuk mereka tetap tertarik kepada ya tradisi tradisional gitu.
0: Baik, berarti ini Abang mencari inspirasinya kemana nih Bang untuk gerakan-gerakan tambahan untuk tari kreasi ini?
1: Banyak sih pasti kak, banyak kita juga ada eksplorasi, pasti kita ada pencarian gerak, kemudian kita ada lihat video-video di YouTube, kemudian kita lihat karya-karya tari yang udah ada dari teman-teman kita. Kayak kalau di waktu kita di Jakarta itu kita banyak lihat video-video tari yang bukan justru dari Indonesia doang, tapi kita lihat dari yang world of dance kayak di luar-luar negeri gitu, yang kayak di Singapura. Jadi ada kalau di modern itu namanya waking, popping, segala macam. Nah, kita lihat dari situ, kemudian kita coba combine dengan bentuk gerak tradisi. Biasa kayak gitu.
0: Gitu. Tapi ini Bang Rizky masih aktif untuk jadi mentor begitu ya? Atau hanya memantau aja nih?
1: Sekarang masih aktif jadi mentor. Jadi setiap kalau ada event, kalau ada acara, kadang saya yang ngajar, kadang saya yang ngelatih, kadang saya yang buat koreografinya.
0: Baik.
1: Kadang saya nari juga.
0: Nari juga. biar nggak kaku ya Bang ya.
1: Iya.
0: Biar tetap bisa.
1: Biar tetap bergerak ya.
0: Betul betul. Nah, dari banyaknya anggota ini ya Bang ya, itu mereka ini berarti sebelumnya udah tahu ada sanggar tari ini nih, makanya mereka join, atau dari mulut ke mulut dari abang ini mengajak seseorang ini gitu?
1: Kalau untuk awal-awalnya berdiri itu dari mulut ke mulut. Cuman setelah kita jalan, setelah dari tahun 2020 yang kita mulai aktif, 2022 kita aktif lagi, itu baru mulai ada yang tahu, oh ada sanggar tari Siri Besar nih, ada sanggar tari ini nih. Kemudian kita juga ada ikut kompetisi-kompetisi, alhamdulillah dapat juara. Dari situ juga orang-orang tahu akhirnya ada sanggar tari Siri Besar.
0: Ini juga dipublikasi di media sosial juga ya Bang ya?
1: Betul.
0: Untuk menarik ini nih. Benar. Apa anggota-anggota baru.
1: Betul. Nama Instagram kita Siri Besar.
0: Siri Besar.
1: Siri Besar.
0: Baik. Nah, tadi kan sudah sempat tampil di KBRI Singapura ya. Nah, itu persiapannya apa aja nih Bang? Karena itu kan terhitungnya masih awal-awal nih, pasti masih. Betul. Aduh gimana ya, aduh ini baru juga berdiri udah langsung ke internasional aja. Itu bagaimana Bang?
1: Kalau kemarin itu agak cukup sulit karena kita anggotanya baru 3 orang. Jadi kita kemarin nge-hire teman kita juga yang penari gitu. Jadi kemarin tuh yang berangkat 1, 2, 3, 6 orang. Jadi yang berangkat 6 orang, itu 3 orang dari kita yang pendiri, 3 orang yang kita ambil dari teman-teman kita yang menari biasanya. Terus untuk persiapan tentu pasti kita banyak latihan. Terus juga untuk kostum, karena kemarin kita masih awal-awal banget, jadi kita belum ada persediaan kostum yang lebih
0: proper gitu.
1: Belum proper. Jadi kita sewa kostum beberapa kostum, tapi beberapa perintilan kita punya sendiri, jadi kita pakai sendiri gitu. Jadi lebih ke pasti latihan lebih panjang, terus proses lebih banyak. Itu sih kalau untuk yang keluar.
0: Tapi grogi-grogi gitu ada ya Bang ya?
1: Pasti ada. Apalagi kalau kita kompetisi itu groginya hampir gimana. Wow. Yo
2: luar biasa itu,
0: walaupun udah sering ikut kompetisi ya, tapi tetap ya banget, deg-degan gitu. Betul, ya Bang ya.
1: Betul.
0: Baik, kalau dari Bang Dimas sendiri ini, apa yang membuat seni tradisional ini tetap menarik untuk dipelajari di zaman sekarang ini Bang?
2: Apa yang tetap menjadi hal yang menarik ya, mungkin karena di era yang modernisasi ini, menurut saya, dari pandangan saya adalah semuanya sesuatu yang polos, elegan, terus sedikit warna, lebih monokrom. Mungkin ketika dihadirkan tradisi itu yang penuh warna, penuh filosofis, terus penuh makna di tiap geraknya, itu sesuatu yang menarik gak sih Kak untuk terus diulik untuk di era yang sekarang?
0: Benar-benar. Kalau dari sisi teman-teman Bang Dimas ini ya, ada gak ya yang merasa seperti, kok kamu join tari tradisional sih, gak tari modern aja, seperti itu?
2: Mungkin tergantung dari setiap base kepenarian semua orang ya. Teman-teman saya ada yang base kepenariannya itu tradisional juga ada, tapi ada juga yang waking, lebih ke modern, ada juga yang K-pop, ada juga yang hip-hop. Mungkin mereka kayak sudah oh mungkin ini jalan ninjamu mungkin ya, kamu udah bagus di tradisi, ya udah go ahead gitu. Gitu sih, saya juga udah fokus di waking, ya saya tekuni gitu. Kayaknya apa yang kamu tekuni, udah deh jalanin aja gitu.
0: Betul-betul.
2: Tanpa harus kayak, kamu bagusnya sini deh, enggak. Mungkin mereka lebih nge-support apa yang kita pilih kayak gitu.
0: Berarti ada sharing-sharing juga dia Bang ya, dengan yang penari K-pop, penari modern gitu ya.
2: Ada.
0: Baik. Kalau sejauh ini dalam menari nih ya Bang ya, apa yang Bang Dimas banggakan ini dari budaya Indonesia yang bisa diperkenalkan dari kota perbatasan seperti Batam?
2: Untuk dari kota Batam ya, menurut saya banyak hal menarik. Yaitu seperti mungkin seperti tempat wisatanya yang bisa kita jadikan sesuatu yang menarik untuk dalam tarian juga. Seperti Taman Rusa yang kemarin kami bawakan di Jakarta yang bisa kami kenalkan senasional. Terus mungkin ada keris, kemudian ada batik gonggong yang mungkin bisa diangkat. Kemudian juga ada musik apa Bang? Yang apa sih, lada, segantang lada, itu juga menarik. Terus apa ya, Gurindam 12, itu juga sangat menarik gitu.
0: Baik. Kemudian kembali lagi ke Bang Reski ini ya. Dari sekian banyak anggota yang sudah bergabung ini ya Bang ya, berarti sejauh ini minat anak-anak muda di Batam sudah sebesar itu atau masih biasa aja ini Bang?
1: Kalau untuk tradisional masih biasa aja kalau saya lihat ya sekarang, karena memang seperti yang kakak sampaikan sudah dengan perkembangan yang modern saat ini, dengan fokusnya anak-anak yang modern sekarang fokusnya cuman ke K-pop atau apapun atau modern yang terlalu jauh gitu, jadi masih terlalu biasa menurut saya. Jadi masih perlu untuk kita kembangkan lagi sih tradisionalnya, biar anak-anak sekarang tuh lebih tertarik untuk masuk ke tradisional gitu.
0: Tapi dari tahun ke tahun pasti bertambah juga ya Bang ya anggotanya ya.
1: Pasti bertambah. Kalau untuk di Sanggar Tari Siri Besa sendiri juga bertambah terus sih. Alhamdulillahnya bertambah.
0: Bertambah ya. Nah, banyak kan yang perempuan atau yang laki-laki nih Bang terus jauh ini?
1: Kalau kita perempuan.
0: Perempuan ya.
1: Dari penari laki-laki di Batamnya agak susah sih memang.
0: Betul, untuk kompetisi digabung perempuan dan laki-laki atau ada perempuan sendiri, laki-laki sendiri begitu?
1: Kadang kita ada yang laki-laki sendiri, ada yang perempuan sendiri, ada yang digabung gitu. Jadi kadang kalau ada kompetisi itu kita suka turun dua tim. Satu timnya laki-laki semua, satu timnya perempuan semua, atau satu timnya laki-laki semua, satu timnya campur kayak gitu. Kita suka begitu.
0: Oh begitu ya, berarti persiapannya juga banyak ini Bang ya. Kalau maksudnya sebanyak itu yang diturunkan untuk kompetisi. Nah, dari pengalaman Bang Reski ini, apa tantangan dalam tantangan Abang dalam menggeluti tarian tradisional ini? Dan kan Abang juga menjadi founder dari Sanggar Tari ini.
1: Kesesuaian dari tari itu sendiri. Jadi kita kembali lagi ke pakem tadi sih. Jadi kadang kalau misalnya kita bawa tari Nusantara

0: fokus utamanya adalah ke satu daerah doang. Mm-hmm. Jadi tuh ada sanggar yang fokusnya ke tari Jawa doang, ada yang fokusnya ke tari Sumatera Barat, Padang-Padang, tari Padang itu ada. Jadi memang lebih bagusnya seperti itu gitu. Jadi kalau mereka lebih fokus ke satu daerah doang gitu. Jadi kalau kita tantangannya itu, jadi nggak bisa kesesuaian antara tari gerak tari itu yang kita sulit untuk ikuti biasanya.
1: Kalau seperti itu ya Bang ya, kan ada beberapa tarian ya di sanggar tari ini. Itu untuk anggotanya berarti ada pengelompokan tertentu, jadi ini yang khusus Melayu, ini yang khusus ini, seperti itu adakah atau memang semuanya mempelajari semua tarian?
0: Kita semuanya mempelajari. Jadi semua anggota harus pelajari tarian itu. Jadi karena kadang kita ada buat tari kreasi Nusantara, jadi isinya tuh ada tari Melayu, tari Jawa, Bali, ada Padangnya,
2: Kalimantan.
0: Jadi mereka harus belajar lima daerah ini, gitu, tarian lima daerah ini. Jadi semua mereka harus bisa, gitu. Termasuk modern pun mereka harus bisa.
1: Bisa sih, sepertinya bisa ya Bang ya, tapi mungkin ada yang beberapa lupa ini, bagaimana ini kalau begitu? Karena saking banyaknya,
0: betul sih. Kadang kita ya review lagi, kita ulang lagi geraknya. Biasalah, karena ya itu sih, kalau misalnya kita show pasti kita harus latihan. Jadi memang perlu latihan. Jadi jangan bunuh diri kalau kita mau show tanpa latihan. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya pun ada lupa, kita nggak ingat gerakan-gerakan lama, ya memang tetap harus review, tetap harus latihan.
1: Kalau dari sanggar tari sendiri, latihannya dari hari apa aja ini Bang? Kalau tadi Bang Dimas kan bilangnya Rabu dan Kamis ya.
0: Kalau kita rutin Rabu, Kamis, sama Jumat.
1: Oh, sama Jumat, Rabu, Kamis, Jumat.
0: Kamis, Jumat. Cuman dalam waktu dekat tadi saya udah dibilang kita akan buka kelas, itu akan aktif lagi di Sabtu Minggu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Sekarang untuk bulan depan udah mulai Rabu sampai Minggu.
1: Mentornya dari anggota yang sudah lama-lama begitu kan ya?
0: Ada yang anggota dari lama, sama kita ada juga buka kelas modern. Jadi kita ambil coach dari luar, dari luar sanggar gitu, yang memang fokusnya ke modern. Jadi kayak kita belajar modern dance dengan orang yang memang paham dengan modern dance, memang menggeluti modern dance gitu.
1: Baik. Nah, bagaimana cara Bang Reski ini bersaing dengan sanggar tari yang lainnya ini, Bang?
0: Kalau bersaing sebenarnya enggak, karena saya rasa nggak perlu ada persaingan gitu. Cuman kalau misalnya untuk memiliki nilai lebih ya, kalau kita bilangnya mungkin punya nilai lebih, saya membuat satu identitas, satu karakter yang dimiliki oleh Sanggar Tari Sri Besa. Jadi gimana caranya Sanggar Tari Sri Besa ini hadir dengan bentuk yang berbeda dan tidak sama dengan sanggar-sanggar yang udah ada. Jadi memang kalau saya tuh fokusnya ke visual, koreografi. Jadi memang saya fokuskan ke bagian situ untuk karakteristik dari sanggar tari Sri Besanya. Jadi kalau misalnya kita show, Sri Besa tuh biasa identik dengan kostumnya gak terlalu terbuka sebenarnya, cuman agak sedikit terbuka, tapi kulitnya tuh diwarnai,
2: ditaburin cat,
0: dicemas
2: merah
0: kayak gitu. Jadi memang secara visual saya coba menghadirkan visual baru yang belum ada di Batam justru. Itu yang saya buat biar punya nilai lebih dari sanggar-sanggar lain.
3: Mungkin bisa dibilang kayak yang kami jual adalah keunikan dan menjaga ini enggak sih, menjaga apa namanya, keunikan dan menjaga
1: ciri khas gitu, bukan?
3: Ya, menjual ciri khas dan menjaga kualitas. Ya.
0: Kualitas kepenariannya.
1: Ya. Baik. Kalau dari Bang Reski ini ya, harapan kedepannya untuk Sanggar Tari ini seperti apa? Kalau tadi kan untuk bulan depan sudah membuka kelas tari ya. Selain itu, adakah program-program lain yang akan diwujudkan beberapa bulan ke depan?
0: Harapannya pasti satu, semoga anggotanya terus bertambah.
3: Amin.
0: Semoga terus bertambah anggotanya. Terus kedua, terus produktif. Terus semoga ke depannya

0: program yang lebih banyak lagi, karena kebetulan program ini, yang program kelas ini program pertama kita ya. Selain kita ikut kompetisi terus tampil-tampil, program kelas ini program pertama kita gitu. Kedepannya juga kita juga ada rencana di awal Desember nanti ikut festival Gurindam di Pulau Penyengat nanti. Gurindam 12 bernama di Pulau Penyengat nanti. Juga banyak sih sebenarnya rencana-rencana kita, kayak kemarin tuh ada festival di Malaysia, cuman kita udah kelewatan tanggalnya jadi kita gak bisa ikut. Terus mungkin kita akan terus ikut, terus aktif sih di kompetisi-kompetisi tari, kemudian di festival-festival tari. Itu sih harapannya.
1: Baik, kalau dari Bang Dimas sendiri nih, harapan seperti apa untuk generasi muda Batam agar semakin mengenal dan mencintai seni tari tradisional ini?
2: Harapannya mungkin supaya mereka bisa mencintai ini ya, budaya mereka sendiri, mungkin lebih sering menonton pertunjukan. Ya, satu. Terus yang kedua, mungkin lebih menghargai apa yang sudah ada di wilayah daerahnya. Mungkin dengan menonton itu tadi, mereka bisa mencintai, terus mendalami, dan mungkin juga ikut serta dalam proses melestarikan budaya itu sendiri sih.
1: Baik, baik. Kalau dari Bang Dimas sendiri nih, sejauh ini apa pelajaran yang sudah didapatkan setelah bergabung dari Sanggar Tari ini?
2: Pelajaran untuk berupa teori banyak ya, terutama bentuk-bentuk dari daerah-daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang lain-lain. Tapi untuk di bentuk yang lainnya, di luar teori yang mungkin ada rasa kekeluargaan yang kuat, terus solidaritas yang kuat, terus saya belajar bagaimana mengolah sesuatu menjadi visualisasi yang bagus, bagaimana cara mengolah karya menjadi sesuatu yang menarik, tidak membosankan, terus bagaimana nge-mix, ini yang paling terpenting, nge-mix base yang nge-mix ide tradisional menjadi sesuatu kemasan yang lebih modern, yang bisa diterima sama anak-anak muda sekarang, itu sih.
1: Baik, itu tadi ya pendengar ya, sudah kita berbincang dan juga kita mendapatkan informasi mengenai Sanggar Tari Sirih Besa ini dari Bang Reski dan juga Bang Dimas. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Suara Nusantara sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Reski dan juga Bang Dimas yang sudah mau hadir dan berbagi cerita bersama kita di sore hari ini. Semoga Sanggar Tari Sirih Besa terus berkembang dan menjadi salah satu ruang bagi generasi muda Batam untuk mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 23 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepri menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing dengan daerah lain. Febriansyah menurunkan laporannya.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, setiap 24 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengungkapkan harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepri semakin sukses ke depannya. Vivian menilai capaian Provinsi Kepri selama 24 tahun terakhir mengalami peningkatan serta mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dirasakan untuk pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar apalagi di Kabupaten Bintan agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Pembangunan yang adil dan merata akan memperkuat integrasi wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah serta menjaga kondusivitas daerah demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis. Momentum ulang tahun ini hendaknya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
2: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada, karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan, tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis gitu ya, karena memang kami membutuhkan daerah-daerah terpencil.
1: Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti juga berharap Kepri dapat terus menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan menjadi kebanggaan masyarakat, serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Palantra.
3: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Hingga kini polisi masih mencari pihak yang membongkar makam tersebut. Peristiwa itu diketahui keluarga korban pada Sabtu sore 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kadit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
4: Kejadian kapan dibongkarnya? Wah, diketahui malam, ini ya, malam sore itu jam 5. Ya, keluarnya ini apa? Kita cek dulu lah, ya kan? Gitu, makamnya ternyata memang nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi. Nah, itulah ya, dicuri lah ya, bayar ya. Nah, itu belum bisa berspekulasi ke sana ya kan? Terlalu dini kita nanti menyimpulkan kan? Kita lakukan penyelidikan dulu lah.
3: Hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Satuan Tugas Nasional memberikan apresiasi positif pada pemerintah Kabupaten Agam terkait penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
5: Langkah-langkah penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus atau TKD di Kabupaten Agam mendapat apresiasi positif dari Satuan Tugas atau Satgas Nasional. Penilaianku disampaikan setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV khusus di wilayah Tasabuy. Wakil Posko Wakaposko Satgas Nasional Marsma TNI Rida Hermawan menyampaikan, Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data perkembangan pemulihan. Dari tiga balai indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, sebanyak sebalai indikator ala berstatus hijau, sedangkan dua indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai serta dukungan bagi korban rumah rusak bare atau hilang. Rida Hermawan juga mengapresiasi program penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam. Menurutnya, kondisi di daerah itu telah menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah satu poin penting dan mendapat sorotan positif adalah pemanfaatan transfer ke daerah tambahan. Satgas Nasional menilai penanganan dan alokasi dana tersebut di Kabupaten Agam sangat tepat sasaran. Rida Hermawan menjelaskan sejumlah contoh konkret pemanfaatan transfer ke daerah tambahan dan diapresiasi antara lain pembangunan jembatan dan disinkronkan juga penyediaan fasilitas umum atau FASU menggunakan TKD tambahan. Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berhasil dalam menyediakan lahan untuk hunian tetap atau huntap, termasuk juga langkah capek dalam menyediakan sumber air berasiah untuk kebutuhan warga terdampak, serta perbaikan dan perluasan jaringan pipa PDAM guna memastikan ketersediaan air berasiah.
6: Saya selaku Wakaposko di Satgas Nasional melaksanakan kegiatan MONEP khusus di Kabupaten Agam ini, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Agam. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa pemanfaatan TKD tambahan menurut kami Kabupaten Agam sangat tepat penanganannya dan pos-pos yang disalurkan. Kami melihat juga ada pembangunan jembatan yang kemudian disinkronisasikan dengan FASUM dari TKD tambahan. Kemudian juga untap ini juga penyediaan lahannya oleh pemerintah Kabupaten, kemudian di sana juga ada sumber airnya, kemudian juga ada program TKD tambahan juga dengan tadi pipanisasi dari PDAM. Sekali lagi, saya selaku perwakilan dari Satgas PRR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian dan pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Agam.
5: Rida Hermawan menambahkan, pemanfaatan transfer ke daerah tambahan di Kabupaten Agam sangat cepat penanganannya, termasuk juga pada posko-posko yang disalurkan. Kunjungan dan MONEF dari Satgas Nasional Ko diharapkan dapat tarikh memacu kinerja pemerintah Kabupaten Agam dalam menangani dampak bencana dan memastikan pemulihan serta pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tapek guno. Apresiasi Ko menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah dinilai efektif dek pemerintah pusat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Melalui deklarasi Kelurahan Bebas Jentik, pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mewujudkan zero jentik di lingkungan rumah hingga fasilitas umum dengan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ bulanan oleh kader. Reporter Nopri melaporkan.
7: Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Bebas Jentik sebagai upaya memperkuat pencegahan demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Deklarasi tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang baru-baru ini dan diikuti unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Sonia Temiarto menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam memastikan lingkungan terbebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dirinya menjelaskan bahwa pemberantasan jentik perlu menjadi perhatian utama karena tindakan pengasapan atau fogging dinilai hanya menyasar nyamuk dewasa dan tidak secara menyeluruh memberantas jentik yang berada di tempat penampungan air. Ditegaskannya, kunci keberhasilan ada pada kerjasama semua pihak untuk mengawasi rumah agar bebas dari jentik. Fogging disebut hanya mematikan nyamuk dewasa, sementara jentik belum sepenuhnya hilang sehingga tindakan yang tepat adalah memberantas sarang nyamuknya. Melalui komitmen bersama yang ditandatangani seluruh peserta, disepakati upaya mewujudkan kondisi zero jentik di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
8: Kalau pengelola program DBD, Pak, di saat ini kita ada melakukan beberapa kegiatan selain laporan rutin. Kita itu ada kegiatan memonitoring pengendalian sektor di Kota Padang Panjang. Akhirnya untuk laporannya ke kami, Pak.
7: Sonia Temiarto menambahkan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ juga akan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh kader, dengan hasil pemantauan dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bagian dari upaya pengendalian jentik secara berkelanjutan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis mulai membuka penjaringan calon ketua untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka selama 6 hari dan tidak membatasi jumlah calon yang ingin berkompetisi. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis membuka penjaringan calon ketua untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031. Penjaringan calon ketua tersebut merupakan bagian dari persiapan musyawarah kabupaten atau Mukab Kadin Bengkalis ke-7. Ketua Steering Komite Mukab Kadin Bengkalis ke-7, Arifin Nur Ilham mengatakan pengambilan formulir pencalonan dibuka mulai 21 hingga 26 September 2026. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak membatasi jumlah calon yang ingin mengikuti pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
10: Kalau syarat untuk menjadi calon ketua umum itu ya ada beberapa syarat. Yang paling penting bagi kami adalah ya berKTA Kadin, pernah mengurusi Kadin dan memiliki perusahaan CV, PT atau perorangan.
11: Ada batasan enggak? Syaratnya calon ini atau kandidat ini ada berapa orang maksimal?
10: Untuk pendaftaran kami tidak membatasi ada berapa calon ketua umum yang ingin mendaftar. Siapapun dan berapapun kawan-kawan dari pengusaha Kabupaten Bengkalis ini yang punya minat untuk menjadi calon ketua umum, tentu kami secara terbuka akan menerima berkas calon ketua umum tersebut.
9: Arifin menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon, diantaranya memiliki kartu tanda anggota atau KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin, serta memiliki badan usaha berupa CV, PT atau perusahaan perorangan. Hingga konferensi pers digelar pada Senin 21 September 2026, sudah ada dua bakal calon yang mengambil formulir. Namun steering komite belum menyampaikan nama kedua bakal calon tersebut kepada publik. Jumlah bakal calon masih dapat bertambah mengingat proses pengambilan formulir masih dibuka hingga 26 September 2026. Panitia juga memastikan pengambilan formulir pencalonan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Mukab Kadin ke-7 mengusung tema transformasi digital, sinergi inklusif, dan tumbuh kembang pengusaha berbasis inkubasi dan akselerasi. Mukab ini digelar menjelang berakhirnya masa bakti Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa pada 29 Oktober 2026 setelah menjalani masa pemimpinan selama 5 tahun. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan imbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus. Sebelum kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus asma. Pada Senin tidak tercatat kasus asma yang ditangani fasilitas kesehatan. Namun jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada Selasa dan melonjak menjadi 9 kasus pada Rabunya.
13: Kalau misalnya kondisi asma masih juga tebal, kurangi aktivitas karena masker di luar rumah itu. Terutama yang asma itu kurangi aku di luar rumah kan itu risiko kan tuh bisa kambuh asmanya kan. Khusus kalau yang kurang baik ini kan.
14: Kurangi aktivitas tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
13: Grafiknya KPI hariannya gitu. Nanti aku kirim KPI hariannya. Tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas KPI harian nampak tuh ada ketiga jenis mereka. Ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Cuma ada tiga hari ini yang naik itu asma gitu kan.
12: Sementara itu berdasarkan pemantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
11: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker, karena kita ini bedalahnya itu kan tak nampak dia tuh, partikel 2,5. Jadi memang langsung, dia bisa, kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini, alveoli, paru-paru.
12: Sejak sehari sebelumnya, kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita ke RRI Ranai. Natuna kini diperkuat dua sistem radar untuk memantau kondisi cuaca dan perairan. Keberadaan radar S-band dan HF radar diharapkan mampu memberikan informasi lebih cepat sehingga keselamatan nelayan saat melaut dapat semakin terjamin. Terangkum dalam laporan Marjani.
15: Natuna menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dukungan radar cuaca S-band untuk pemantauan kondisi perairan dan cuaca. Keberadaan radar cuaca S-band tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, menjelaskan, Natuna kini didukung radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km. Radar tersebut merupakan salah satu radar dengan jangkauan terbesar di Indonesia dan saat ini baru terdapat di dua wilayah yakni Cilacap dan Natuna. Selain radar cuaca S-band, Stasiun Meteorologi Maritim Natuna juga didukung teknologi HF radar. HF radar dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan seperti tinggi gelombang, arus, dan alun. Informasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan nelayan saat melakukan aktivitas di laut. Sementara itu, radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km memungkinkan petugas memantau potensi cuaca buruk dalam wilayah yang lebih luas.
16: Tapi Natuna ini adalah salah satu daerah kecil yang mempunyai dua radar. Dan radar S-band ini adalah radar terbesar yang ada di Indonesia, yang baru ada dua, satu di Cilacap dan yang satunya di Natuna. Terus kita juga didukung dengan HF radar, di mana HF radar ini pun atas bantuan Ibu Bupati karena kami diberikan lahan dari pemerintah daerah lewat Ibu Bupati untuk membangun dua HF radar ini, gunanya apa? Untuk mendukung keselamatan para nelayan kita. Ya, karena itu adalah tinggi gelombang, arus, alun, kita bisa tahu dari HF radar. Kalau untuk S-band ini 400 km.
15: Keberadaan radar cuaca S-band di Natuna diharapkan dapat memperkuat pemantauan dan memperjelas kondisi ruang udara di daerah ini ke depan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Natuna, Chen Suilan, usai meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna kemarin. Chen Suilan mengatakan keberadaan radar dengan jangkauan hingga 400 km tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Selain mendukung pemantauan cuaca, radar juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi atmosfer dan ruang udara di wilayah Natuna. Menurutnya, persoalan ruang udara Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Karena itu, dukungan teknologi pemantauan seperti radar S-band dinilai penting untuk memperkuat posisi dan pengawasan wilayah Natuna.
17: Dan itu juga bisa memberikan fir kita, itu yang penting. Kenapa fir itu kan saat ini ya fir itu kan menjadi masalah nasional, masalah internasional. Natuna mengharapkan dengan hadirnya S-band bisa memperjelas ruang udara kita.
15: Dengan dukungan kedua sistem radar tersebut, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan diharapkan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam melakukan langkah mitigasi, khususnya ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Demikian Marjani melaporkan.
0: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Berikut laporan Erik Muhammad.
18: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Pengetahuan tersebut dikenalkan kepada para siswa melalui pelatihan yang digelar jajaran TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa pun antusias mengikuti praktek pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan pelatihan BHD memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa, terutama dalam memberikan pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat.
19: Ya, mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan inilah, bagi orang sakit jantung ataupun tiba-tiba biasanya anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Well, dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan.
18: Sementara itu, Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin menilai edukasi BHD penting dikenalkan sejak bangku sekolah. Terlebih di wilayah kepulauan, kemampuan memberikan pertolongan awal dibutuhkan sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis.
20: Bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat, dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya.
18: Melalui edukasi BHD, siswa diharapkan memiliki kemampuan memberikan pertolongan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, RRI Batam. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September mendatang. Bedi Prabu menurunkan laporannya.
21: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
22: Ya, terima kasih banyak kepada di dalam acara di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah disenang di seluruh dunia mancanegara.
21: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri, Indonesia. Menurutnya kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
23: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Riki Rionaldi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen pelindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Berikut dilaporkan Pemi Astiyopani.
1: Untuk mendukung proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah Kabupaten Kota segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota sudah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan pembentukan agen Perlinsos. PLT Gubernur menyebutkan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan ada 2 juta agen Perlinsos di seluruh daerah Seriau. Menurut PLT Gubernur, dengan banyaknya agen Perlinsos, maka masyarakat yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dapat terdata dengan benar.
2: Kita semaksimal mungkin. Tadi saya sudah mengarahkan masing-masing OPD, dan dari sini biro-biro, saya minta ini langsung mendaftarkan. Jadi saya minta sebelum bubar, jangan daftar. Daftarkan selama pagi dulu. Alhamdulillah, tadi. Saya mengharapkan pemerintah kepada kota, bupati, wali kota, setelah tadi dia lakukan tadi pencerahan dari Kementerian Sosial dan dari Dewan Ekonomi Nasional, kita minta ditindaklanjuti segera.
1: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur DPI Perlinsos dan juga Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menyebutkan, untuk pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan pemerintah melalui https://agen-perlinsos.kemensos.go.id.
3: Ada dua cara. Yang pertama, saya kirim dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di website, bisa dari handphone, bahkan dia juga lewat handphone karena memang tujuannya adalah mudah. Ini adalah yang kiri, siapapun bisa mendaftarkan dirinya sendiri kalau dia memiliki handphone dan memiliki IKD yang sudah aktif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi Pak, dia memiliki handphone sendiri dan IKD-nya aktif, maka yang bersangkutan ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari manapun, mau dari rumahnya, mau sambil anak, mau sambil masak, mau sambil pergi ke kebun, dia bisa Pak, selama ada yang masak getaran. Tapi tentu, ini kan tidak menjawab masalah yang ada terkait akses bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Itulah kenapa ada yang namanya portal agen. Ini alamatnya kalau kita lihat Pak, agak berbeda. Portal agen ini agen-perlinsos.go.id.
1: Rahmat Danu menambahkan, calon agen Perlinsos juga harus menyiapkan sejumlah data untuk menyelesaikan proses registrasi. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK, serta PIN IKD yang digunakan dalam proses verifikasi. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Selama periode Agustus hingga September ini, Polres Kuantan Singingi ungkap puluhan kasus narkotika. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Polres Kuantan Singingi terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, selama periode Agustus 2026 hingga hari ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 119 gram, ganja seberat 67 gram, serta ekstasi sebanyak 13 butir.
24: Kami Polres Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk mengungkap peredaran narkoba. Pada bulan Agustus sampai dengan saat ini sudah mengungkap 26 tersangka, diantaranya 22 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti yang sudah diamankan yaitu untuk sabu sebanyak 119 gram, ganja 67 gram, kemudian ekstasi 13 butir. Demikian yang kami ungkap pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada kepolisian terdekat ataupun dapat melalui 110.
4: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku narkoba harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya tugas kepolisian saja. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi peredaran narkotika.
5: Saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
4: Polres Kuantan Singingi akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia.

Hilir, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 22 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neti Herawati binti M. Yusuf sebagai penggugat melawan Samsirwan bin Hamzah sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok. Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Rabu 23 September 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden atau Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG untuk dihentikan sepenuhnya. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar, akan kami lanjutkan rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Syarina binti Ki Ayi, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 6 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kavling Mentarau Blok E nomor 30 RT 001 RW 010 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Aris Setiawan bin Sardi sebagai pemohon melawan Syarina binti Kiai sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kami hadirkan kembali pendengar rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Batam 12 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kavling Bukit Makmur, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Rahmadani binti Jayunisman sebagai penggugat melawan Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Selamat sore pendengar, kembali melanjutkan Rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam telah memanggil Ika Suci Nurhelia Sir binti Mesterling, tempat dan tanggal lahir Batam 15 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Bengkong Harapan Blok L 10 nomor 42 RT 003 RW 008 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Rabu 27 Januari 2027 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara M. Rizky Saparingga bin Nurhawi sebagai pemohon melawan Ika Suci Nurhelia Sir binti Meisterling sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.

0: Citra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 23 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Batam sejak Selasa 22 September malam. Kondisi tersebut membuat udara terlihat berkabut dan menimbulkan rasa perih pada mata. Warga juga mulai khawatir pekatnya kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengendara, terutama di sejumlah ruas jalan yang ramai dilalui kendaraan. Pantauan di lapangan, kondisi kabut asap cukup pekat terlihat di wilayah Batu Aji dan Sagulung sejak Selasa malam. Kabut bahkan masih terlihat di sejumlah kawasan pada Rabu 23 September siang. Kondisi serupa juga terpantau di kawasan Nagoya dan Batu Ampar yang terlihat diselimuti kabut akibat asap. Informasi selanjutnya, pendengar, warga Batam yang kehilangan sepeda motor dalam beberapa waktu terakhir diminta segera mengecek ke Mapolresta Barelang. Imbauan ini disampaikan setelah polisi mengamankan 40 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian dari jaringan kendaraan bermotor atau ranmor lintas wilayah hingga antar pulau. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengatakan, puluhan sepeda motor tersebut saat ini masih dalam proses identifikasi dan pencocokan dengan laporan kehilangan yang masuk ke kepolisian. Warga yang merasa kehilangan kendaraan dipersilakan datang untuk melakukan pengecekan. Informasi terakhir, pendengar, seorang warga mengaku membayar parkir dua kali di depan EduKids Batam Center. Ia terlebih dahulu membayar Rp4.000 melalui kris yang tersedia di lokasi. Transaksi dinyatakan berhasil, tetapi juru parkir tetap meminta pembayaran secara tunai. Pengalaman itu dibagikan pengguna melalui threads pada Senin 29-21 September malam. Dalam unggahannya, ia menyebut kris di lokasi dapat digunakan dan pembayaran parkir Rp4.000 berhasil dilakukan. Masalah muncul setelah transaksi selesai. Juru parkir disebut tidak mengakui pembayaran melalui kris tersebut. Ia mengatakan kris telah diblokir dan meminta pengguna membayar kembali secara tunai. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: hadis hari ini.
1: Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Satu lagu dari Keisha Lefranca dengan Tak Ingin Usai menjadi lagu penutup dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anggar. Siap. Nanti menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengembangkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol. Dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Harian. Inilah. Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi RRI.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang akan menemani Anda dari pukul 19 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Armada, Pemilik Hati, pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi, pendengar, yang tentunya juga udah sering FYP ya di beranda sosial media pendengar mungkin, yaitu tentang yang rem mendadak pendengar yang mengakibatkan 5 mobil kecelakaan beruntun di Jalan Sudirman Batam. Dan kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 5 mobil yang terjadi di kawasan Jalan Sudirman di kawasan Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan peristiwa tersebut juga sempat menyebabkan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan, pendengar. Namun, tidak ada informasi mengenai korban dalam kejadian tersebut. Dan informasi dari Kanit Gakum Lakalantas Polresta Barelang, yaitu Jeffrey, kecelakaan tersebut diduga bermula ketika salah satu mobil yang melakukan pengereman secara mendadak saat melaju di jalur cepat, pendengar. Dan penyebab utamanya tentunya karena adanya pengemudi yang mengerem tersebut dari mengerem cepat tentunya dari arah sebelah kanan. Dan akibat pengereman mendadak tersebut juga kendaraan di belakangnya kemudian terlibat dalam kecelakaan beruntun. Dan Jeffrey juga menambahkan bahwa memang persoalan antara pengendara dalam kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada, pendengar ya, yang informasi beredar mungkin bahwa memang korban dari kecelakaan tersebut telah selesai ya, pendengar ya. Dan tidak ada informasi lanjutan bahwa memang kejadian tersebut tidak diketahui untuk lebih lanjut ya. Dan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Software di Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan Ruang Rindu yang akan membawakan tema yaitu

yang akan nanti bersama narasumber kami yaitu Rita Effendi, Deni Kaisaria, dan nanti akan tetap bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, orang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh, Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Sehat.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku
1: tetap
3: ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hits-nya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali kayak juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah iku mbahku lah, Mbak.
2: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendy itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendy akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Memories, gak sendirian.
1: Memories of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendy.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya ya dong, kan. Ya. Kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendy dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Mbak Rita Effendy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita, salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan anak,
1: Teh. Nanti disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
4: Okay. Itu aja, Yudis Maisan kan ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Denny.
4: Ya, okay. Untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendy
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Oh ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu, selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah cerita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio, Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Solaria. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Oke. Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
6: Dari saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah baik.
7: Juga pripos kabare, iya, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya. Ya,
7: dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny, salam katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
2: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oh, berarti okay.
1: Gadis remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
3: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
1: ini? Ya, putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
3: Enggak, dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai hobi aja
3: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah, okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Ada Albert
3: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya, sama
1: sekolah. Iya, sama,
0: cuma hobi nyanyi.
1: Iya, enggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat enggak sih, Teh?
3: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kan, kalau enggak salah. 96. Oh, tanggalnya enggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke. Okay.
3: 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
2: Ini mau jawab jujur ya, Teh,
1: apa gimana? Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
2: Bila
1: lagi cinta.
2: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih pan enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
3: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
2: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
2: Kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
1: Teh Rita
2: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Enggak.
1: Enggak terima.
3: Kabur.
1: Dia akan
2: terus
1: lawan.
2: Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat jalan, banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
2: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
2: Yang ketuker dong.
1: Right,
2: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
2: Udahlah. Ya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
2: Tanpa not balok, tanpa not apa balok, gitu kan? Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
2: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokter kan?
0: Oh iya dari musik ke dokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih bukan konflik perang, ya itu
3: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik itu kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya demikian rupa seperti soal.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya. Oh, oke. Okay.
3: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang
3: jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Okay. Nah.
3: Jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
3: Enaknya
1: Mbak Ita ya. Lewat dibulangi. Lewat dibulangi. Iya, Teteh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
1: kolaborasi, Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda, siapa, Teh?
1: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
3: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
0: dari kakeknya Rita, atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi.
1: Eh, benar ya itu. Selamat jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
3: Iya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini, ya, ya, apa ya. Namanya?
1: Penulis lain.
0: Brahma Kumbara. Satria.
3: Brahma Kumbara.
0: Iya, wes. Teteh, nanti kita
3: guys,
0: apa?
3: Tanggal 31 ya, guys.
1: Tanggal siap.
0: 31 ya. Tanggal 31 nonton akan, ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling lagu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.

0: Iya. Oke, okay, pastinya.
1: Enak, enak tuh mie gorengnya.
2: Besok ya.
0: Aku mau bihun kuahnya.
2: Oke, okay, oh gitu. Iya, lima lagu yang gimana? Semua yang slow
0: ya,
2: slow kah?
0: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
2: Ya iyalah pasti.
1: Iya yang hitsnya. Ada Januari juga.
0: Januari
1: ada
0: juga.
1: Single
0: Selamat
1: baru
0: jalan
1: aku
0: kekasih.
1: Juga.
0: Selamat okay. tinggal kekasih.
1: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
0: Oh selamat kekasih ya.
2: Selamat tinggal.
0: Selamat oh nggak pakai kekasih.
2: Itu yang baru.
0: Oke.
2: Oke. Okay.
0: Okay. Nanti diputer dong Mas.
2: Insya Allah.
1: Puter dong.
2: Ya. Siap.
0: Siap. Siap.
2: Oke. Okay, ini.
1: Yuk.
2: Iya.
0: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
1: Iya dong. Mau dong.
0: Wani Piro. Hey.
2: Oke.
0: Bicara. Bercanda.
2: Teteh ini ada teteh-teteh juga yang nelpon dari Bogor.
0: Dari Bogor, selamat
2: ada
0: malam.
2: Ada teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri Mbak Ita Purnawasari iya. Jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Yuhu, silakan.
0: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak denger ya.
0: Enggak apa-apa nanti disampaikan
2: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda. Iya.
3: Damang ya Teh Rita ya.
2: Damang ya Teh Rita.
1: Damang.
2: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam. Dokter Denny.
4: Selamat malam.
0: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
0: Dengan Teh Dinda. Iya. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga iya. Teh Rita.
2: Mm-hmm.
3: Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
2: Oke, okay, silakan ya. Pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadiri ya, tadi itu karya siapa?
2: Karya siapa karya gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
0: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
2: Oke, okay, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, Dok.
2: Mm-hmm.
3: Yang Dokter Denny suka yang mana?
2: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Okay. Yes,
2: yeah. Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
2: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
2: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti itu. Oke.
0: Oke, Teteh siap.
2: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
2: Boleh silakan. Tiga ya Teteh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host. Pro satu Nabire itu ada kakak Manu dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya selamat malam ya Pak. Nah dan satu lagi untuk host Pro satu RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat
2: Horat. Nah teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
2: Oke.
3: Okay, oke okay, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
2: Sama-sama.
0: Hatur nuhun
2: juga. Bung Beni Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Beni.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap. Silakan, silakan.
0: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
2: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Ah. Yang pertama nih. Oh, pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu ada ya pertanyaannya,
0: siap.
5: Nanti tolong dijawab ya.
0: Siap, Pak. Okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
0: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gadi Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
2: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
0: Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Bang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
2: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
2: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
2: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
2: Kenapa?
6: Ya?
2: Kenapa tadi? Bagaimana?
0: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
0: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
2: Oh iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
2: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
2: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
6: Beserta Bang Denny dan Rita Fendi.
2: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
2: Denny.
7: Mas Denny.
2: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
2: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
2: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
2: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, itu saja Mas Yudi.
2: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
0: Siap.
7: Tadi untuk Bung Billy Jo, selamat malam.
2: Siap.
7: Bersama Gendai Bunuwoso, Mbak Fatmawati di Manado.
2: Oke.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
2: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
0: Mas.
2: Teh Rita.
0: Teh Rita.
8: Iya.
2: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
2: Khusus ya.
0: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
2: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
2: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
2: Oke.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
2: Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
0: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
0: Enak. Udah hits enak pula.
2: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
0: Iya kan, selera toh.
2: Selera ya, oke siap. Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini. Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendy yang disuka apa aja?
4: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka. Pernah ya, dengar kemarin gak? Kasih Selamat Tinggal.
2: Oke.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
0: Selamat
4: Jalan Kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
0: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
0: Iya. Nah, ya.
2: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
2: Favoritnya siap. Ya. Oke.
0: Pertanyaannya sudah habis.
2: Masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
2: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendy melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
0: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
0: Iya
8: ya.
0: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
0: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
0: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
0: Oh jauh gampang. Lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
0: bener banget.
8: Sampai darah penghabiskan.
0: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
2: Siap.
8: Iya betul.
2: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendy dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
0: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awal, kayaknya. Oh oke. Okay.
0: Awalnya dari situ.
4: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
0: Memories of the Soul.
2: Siap.
0: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita. Kemarin udah kenal sama Terita.
2: Oke, okay, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya, kasih deh.
4: Boleh.
0: Aduh, ya kan.
4: Ya.
0: Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
0: Ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri. Berapapun harus disyukuri.
2: Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendy ini?
0: Mbak Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh?
8: Tidur.
2: Tidur.
0: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur. Nah,
2: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
8: Iya, mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
9: Selamat hari. Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
2: Barita sehat.
0: Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Dokter cintaku. Teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya.
9: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
2: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih.
0: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
0: Oma.
9: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
9: Untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
2: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas.
2: Silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
2: Mbak Ita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
0: Oh, di situ. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
10: Berpisah.
2: Itu Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Iya,

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu. Iya.
0: Betul.
1: Kalau bisa memang harusnya ke IKN dasari
0: Oh iya, nanti
1: salam sehat terus
0: nanti
1: ya.
0: direncanakan ya.
1: Iya, buat
2: sebagai promotornya
1: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, ya, siap.
2: Ya, siap, ya, Ahmad.
1: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah, ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi...
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya,
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga tak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 ya, sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftaryani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nampil telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Gede Yusuf.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada,
1: sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik jawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, okay, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar, aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: kalau di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, Teh. Oke. Siap?
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
7: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Kita nggak tahu
5: Mas
0: sih.
5: Mas Yudi tadi nggak ini nggak ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan lupa. Sayang. Begitu lupa, kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy Dakocan.
1: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik. Kenal baik sih. Banget. Rita
0: lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya, Teh.
5: Album apa, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu. Mas
0: ya Yudi udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
1: Siap.
5: Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Rita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya, daripada yang baru-baru. Kadang-kadang, sebentar aja didengar, habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya
1: mungkin
3: kan?
1: Gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Tarita?
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap, nah, siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi, sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: puter.
2: Tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dan
0: Ita.
1: Ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut album Telah Terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
0: Kak Venus. Makasih Kak Venus
1: sampai
0: kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa, saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor.

0: dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
2: Ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
2: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
4: Okay. Ya,
1: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
2: konser
1: Memory
2: of the Show bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
2: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
2: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
2: sekali
1: kalau
2: lagi,
1: begitu.
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
2: Betaria Sonata, Raffi Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
4: datang.
2: Siap mendukung kalian.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
2: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai
2: Berita,
1: ketemu ya.
2: Terima kasih banyak,
3: Teh.
2: Dokter Denny, terima kasih banyak.
4: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
2: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai, Nick.
2: Terima kasih, Nick.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
2: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
2: Kita jumpa di darat.
4: Oke. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
2: Sayang.
4: I miss you.
2: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
4: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
2: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
2: sudah di penghujung
1: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yuri Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya. Ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta, silakan Anda bisa sampaikan lagu-lagu yang juga ingin Anda dengar, silakan dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an awal. Anda bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7927279 12, atau juga di telepon kami fix line-nya ada di 0213441499 atau 0213440696. Pendengar, saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama dari Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ada tanda kurungnya. Cakep. Kayak lagi pantun ini Kak Eca ya. Selamat malam Bang Ande. Selamat malam tentunya untuk Kak Eca dan juga Bang Andes. Mau request dong boleh lagu Tentang Kita dari Baby Romeo featuring Rita Effendi, especially song for Bang Andes and friend. Ah, siap. Selamat bertugas di Jemi, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Eca, nanti coba diputarkan, dicari lagunya. Ada Teh Dinda yang juga suara tapi juga ada videonya. Tapi Teh Dinda mana ini videonya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Halo Teh Dinda, nampaknya terputus. Di line telepon ada Bung Benny Joe di Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
1: Parido. Ruang rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori berbagi lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Bung Benny atau Pak?
1: Dengan Pak Dewartono.
0: Maaf, dengan Pak siapa? Nggak terdengar suaranya.
1: Oh, dengan Pak Dewartono, Priuk.
0: Oh, Pak Dewartono di Priuk. Baik. Apa kabar, Pak? Pada malam hari.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mau mendengarkan lagu dari siapa?
1: Halo, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, siap. Disiapkan. Iya. Tunggu sebentar. Bukit.
1: Iya, salam-salamnya buat silakan. Warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada, dan warga Cilacap di mana saya berada.
0: Baik, itu saja.
1: Iya, terima kasih.
0: Pade, baik. Oke, sama-sama. Ditunggu untuk lagunya.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bung Albert di Bau Bau. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Panggung Sandiwara dari Niki Astria.
0: Panggung Sandiwara dari Niki Astria. Tunggu sebentar. Disiapkan tentunya ada pada malam hari ini untuk Bung Albert. Salam yang ingin disampaikan silakan Bung Albert.
2: Buat semuanya saja.
0: Buat semua yang sedang mendengarkan. Baik, kalau gitu. Terima kasih Bung Albert. Ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam. Baik, berikutnya juga saya ingin membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Bu Eka di Tebet, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu dari Hetty Kusendang ya. Dan juga ditujukan untuk Bu Saurin, Bu Eti Rustam, dengan judulnya tadi yang dari Hetty Kusendang adalah Kok Jadi Gini. Untuk Bu Ut juga, Bu Nalita, Bu Helmi, Bu Ria, Bu Rista, Bu Helmi lagi, dan Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Di WhatsApp call, kita coba Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Satria, kenapa batuk? Minum.
0: Iya, Teh. Maafkan.
3: Kurang minum sepertinya.
0: Iya nih, Teh.
3: Minum dulu deh.
0: Teh Dinda, apa kabar?
3: Kabar Teteh baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik Teh. Di malam hari ini.
3: Ya, syukurlah, tim masih ada ya.
0: Komplit
3: Teh.
0: Ya,
3: Faiz sama Widi masih ada ya.
0: Masih ada Teh. Komplit
3: ya. Paket komplit gitu ya.
0: Betul, paket komplit malam hari ini. Teh Dinda mau dengar lagu dari siapa malam hari ini? Silakan Teh.
3: Lagu dari Janet Jackson, koleksinya ada nggak?
0: Janet Jackson, sebentar Teh. Koleksi dari Janet Jackson itu kita punya ada beberapa yang masuk. Yang tahunnya masuk ada Again, terus ada Come Back to Me, ada Escape, lalu ada Let Wait a While, Love Will Never Do, Runway juga masuk Teh. Someone to Call My Lover dan Together Again.
3: Oh banyak ya.
0: Banyak, alhamdulillah Teh.
3: Banyak tadi. Apa judulnya tadi?
0: Yang mana nih Teh? Yang terakhir?
3: Enggak, judul yang Teteh mau dari Janet enggak ada.
0: Oh, apaan Teh judulnya? Belum tersebut kayaknya dia Teh.
3: Mungkin Teteh kelewat dengarnya kali ya, udah ganti aja.
0: Yang mana nih Teh? Boleh.
3: Dari Robbie Williams.
0: Robbie Williams, siap. Robbie Williams juga banyak nih Teh. Judulnya mau yang mana Teh?
3: Yang Angel aja.
0: Angel, oke, disiapkan untuk Teh Dinda dari Bogor. Salamnya mungkin Teh yang ingin disampaikan, silakan.
3: Doa terbaik ya, doa terbaik dari Teteh buat Andes.
0: Amin.
3: Satria juga tim ya.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Teteh menyapanya antaranya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Siap.
3: Ada ini tadi by ini voice note.
0: Iya, betul.
3: Internasional. Ada Bang Hasan, ada Bang Ray. Siapa lagi ya? Ibu Merpati dengan Dedi Rio ya. Ada Bu Dinding, Ibu Saurin juga. Ini Navia di Rangkas itu juga aktif.
0: Baik. Di Cipang.
3: Mungkin monitor ya ada Deona Cipang ya.
0: Iya, Kak Deona.
3: Mudah-mudahan join dia ya.
0: Baik Teh.
3: Teteh itu dulu, Andes dilanjut. Terima kasih
0: banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor. Requestnya adalah Rui Williams yang Angel. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mas Pemsari.
0: Aku dengan Andes.
4: Oh, Andina Tria.
0: Iya, Pak Roni.
4: Yang ganteng itu.
0: Siap, Pak Roni. Pak Roni, mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
4: Ini aja deh, yang mudah dicari aja deh. Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Dengan judulnya? Seandainya, sebentar.
4: Iya, salam nyebut semuanya aja lah, dirangkum biar cepat.
0: Siap, Pak Roni sebentar. Betaria Sonata, kita ada detik-detik merasakan hati yang luka, jangan ingin menang sendiri dan tak mungkin lagi. Mau yang mana nih?
4: Hati yang luka aja deh.
0: Hati yang luka, siap, disiapkan untuk Pak Roni.
4: Buat Andi Satria pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Semoga besok sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta, requestnya Betaria Sonata. Betaria Sonata dengan Hati yang Luka. Berikutnya ada Kak Cika. Kita terbang ke Banda Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Iya Kak Cika. Kak Cika apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah. Bang Andes, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Dan seperti doa Kak Cika pada minggu lalu, Jakarta akhirnya hari Senin hujan.
5: Alhamdulillah.
0: Sudah hujan. dan juga hari Minggunya hujan sebentar. Semoga besok hujan lagi, karena kalau lihat dari prediksi cuaca, katanya ramalan cuaca hujan besok siang hingga sore.
5: Oh gitu ya Bang Andes.
0: Iya, di Aceh gimana? Udah hujan kembali atau?
5: Ada sih hujannya kemarin itu, tapi tadi enggak hujan.
0: Tadi enggak ya?
5: Mendung-mendung manja gitu lah, gitu. Gak panas-panas kali.
0: Mendung-mendung manja, siap. Semoga mendungnya juga sampai ke Jakarta. Kak, jika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini, hari ini silakan.
5: Tapi saya kan pengen lagu yang legend tapi enak masih didengar ya.
0: Boleh dong.
5: Kalau Yana Julio boleh nggak?
0: Boleh.
5: Hasrat Cinta.
0: Yang mana tuh judulnya?
5: Hasrat Cinta ya.
0: Hasrat Cinta. Tunggu kan sebentar.
5: Kan kabarnya Yana Julio mau manggung sama,
0: iya, bener.
5: Rita Effendi.
0: Sama Mbak Rita Effendi, betul. Hasrat Cinta dari
5: sukses, ya.
0: Amin, terima kasih. Doakan juga lancar sampai hari siap. Disiapkan untuk Kak Cika.
5: Oke, makasih sama tugas dulu deh buat Bang Ande.
0: Siap
5: buat
0: dong.
5: Didi, buat apa lagi?
0: Faiz.
5: Faiz ya, Willy sama Faiz.
0: Betul,
5: ya.
0: Iya.
5: Makasih ya Faiz. Kamu selalu baik sama kami.
0: Sama-sama katanya.
5: Terus siapa lagi ya? Buat Kak Ruli, Bang Dede.
0: Siap.
5: Selamat malam. Kamar istirahat, barangkali lagi istirahat.
0: Iya.
5: Oke. Buat Anda, selamat tugas sekali lagi.
0: Baik.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar, saya sudah siapkan lagu yang di request pada malam hari ini di Ruang Rindu. Tentunya satu persatu saya putarkan, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu tentunya kebersamaan di Ruang Rindu. Silakan di 0811-7972-7912. Dan juga di fixed line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Agus Rustandi beralamat dahulu di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 29 RT 04 RW 08 Solok Pandan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini dilaksanakan agar didengar dan diketahui oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 559 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Haji Muhammad Imron sebagai penggugat melawan Koperasi Simpan Pinjam Artamas Makmur Sejahtera dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Agus Rustandi dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Batini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh gak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu masih tentunya. Dan saya ingin membacakan WhatsApp yang telah masuk di WhatsApp kami. Sebelumnya ada WhatsApp call dari Ibu Merpati yang ada di Ciledug. Kita sapa beliau. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Ande.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih udah diterima ya teleponnya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga buat Pais, buat Mas Widi juga ya, semua. Salam tugas, selamat sukses.
0: Siap,
1: ya.
0: Baik.
1: Selamat tugas, salam sukses, terbalik. Ya kan?
0: Iya. Terima kasih Bu Merpati atas ucapannya. Dan Bu Merpati ingin mendengarkan lagunya, lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Lagunya Westlife.
0: Westlife. Dengan judulnya?
1: Flying Without Wings.
0: Flying Without Wings. Siap. Disiapkan ada tentunya. Ya? Ada malam hari ini. Untuk Bu Merpati disiapkan.
1: Salam dikit ya, salam ya. Boleh ya.
0: Silakan.
1: Bu Merpati. Iya. Makasih buat Mas Andes tetap sehat bahagia ya.
0: Amin.
1: Juga begitu juga buat Pais sama Widi. Salam juga buat Mbak Dinda, buat Bu Eka,
0: ya.
1: Buat Bu Saurin, buat Bu Dindin,
0: ya.
1: Buat Kak Joyce, buat Kak Diona,
0: ya.
1: Buat Ibu Eti Rustam, Ibu Rustam. Ibu Rustam,
0: iya.
1: Eti Rustam, ya Allah. Terus sama Ibu Wulan, sama Ibu siapa? Itu bukan Ibu, kakak Nafia.
0: Oh iya.
1: Ya. Sama Kak Joyce, ya.
0: Baik.
1: Sama Kak Joyce. Terus sama Bung Ray juga, sama Pak Kuat,
0: iya.
1: Juga Pak siapa tuh? Pak Ujang Tea,
0: iya.
1: Ya. Dan semua pendengar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, pendengar, saya ingin membacakan kembali lanjut di WhatsApp chat. Ada Bung Ray yang ada di Cibinong. Ruang Rindu, malam Bung Andes dan juga Faiz Widi. Daramang, saya, terima kasih Bung Ray. Mau request koleksi Vina Panduwinata, boleh dong. Boleh cinta boleh. Judulnya Burung Camar. Lagunya buat seluruh sahabat Ruang Rindu seantero Nusantara. Terima kasih kembali tentunya untuk Bung Ray. Ditunggu lagunya. Baik, berikutnya juga ada dari Kak Venus di Bogor. Halo Kak Venus. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu dari Atik Sibi. Maafkan. Salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu Senusantara dari Venus di Bogor. Siap Kak Venus. Terima kasih untuk Bang Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Venus di Bogor. Berikutnya ada dari Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andes, malam juga. Requestnya Rindang Tak Berbuah. Salamnya untuk Rizky. Ayo semangat, jangan menyerah. Buat abangnya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Is yang ada di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Di WhatsApp call ada Bu Atin di Cipayung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Atin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Andes?
0: Kabar baik. Bu Atin apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Bu Atin ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Ada koleksi Iramaya Sopa nggak ya?
0: Iramaya Sopa, tunggu sebentar. Kita carikan untuk buatin dari Iramaya Sopa. Iya, malam hari ini belum masuk lagunya buatin.
2: Belum masuk ya?
0: Ada alternatif lagu lain dari penyanyi lain mungkin, silakan.
2: Ada Feni Bauti.
0: Feni Bauti, sebentar.
2: Iya. Feni Bautinya,
0: iya, malam hari ini juga belum ada dari Feni Bautinya. Bautinya.
2: Belum ada juga ya.
0: Iya. Hmm. Ada alternatif lagu lain silakan buatin. Iya, terputus nampaknya. Buatin, baik, bisa ditelepon kembali. Saya lanjutkan pendengar, karena ada beberapa juga diantaranya di WhatsApp. Ada Assalamualaikum, Bang Andes. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Kak Cindy di Pondok Indah, lagunya Ermi Kulit, kasih judulnya. Untuk semuanya yang lagi stay di Pro 1 Jakarta, disapa juga untuk Kak Cika, dengar suaramu serak-serak gitu. Kepincut, pengen gabung juga. Bang Andes, benar kan? Siap, benar sekali tentunya. Kak Cika, ada salam juga ini dari Kak Cindy di Pondok Indah ya. Katanya karena mendengar suara Kak Cika jadi ingin bergabung. Kita lanjutkan, Bu Atin tadi terputus pendengar. Halo.
1: Iya, tadi terputus,
0: Bu Atin, silakan lanjutkan lagu yang

0: ngerti. Adanya kapan kau kembali dari Titi DJ?
1: Oh ya dah. Kalau gitu apa ya?
0: Yang mana?
1: Udah Dian Piscesa aja deh.
0: Dian Piscesa judulnya? Maaf buatin.
1: Satukanlah hati kami aja.
0: Dian Piscesa satukanlah hati kami. Judul yang itu belum belum masuk malam hari ini, tapi kita ada seharusnya kau ada di sisiku. Tak ingin
1: okay
0: sendiri.
1: Oke, itu aja enggak apa-apa.
0: Yang mana? Yang seharusnya
1: itu
0: kau
1: apa
0: ada
1: aja,
0: di sisiku.
1: Apa aja Bang Des?
0: Oh, ada tiga. Ada Tak Ingin Sendiri, Yang Harum dan Ranum, sama Seharusnya Kau Ada di Sini. Ada di sisiku.
1: Oh, ya udah. Seharusnya Kau Ada di Sisiku.
0: Baik,
1: aja.
0: Kalau gitu. Siap, disiapkan untuk buatin. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan.
1: Salamnya untuk Teh Dinda di Bogor sama community Bogor juga.
0: Baik.
1: Oma Bung Re sama Bu Merpati.
0: Baik.
1: Kak Navia di Rangkas Bintung ya.
0: Iya.
1: Sama Udin Din.
0: Baik.
1: Pokoknya semua aja deh.
0: Oke.
1: Pencinta RRI dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, siap.
1: Untuk Mbak Andesnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kembali sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Doa yang sama tentunya.
1: Insya Allah bisa ketemu lagi nanti.
0: Amin.
1: Walaupun lewat udara.
0: Iya, betul.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ingin bacakan WhatsApp terakhir yang masuk ini. Tadi dari Pak Yusuf yang juga ikut di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oh, ada Ibu Saurin di BSD. Ruang Rindu, selamat malam Ibu Saurin di Simpur. Requestnya Mimpi oleh Anggun. Salam untuk semua yang lagi monitor Ruang Rindu. Terima kasih Bung Andes, sehat selalu. Baik tentunya Bu Saurin di BSD. Disiapkan lagunya satu persatu. Semua sudah tuntas dibacakan. Saya sudah susunkan lagunya. Tapi karena waktu hampir pukul 23, mohon maaf kalau belum ada yang sempat tidak terputar. Oh, satu lagi di line telepon. Ada Mas Prabu di Batam. Halo, selamat malam Mas Prabu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu bareng Bang Andes.
0: Mantap. Iya, Mas Prabu apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Ini mumpung radio RRI Batam masih berjaringan loh di Batam ini.
0: Ah, asik.
2: Iya, makanya tadi Mas Prabu buru-buru takut.
0: Selamat malam juga untuk pendengar di Batam tentunya.
2: Iya, di Batam ini banyak loh pendengarnya. Soalnya dia kan dua tower.
0: Oh, dua tower.
2: Iya, jadi kalau mau gabung susah loh kalau di Batam ini.
0: Oh iya, wah.
2: Iya, bahkan pemecah rekor. Iya, jadi kalau mau nelpon susah banget.
0: Oh, gitu. Asik.
2: Ini mumpung masih gabung ini.
0: Benar. Alhamdulillah Mas Prabu kalau gitu. Siap Mas Prabu untuk merayakan ingin mendengarkan jadi, lagu dari siapa nih?
2: Kalau bisa Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, disiapkan
2: untuk Mas Prabu Jakarta dengan... dan Penang.
0: Antara Jakarta dan
2: Penang.
0: Tunggu sebentar.
2: Karena kan Batam dekat Malaysia.
0: Deket banget ya.
2: Iya.
0: Singapura dekat ke Malaysia dekat.
2: Bang Andes nanti di kapan-kapan RRI Batam ya?
0: Ah, mampir boleh dong, siap.
2: Iya dong, harus dong.
0: Iya, tapi gini, nih Mas Prabu, antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury malam ini belum masuk dia.
2: Belum masuk.
0: Poppy Mercury kita kalau... bacakan ada Badai Asmara, sanggupkah surat undangan atau tak mungkin.
3: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Seratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya.

Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, saya Joseph Suryadi kembali menemani Anda untuk lintas kota pagi hari ini di Prosoker dari Batam. Channel informasi dan inspirasi. Lintas kota pagi hari ini pendengar, saya akan menemani Anda hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Dan untuk siaran kami pada pagi hari ini, kita akan awali dengan program Mutiara Pagi, dilanjutkan dengan informasi dan juga Budi Publik, Batam Nyapa dan juga program Informasi Pagi. Dan untuk pagi ini pendengar, di program Mutiara Pagi kami akan kembali hadirkan tausiah, lagu religi dan juga bacaan surah Quran. Dan untuk topik pada pagi ini adalah kiamat pasti datang. Kami akan hadirkan kuota komisi dakwah MUI Kepri, ada Ustadz Dr. Suyono MAG yang saat lagi akan menemani Anda untuk Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Prosoker RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Saya kembali bermanian pendengar untuk di program Mutiara Pagi hari ini, untuk di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan pagi ini pendengar, seperti yang kami sampaikan, usai kita menghadirkan lagu-lagu religi dan juga bacaan surah Al-Quran, pagi ini kami kembali menghadirkan tausiah dengan mengangkat topik yaitu kiamat pasti datang. Kami hadirkan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustaz Dr. Suyono MAG yang akan menyampaikan tausiah kepada kita. Dan untuk pendengar Pesantren RRI Batam yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp Pesantren RRI Batam di nomor kami 0811 778 1051. Kita sapa pendengar untuk Ustaz Suyono yang sudah terhubung dalam sambungan kita pada pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, semoga sehat selalu untuk kita semua Ustaz.
1: Amin.
0: Hari ini kita kembali diingatkan dengan topik yang luar biasa, kiamat pasti datang, yang mengartikan kita mempersiapkan segala sesuatu gitu Ustaz ya, supaya di hari kiamat nanti kita berada di posisi sesuai dengan ajaran Quran. Ustaz, seperti biasa nanti kita akan ajak juga interaktif dengan peringat kita melalui WhatsApp Pesantren RRI Batam. Dan untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan untuk Ustaz Suyono untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Yang saya hormati muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang tentu saja terkhusus yang bersama pagi ini menyertai kami di Pro 1 RRI Batam dalam rangkaian acara Mutiara Pagi. Selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, tema kita yang kita angkat pagi ini adalah kiamat pasti datang. Kiamat pasti datang. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut memberikan penjelasan bahwa yang namanya kiamat itu pasti datang dan akan adanya. Sebagai contoh adalah Quran surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah ya. Jadi Al-Qari'ah itu ada artinya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ya. Hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu tentang apa itu hari kiamat? Yauma yakunu nasu kal farasil mabtus wa takunu jibalu kal ihnil mangfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi itu menggambarkan bahwa kiamat itu pasti akan datang. Bagaimana kondisinya ya. Jadi manusia itu waktu itu ketika terjadi kiamat itu ya kebingungan ya. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus ya. Manusia itu bingung ya. Manusia bingung seperti apa itu, seperti kalau zaman dulu itu ada orang yang apa panen padi kemudian ditaruh di tampah diputar-putar. Itu kondisi manusia ketika terjadi hari kiamat. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Jadi kondisi ketika terjadi kiamat itu gunung-gunung itu berterbangan itu. Nah, ya. Gunung-gunung itu akan berterbangan. Nah, jadi inilah sepenggal ayat yang menggambarkan situasi dan kondisi hari kiamat, dan itu pasti akan datang ya. pasti akan datang. Nah, kemudian juga di ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu kan. Jadi ketika guncangan yang sangat dahsyat terjadi ya, di alam jagat raya ini, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, jadi bumi mengeluarkan seluruh isinya. Seluruh isinya dikeluarkan semua, termasuk ya perut bumi ini akan keluar semua. Ditambah lagi tafsir, dalam tafsir disebutkan ya, nah, misalnya dalam tafsir As-Sirajul Munir itu disebutkan ya, seluruh maut, mayat-mayat manusia itu dikeluarkan itu. Nah, ketika hari kiamat bangkit semua, dikeluarkan semua. Nah, jadi ini adalah keyakinan yang barangkali sudah dihafal kita, tetapi bukan sekedar untuk dihafal. Ya, bukan sekedar dihafal, sekaligus menangkis ya sebagian manusia yang masih mengingkari adanya hari kiamat. Nah, karena ada juga dalam sejarah peradaban manusia itu orang mengingkari kiamat itu tidak ada. Akhirat itu tidak ada ya, dunia itu kekal selama. Nah, yang ada katanya ganti alam ya. Yang pasti adalah hari akhir itu akan terjadi. Babil akhiratihum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhir. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apakah dengan beriman kepada hari kiamat, sudah saya sampaikan tadi dengan menukil surah Al-Qari'ah pertengahan ya, 1 sampai pertengahan. Dan juga surah Al-Zalzalah, hanya sekedar iman saja. Tentunya iman ya yang kita maksudkan dalam kajian Mutiara Pagi ini, ya iman yakin akan adanya hari akhir yang sangat mengerikan itu, ya gunung-gunung penerbangan manusia seperti apa terombang-ambing, ya, kemudian dalam Al-Zazrah tadi mengeluarkan seluruh isi perutnya, mulai dari bebatuan, mulai dari api, kemudian bahkan mayat-mayat semua dikeluarkan semua ketika terjadi hari kiamat. Apakah sekedar hanya percaya saja? Iya, percaya iya, tetapi ada impact. Nah, impact sebuah kesadaran bahwa di tengah nanti hari kehancuran itu diperlukan sebuah penyelamatan diri kita. Ya. Apa itu? Jadi makanya setelah diceritakan hari kiamat, ya fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Jadi siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar yakin. Yakin itu harus ada impact dampaknya dalam kehidupan kita. Makanya al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ya yakin dalam hati, kemudian diucap dalam lisan, dan di dalam perbuatan kita yakin adanya hari kiamat. Gak berhenti yakin. Ya, yakin itu memang sebuah langkah awal, dan itu penyelamatan kita, modal untuk selamat kita. Nah, kemudian apa? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Nah, apa yang dimaksudkan ayat ini adalah ketika sudah yakin akan terjadi di kiamat, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagai wa amma man khafat mawazinuh ya fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dia di neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Nah, api yang dipanaskan. Nah, itu. Kemudian juga mengambil pelajaran dari Quran surah Al-Zalzalah di muka tadi ya. Al-Zalzalah misalnya. Ketika diceritakan bagaimana peristiwa hari akhir ya, maka di akhir ayat sebelum ditutup ya ayat tersebut, fa amman ya. Siapa yang berbuat ya? Ya, jadi apa yang berbuat amal kebaikan ya? Amal kebaikan, maka dia fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang berbuat amal kebaikan, maka kelak akan ditampakkan meskipun dia kecil. Sebesar, kalau digambarkan waktu saya kecil ngaji itu, sebesar biji sawi. Ya. Tetapi siapa yang berbuat keburukan, dia juga akan ditampakkan. meskipun yang dikerjakan itu hanya sebesar biji sawi. Jadi artinya apa di sini? Sebuah kesadaran, ya, bahwa yakin akan hari kiamat, maka timbul rasa keberagamaan kita, spiritualitas kita itu tambah yakin, ya. Walaupun tidak ada orang, maka dia bisa mempraktekkan keimanan itu, menyelamatkan dirinya dari min asbabil adzabillah, dari semua yang menjadikan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak ada orang lain, meskipun tidak ada CCTV, karena CCTV Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih, ya. CCTV Allah itu lebih daripada yang lain. Dan itu sudah diterekam dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam Quran surah Luqman itu, ya, innaka, ya, intaku miskola habate min khordalin fatakun kisokrotin au fissamawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Jadi kalau ada sebuah rahasia yang ada di dalam bongkahan batu, atau tersembunyi di angkasa, atau tersembunyi dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, kelak akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini barangkali menjadi sebuah pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Pada intinya, yakin dan percaya akan kedatangan hari kiamat, tentunya itu punya impact, dampaknya apa? Kita beramal baik, kita menghindarkan perbuatan yang buruk, sehingga berat timbangan amal kebaikan kita. Maka insya Allah itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Saya kira itu pemantik diskusi kita, bisa kita lanjutkan dengan sesi dialog ataupun tanya jawab.
0: Ya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiah pada pagi ini dengan topik kiamat pasti datang, dan kita harus meyakini itu dan mempersiapkan diri kita, Ustadz, ya, melakukan hal-hal yang terbaik. Bahkan juga ada beberapa tanda yang mungkin belakangan ini membuat kita benar-benar mengingat kembali kiamat itu nyata. Ustadz, belakangan ini banyak sekali para warga negara Indonesia, terutama ya para netizen kita, mengatakan wah, ini kayaknya udah tanda-tanda kiamat nih Ustadz, karena gunung api yang ada di Indonesia ini meletusnya bisa dikatakan berbarengan dengan jarak waktu yang berdekat-dekatan. Nah, apakah ini menjadi salah satu tanda juga nih Ustadz, atau seperti apa Ustadz?
1: Ya, yang pasti pada prinsipnya Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, jarak antara aku dengan kiamat itu kahata ini. Jadi seperti dua jari, ya. Jari telunjuk dengan ibu jari. Jadi artinya ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi, itu sudah bagian daripada tanda-tanda kiamat. Nah, karena apa? Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau ini penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi, kata beliau, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka dalam Al-Qur'an itu, makana Muhammadun aba'ati min rijalikum walaki rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu penutup nabi, ya. Itu jadi nabi diutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dan juga tanda-tanda yang lain yang sudah diajarkan di dalam Islam itu banyak sekali, ya kan. Misalnya perempuan lebih banyak dari laki-laki, ya, kemudian wayak siruzalazil, begitu banyaknya goncangan gempa. Ya, itu benar. Ketika ada orang yang bertanya apakah ini kiamat sudah dekat karena begitu banyak gunung berapi dan sebagainya. Tetapi memang dalam teks hadis dikatakan, misalnya hadis yang cukup panjang yang saya baca dalam kitab Al-Aqaidul Islamiyah, itu Nabi memberikan isyarat bahwa wayak siruzalazil, itu banyaknya gempa. Walaupun gempa bumi dari dulu juga sudah ada, tetapi wayak siruzalazil, apa itu, begitu banyak gempa. Kemudian wayatakoroba zaman, zaman semakin didekatkan, itu ciri-ciri umum. Dan ada ciri-ciri khusus, misalnya ada hewan dabba melata yang aneh yang muncul ke muka bumi, ya kan. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, itu kalau matahari terbit dari barat, itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Nah, tapi kalau belum, berarti memang belum sedekat sebagaimana setelah terjadi matahari terbit dari barat. Nah, jadi pertanyaan tadi memang benar, karena Nabi mengatakan bayak siruzalazil, meskipun juga Sekali lagi saya sampaikan, banyak juga gempa dari dulu, tapi ini banyak wayak siruzalazil. Dan juga diikuti dengan tanda-tanda yang lain, dan tanda-tanda yang paling besar adalah ketika diantaranya matahari terbit dari barat. Dan ini sebelum matahari terbit dari barat, maka dibuka pintu lebar taubat itu. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada pintu maaf, kata Rasulullah SAW, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi ketika matahari terbit dari barat, itu sudah tidak terbuka lagi pintu taubat manusia. Saya kira itu menjawab secara global apa menjadi pertanyaannya.
0: Sambil menunggu tobatnya para umat gitu Ustaz ya, supaya diberikan beberapa tanda-tanda sebelum akhirnya nanti matahari terbit dari barat, yang artinya tidak ada lagi pintu tobat yang diberikan. Ustaz, saya coba bacakan ini pesan dari Ismail, ini menarik sekali nih Ustaz. Pak Ustaz, selamat pagi, assalamualaikum. Saya pernah mendengarkan Al-Quran yang berada di surah Al-Anbiya yang mengatakan kalau kiamat itu tertulis di sana, itu datang secara tiba-tiba dan manusia tidak bisa menolaknya. Itu bagaimana dengan tanda-tanda? Dari Ismail Ustaz, dari Kapling Baru, Batu Aji.
1: Ya, memang kapan datangnya hari kiamat dan kapan tidak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak memberikan penjelasan. Al-Quran juga tidak memberikan penjelasan kapan datangnya kiamat secara hari dan tanggal. Tetapi Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW memberikan bahwa keterangan bahwa kiamat pasti datang. Bagaimana tema kita? Pasti akan datang. Ketika terjadi Al-Qari'ah tadi, Al-Zalzalah tadi, kemudian An-Naba, An-Naba, Al-Azim, Bita Besar. Tetapi hanya tidak dikatakan kapan harinya, kapan tanggalnya, ya kapan tahunnya. Kalau ada yang mengatakan hari kiamat itu tanggal sekian, jam sekian, ya tahun sekian, nah itu pasti bohong itu. Itu menurut kita ini, itu bohong itu. Maka ketika ada sebagian manusia yang mengatakan hari kiamat tanggal sekian, kemudian bersembunyi dalam gua, bersembunyi dalam rumah ibadah, seperti yang dalam keadaan itu dipastikan itu tidak benar ya. Tidak benar, karena Allah dan Rasulnya tidak memberikan kabar kapan dan kapan, tanggal berapa, hari berapa, jam berapa, menit keberapa, detik berapa. Tidak ada keterangan itu. Yang pasti kiamat pasti datang, dan yang pasti kiamat semakin lama semakin dekat, dan Allah berikan tanda-tandanya. Memang datang tiba-tiba. Ya, tiba-tiba digambarkan dalam sebuah riwayat itu, ketika kiamat itu datang, ya tiba-tiba orang manusia kaget juga gitu. Guncangan, apa ini? Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha, dan sebagainya. Itu kan keadaan yang memang manusia pada bingung itu. Bingung, betul dikatakan Bapak Ismail tadi, benar, dia memang tiba-tiba, betul tiba-tiba, tetapi ayat-ayat Al-Quran dan terutama hadis Nabi memberikan sebuah gambaran-gambaran ataupun ciri-ciri yang itu harus kita jadikan perhatian kita. Ya, misalnya wayata koroba zaman, zaman semakin berdekatan, ya kan, kalau saya membaca Said Sabiq itu ya, kalau aku itu sama ya, itu koroba zaman itu adalah zaman semakin dekatan itu ya, seperti munculnya pesawat teknologi sekarang ini dari ujung dunia ke ujung dunia dalam beberapa waktu saja. Wayata koroba zaman ditafsirkan demikian, itu ahli yang menafsirkan, bukan saya ya. Jadi ciri-cirinya ada, tanda-tandanya ada, tapi kapan itu memang terjadi secara tiba-tiba, hanya tidak tahu hari, tanggal, jam, menit keberapa, dan tahun berapa, itu tidak ada. Kalau dia mengatakan tahu kapan hari kiamat, berarti dia pasti bohong. Ya, karena Nabi pernah ditanya kapan datang kiamat, tidak tahu. Wah, itu benar, berarti dia seorang Nabi. Kalau dia mengatakan iya, berarti bukan Nabi. Saya kira itu Bang, untuk jawaban secara tegasnya.
0: Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan ini Pak Ismail yang ada di Kapling Baru ini bisa mengkolerasikan maksud dari ayat itu Ustaz ya, karena di dalam ayat ini mengatakan menurut Pak Ismail tadi datang secara tiba-tiba, dan tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa tanda-tandanya pun datang tiba-tiba gitu Ustaz ya.
1: Ya kalau tanda-tanda umum sudah banyak.
0: Sudah banyak.
1: Ya, kan, wayak siru zalazil, gempa, wayak takoroba zaman, daman berdekatan. Ya, jangan teknologi sekarang ini berdekatan semua. Tak terasa tiba-tiba Jumat, tiba-tiba Jumat, tiba-tiba Selasa, tiba-tiba Kamis. Terus itu kan manusia memang sudah enggak, sudah

0: datang lagi. Itulah kira-kira.
1: Nah, ya. Pak Ismail, jadi mudah-mudahan memahami tadi ya yang disampaikan Ustadz. Ya. Jangan sampai nih Pak Mail matahari terbit dari barat. Nah, itu tiba-tiba tuh. Ya. Artinya sudah final Ustadz ya. Ya. Itu benar-benar sudah final, pintu tobat sudah tertutup. Untuk itu kita diingatkan kembali sama Ustaz Suyono pagi ini untuk selalu berbuat baik, menteladani Muhammad ya, dan juga perintah-perintah yang ada di Al-Qur'an. Oke, buat pendengar kami yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp Rusat Rari Batam di 0811-778-151. Silakan bertanya baik terkait tentang topik kita, yaitu tentang kiamat ya, dan juga mungkin terkait tentang kehidupan Anda yang berkaitan dengan Islam gitu ya, atau juga Muslim. Ustaz, belakangan ini kan banyak sekali masyarakat yang di sosial media juga, saya coba rangkum ya maksud dan tujuan mereka, mengatakan bahwa kalau kita berada di sesuatu atau di lingkungan yang membuat kita tidak adil katanya. Nah, itu ternyata dikatakan para netizen itu merupakan salah satu tiket kita tuh menuju surga gitu. Itu benar nggak Ustaz?
0: Ketika berada di tempat
1: yang tidak adil kepada kita gitu, atau kita ini dizolimi orang lah gitu Ustaz, atau bahkan juga di lingkungan pekerjaannya atau apa, itu salah satu tiket menuju surga itu katanya Ustaz.
0: Ya, tapi saya lebih umum lagi menjawab ya, takut salah menganalisa karena itu sangat spesifik ya. Yang pasti kesabaran dibutuhkan dalam kondisi apapun. Nah, itu kesabaran ya. Kesabaran, walaupun tadi disampaikan berada di tempat yang dirasa tidak adil untuk kita, kita dizolimi oleh semua orang. Yang pasti kesabaran dalam sebuah berkomunitas. Ya, sabar dalam berkomunitas. Jadi sabar ini as-sabru ala ta'ah wa 'anil ma'siyah. Sabar dalam menjalani ketaatan ataupun pekerjaan atau profesi, dan juga menghindarkan diri dari kemaksiatan. Nah, ketika misalnya ada spesifikasi tadi, ada kasus dalam sangat-sangat contoh kasus kita di tempat kerja mungkin dizolimi atau mungkin dikucilkan. Tentunya kita ada hal yang kita lakukan. Sabar itu kita implementasikan dalam sebuah evaluasi diri kita. Nah, apakah kita ini sudah berada di jalur yang benar? Ataukah memang ada hal-hal yang kita justru membuat sesuatu yang melihat lingkungan kita ini tidak simpati dengan kita? Karena terkadang kita merasa benar ini ya, kadang merasa benar. Loh kok ya satu kampung ya, kok semuanya menghukumi kita, berarti kita harus introspeksi, apakah ada yang salah dengan diri saya. Ya memang kalau Nabi dan Rasul dan juga yang para dalam keadaan, dalam contoh-contoh ulama terdahulu itu banyak yang dikucilkan oleh negaranya. Tapi itu bukan serta-merta menjadi kemudian kita memposisikan sebagai seorang Nabi, memposisikan sebagai seorang ulama besar. Introspeksi, masa iya depan kita nggak cocok dengan kita, belakang kita nggak cocok dengan kita, kanan kita nggak simpatik dengan kita, kiri kita juga nggak cocok dengan kita. Apakah semuanya salah? Apakah semua salah? Barangkali ada introspeksi itu ketika kita mungkin berkomunitas, bertetangga, jadi harus banyak introspeksi. Jangan-jangan kita ada yang salah dengan diri kita. Ah gitu, kita menghukumi mungkin tetangga kita kok nggak baik. Jangan-jangan kita menjadi tetangga yang tidak baik.
1: Tidak baik jadi untuk kita, dia gitu Ustaz ya.
0: Iya, karena dari 8 penjuru mata angin enggak cocok semua dengan kita. Iya kan? Kalau dari 8 penjuru itu mungkin ada 4 yang simpatik, yang 4 tidak ya, mungkin itu masih 50-50. Kesabaran kita implementasikan dengan apa? Koreksi.
1: Ya, sebenarnya tadi arahnya pengen memperhalus gitu Ustaz ya. Tapi tadi Ustaz sudah nge-spill, mungkin bisa kita Rasul yang dikatakan Ustaz tadi di negara yang waktu ia menyebarkan agama gitu ya, dikucilkan gitu ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Karena di sosial media kan, wah kita dapat tiket gratis nih sebagai WNI katanya, karena kita mendapatkan ketidakadilan di tempat kita bertinggal gitu ya Ustadz ya.
0: Jadi saya tidak menjawab secara spesifik pertanyaan, tapi saya lebih kepada koreksi secara umum ya, karena takut salah dalam menganalisa. Gitu aja ya.
1: Baik Ustadz, terima kasih sudah

0: mengingatkan kita juga, juga karena memang kita juga terlalu gampang beropini gitu Ustaz ya terhadap di sosial media ini, dan mudah-mudahan nanti peringkat satu RRI Batam juga memahami apa yang dimaksud dengan ini dan mempersiapkan diri kita juga tentunya untuk di kiamat ya Ustaz ya, perbuatan dan juga amalan dan juga ibadahnya kita. Ustaz, waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa merangkum Ustaz untuk tema kita yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita kembali untuk dekat kepada Muhammad, yaitu kiamat pasti datang. Silakan Ustaz.
1: Ya, kiamat pasti datang. Kiamat pasti akan terjadi. Cuman enggak tahu kapan, jam berapa, menit keberapa, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa tidak tahu. Tetapi yang perlu kita persiapkan, ya, yang pasti tanda-tandanya sudah diberitakan di dalam ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Tetapi kapan tidak tahu. Nah, apa yang kita lakukan? Persiapkan diri kita, ya, persiapkan diri kita dengan apa? Untuk memperberat imbas amal kebaikan kita sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat sehingga amal timbangan keburukan kita akan terkalahkan oleh timbangan kebaikan kita. Sehingga yakinlah sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun keburukan kita, ya'ti bihallah segera akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi Ustaz di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi hari Kamis 24 September 2026. Tadi ada Ustaz Suyono ya yang telah menyampaikan tausiah, dan nanti pada jam 6 tepat waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro Satria RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Ayo kita bekerja sama, dan saya ingin melihat 5 produk yang 5 produk.
2: 8 prioritas dan perda bidang tata ruang, perizinan, pengelolaan laut, layanan publik.
0: Mengawali warta berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sehari berita utama. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026. DPRD Kota Batam menyiapkan sejumlah bidang legislasi yang menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2027. Inilah warta berita pagi selengkapnya, Kamis 24 September 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September 2026. Dilaporkan Bedi Prabu.
1: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
2: Ya, terima kasih banyak kepada dengan Dinas Koperasi Provinsi yang sudah mengundang saya di dalam acara di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
1: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri, Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
3: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan Tenggara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Ricky Rionaldi, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
0: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Kepri, Ricky Rionaldi, mengatakan satu agenda strategis yang dibahas dalam kegiatan Kepri International Business Forum 2026 adalah pengembangan ekosistem halal global. Dinas Koperasi dan UKM Kepri mempersiapkan penguatan layanan sertifikasi halal internasional melalui rencana pembentukan lembaga halal internasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang mengintegrasikan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh informasi, pendampingan, fasilitas, serta akses layanan halal, baik untuk pasar domestik maupun kebutuhan pasar luar negeri. Rencana pembentukan lembaga tersebut juga diarahkan menjadi titik temu antara pemerintah, pelaku UMKM, lembaga sertifikasi dan juga pendamping halal, dunia usaha, buyer atau distributor, akademisi, serta mitra internasional. Dengan ekosistem tersebut, produk UMKM yang memiliki potensi ekspor diharapkan semakin siap memenuhi persyaratan halal, standarisasi, sertifikasi, sekaligus juga kebutuhan pasar global. Penguatan ekosistem halal juga dinilai penting menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain isu halal, Kepri International Business Forum 2026 juga memberikan ruang khusus bagi womanpreneur atau perempuan pelaku usaha. Berita lainnya, pendengar. Komunitas Gen mendorong generasi muda untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja, sekaligus juga membuka peluang kerja baru. Dilaporkan Nurul Baru, Nurul Mahfud.
4: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
5: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
4: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Persaingan karyawan investasi di Asia Tenggara kian ketat seiring negara-negara ASEAN berlomba menarik investor melalui berbagai insentif dan juga perbaikan iklim usaha. Dilaporkan kembali Nurul Mahfud.
4: Persaingan untuk menarik investasi di kawasan Asia dan ASEAN semakin ketat, terutama dengan berkembangnya berbagai negara yang kini menawarkan insentif dan kemudahan bagi para investor. Beberapa negara besar seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand telah menjadi tujuan utama bagi investor global berkat kebijakan yang ramah terhadap bisnis dan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini pun membuat Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis di Indonesia perlu memikirkan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya tariknya di mata investor. Menurut pengamat ekonomi di Batam, Suyono Saputro, Batam harus segera menyiapkan strategi khusus yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan ketat ini. Hal itu mengingat Batam memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan, berada di dekat Singapura dan Malaysia. Meskipun selama ini kawasan ini masih kalah bersaing dalam hal infrastruktur, regulasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
6: Hari ini memang persaingan sangat ketat ya. Dan sebagai daerah investasi, itu saingan Batam itu memang negara-negara di sekitar kita seperti Johor, kemudian Penang, kemudian Vietnam, Thailand, ya, dan Filipina. Itu untuk lingkup Asia Tenggara. Yeah. Belum lagi kita bicara untuk lingkup Asia, misalnya. Yeah, yeah. Saingan kita itu ada di Cina juga, India. Gitu. Jadi ini menjadi tantangan buat kita, terutama buat pengelola kawasan ini. Kita perlu memikirkan strategi yang lebih mantap gitu ya, membuat daya saing Batam itu semakin kuat sehingga investor-investor asing itu mau datang ke sini dibandingkan ke negara-negara pesaing tadi.
4: Suyono menilai meskipun Batam sudah menjadi kawasan industri yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik lebih banyak investor asing. Beberapa faktor yang menjadi perhatiannya adalah perlunya perbaikan dalam hal kemudahan perizinan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: DPRD Kota Batam menyiapkan sejumlah bidang legislasi yang menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2027. Mulai dari tata ruang hingga pelayanan publik berbasis digital. Dilaporkan Pak Iqbal Musaki.
7: Sejumlah bidang regulasi menjadi prioritas DPRD Kota Batam dalam agenda legislasi tahun 2027. Prioritas tersebut masuk dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disusun Badan Musyawarah dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menyebut sejumlah ranper yang menjadi prioritas berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8: Penetapan prioritas ranperda bidang tata ruang, perizinan, pengelolaan laut, pelayanan publik berbasis digital, serta peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penjadwalan public hearing atau memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam membentuk perda. Penetapan agenda sosialisasi perda yang sudah disahkan agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah berlaku.
7: Selain menetapkan prioritas rancangan peraturan daerah, DPRD juga akan menyusun program pembentukan peraturan daerah untuk periode 2027 hingga 2028 dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum daerah dan aspirasi masyarakat. Dalam proses pembentukan perda, DPRD juga menjadwalkan public hearing atau pemberian ruang partisipasi masyarakat. Setelah perda disahkan, agenda kerja DPRD turut mencakup sosialisasi agar aturan tersebut dapat diketahui dan dipahami masyarakat. DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah berlaku. Rangkaian agenda tersebut diarahkan untuk memastikan fungsi legislasi DPRD Kota Batam tidak hanya menghasilkan regulasi, tetapi juga menyesuaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Ben Musyaki melaporkan.
0: Nilai total aset mesin yang masih dipertahankan di kantor Gimli Indonesia ditaksir tidak mampu menutupi seluruh hak bekerja jika dijual. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
9: 37,5 juta, digenepin 40, kalau kali 1000 orang, 40 miliar. Nah, aset kemarin
10: proses kelanjutan tak jelasnya nasib 1025 pekerja Gimli Indonesia masuk ke babak berikutnya. Baik Disnaker Trans Kepri maupun pihak Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia diketahui telah mendapatkan informasi terkait kepailitan dan adanya pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Gimli Indonesia. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan jika nantinya PHK dilakukan dan menggunakan setengah kali ketentuan, maka dibutuhkan sebanyak lebih dari 40 miliar rupiah untuk menuntaskan seluruh hak pekerja. Namun nyatanya jika harus dipailitkan, seluruh total aset yang tersedia di Gimli kawasan Tunas Industri hanya ditaksir berada di angka 5 miliar rupiah.
9: Anggaplah ini tutup di PHK seperti BPA. Kamu mendapatkan kawan-kawan itu setengah kali ketentuan. Omnibus Law ini kan jahat juga. Setengah kali ketentuan. Rata-rata 10-15 tahun. Mereka kalau satu kali ketentuan kan hanya 9 bulan. Setengah berarti 4,5 bulan. Masa penghargaan pukul rata lah 3 tambah 3 bulan berarti 7,5 bulan. Anggaplah 7,5 bulan itu kalikan 5 juta 37,5 juta digenepin 40 kalau kali 1000 orang 40 miliar. Nah, aset kemarin itu diprediksikan hanya 5-6 aja. Makanya itu, apa nggak sedih?
10: Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bertekad akan tetap mencari siapa yang harus bertanggung jawab penuh kepada para karyawan GIM di Indonesia. Kabid Pengawasan Disnaker Transkepri Aldi Admiral mengatakan, jika beberapa kali yang bersangkutan tidak kunjung datang, maka aparat penegak hukum bisa dikerahkan untuk mencari keterangan.
11: Kalau kami dari sisi Dinas Ketenagakerjaan kan memang ada keterbatasan wewenang ya. Tim ini akan bergerak lebih cepat karena ini melibatkan banyak insan. Nah, tentu dengan panggilan berkali-kali tidak hadir, ya kami bisa meminta bantuan dari pihak keamanan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Yang pasti nama-nama yang ada di akte, baik saat ini ataupun sebelumnya, yang terindikasi masih ada hubungan dengan perusahaan yang saat ini, itu akan kita panggil semua. Dan kita akan minta keterangan siapa sebenarnya penanggung jawab atas hak teman-teman PT Gimli ini yang belum ditunaikan.
10: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, upaya Singapura memperluas perdagangan saham Amerika Serikat pada jam perdagangan Asia sebelum menunjukkan hasil yang signifikan. Volume transaksi produk saham Amerika Serikat di Singapura Exchange atau SGX masih sangat rendah karena investor memiliki banyak alternatif produk untuk mendapatkan eksposur terhadap pasar saham Amerika Serikat. SGX sendiri mulai mencatatkan 3 saham Amerika Serikat melalui program Singapura Depository Receipt atau SDR pada Juli 2026. 3 saham tersebut adalah Grab, CLTD, dan SpaceX yang diperdagangkan dalam dominasi lokal. Namun, hingga 18 September 2026, hingga transaksi SDR Space baru mencapai sekitar 2,3 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan rata-rata nilai transaksi harian dari SGX yang sekitar 2 miliar dolar maupun nilai perdagangan saham SpaceX di Nasdaq yang mencapai sekitar 336,6 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama berdasarkan perhitungan Reuters. Reuters sendiri menghitung nilai transaksi SDR SpaceX di Singapura hanya sekitar 0,0007% dari total transaksi saham perusahaan tersebut di Amerika Serikat sejak pencatatan di Singapura. Sementara itu, nilai transaksi SDR, Grab, dan juga C mencapai sekitar 24 juta dolar Amerika Serikat pada periode tersebut. Sebagai perbandingan, nilai perdagangan kedua saham tersebut di Amerika Serikat mencapai sekitar 26 miliar dolar Amerika Serikat. Program SDR Pertama kali diluncurkan SGX pada 2023 dan menjadi bagian dari upaya Singapura meningkatkan daya tarik pasar saham domestiknya. Bursa Singapura selama ini dinilai tertinggal dibandingkan status negara tersebut sebagai salah satu pusat keuangan utama di Asia. SGX sendiri menyebutkan sebanyak 38 saham telah tercatat melalui program SDR, termasuk saham dari Thailand, Indonesia, dan Hong Kong. Menurut SGX, SDR sendiri memberikan akses kepada investor terhadap perusahaan global selama jam perdagangan Asia dan bukan ditujukan untuk menyaingi volume transaksi saham di pasar asal. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
12: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Selama ini Marc Marquez selalu mengungguli rekan setimnya. Namun diakui Marquez, situasi ini mungkin bisa berbeda bersama Pedro Acosta di musim depan. Superstar balap motor Spanyol itu memborong 7 titel juara dunia MotoGP sejak debut pada 2013. Marquez 2 kali finish ketiga, sekali finish ketujuh, dan pernah terpuruk setelah finish ke-13 dan 14. Naik turun prestasi Marquez tersebut tetap lebih hebat daripada pencapaian rekan setimnya, Dani Pedrosa, George Lorenzo, Paul Espargaro, Joan Mir, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Sementara itu, Pedro Acosta akan berbagi garasi Ducati dengan Marc Marquez pada MotoGP 2027 dan 2028. Acosta yang baru saja memenangi balapan pertamanya di Austria akhir pekan lalu, digadang-gadang jadi bintang masa depan olahraga ini. Marc Marquez mengungkapkan dirinya turut memantapkan Ducati untuk merekrut Pedro Acosta. Marquez bertekad tetap akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bersaing dengan Acosta, meskipun kurang diuntungkan dari segi usia. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Indonesia melangkah ke semifinal bulu tangkis bergu putra Asian Games 2026 usai mengalahkan Malaysia 3-2 di babak perempat final. Dengan demikian, kontingen merah putih dipastikan sudah meraih medali. Bertanding di Insinomiya City Municipal Gymnasium Selasa 22 September kemarin, Indonesia tertinggal lebih dulu usai Jonathan Christie kalah dari Leong Hun Hau dengan skor 22-20, 12-21, 17-21. Fajar Alpian Muhammad Soebul Fikri lalu menyamakan skor dengan mengalahkan Gozi Fei Nur Izzuddin 21-15, 19-21, 21-10. Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia unggul 2-1 dengan mengalahkan Justin Ho 21, 19, 21, 19. Aron Chiati Kaiwun sempat menyamakan skor 2-2 usai mengalahkan Leo Roli Karnando Daniel Martin dengan skor 17-21, 21-16, 21-13. Namun Indonesia mengunci kemenangan 3-2 berkat Zaki Ubaidillah yang mengalahkan Eugeni Ewi dengan skor 21, 11, 21-11. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan telah mengamankan medali perunggu. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Persija berharap Komite Disiplin atau Komdis PSSI menindaklanjuti pelaku diskriminasi ke Sintayong. Kubu Macan Kemayoran sudah melaporkan insiden ini. Sintayong mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh Direktur Teknik Java United, Ahmad Rezal Oktavian. Hal ini terjadi saat Persija menjamu Java United dalam laga pekan ketiga Super League 2026-2027 pekan lalu. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Sabtu 19 September kemarin berlangsung panas. Friksi terjadi di antara ofisial kedua tim yang kemudian berujung keluarnya ucapan diskriminatif. Persija pun melaporkan kejadian ini ke Komdis PSSI. Manajemen klub ibu kota itu berharap peristiwa ini ditangani secara serius sesuai aturan yang berlaku. Ucapan tidak menyenangkan dilontarkan Rezal. Ia berteriak ke STY bahwa pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pendatang. Friksi yang terjadi sempat membuat pertandingan terhenti beberapa kali. Wasit pun beberapa kali mengeluarkan kartu kuning terhadap para ofisial tim yang terlibat adu mulut. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026. DPRD Kota Batam menyiapkan sejumlah bidang legislasi yang menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2027. Tetaplah bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan bagi informasi lainnya, reporter resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi bertugas pada pagi hari ini, saya Joseph Sudiadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Gunung berapi merupakan salah satu bagian dari alam yang memiliki potensi menimbulkan bencana. Erupsi dapat terjadi ketika aktivitas gunung meningkat dan mengeluarkan material vulkanik. Karena itu masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi perlu selalu waspada. Perhatikan informasi resmi mengenai status aktivitas gunung dan ikuti arahan dari petugas. Jika terjadi peningkatan aktivitas ataupun erupsi, masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Gunakan masker dan pelindung mata jika terjadi hujan abu, serta segera menuju tempat yang aman apabila diminta untuk melakukan evakuasi. Waspada bukan berarti panik. Dengan mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, dan memahami jalur evakuasi, kita dapat mengurangi risiko dan menjaga keselamatan bersama.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Selamat pagi, berikan sejasa Suryadi kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini. Apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan juga aktivitas kita sepanjang hari ini semua berjalan dengan baik ya. Yang lagi prepare untuk bekerja, dipersiapkan semuanya dengan matang gitu ya. Jangan sampai kelupaan membawa sesuatu untuk bekerja nanti, biar nggak repot, biar nggak pusing lagi. Dan juga jangan lupa untuk sarapan, dan jangan lupa juga untuk olahraga buat Anda yang memiliki waktu yang lebih gitu ya, yang sudah bangun lebih awal ya, supaya lebih fit nih di kantor ya. Karena olahraga itu diyakini dan dipercaya oleh medis menjadi mood booster yang paling bagus tuh kalau di pagi hari. Jadi akan ada rasa beda tuh saat Anda olahraga sama tidak olahraga dan bekerja di pagi hari. Pagi ini saya kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi di Prosotera RRI Batam. Kita akan update informasi dan juga opini publik hingga nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi utama di sesi ini, kita akan hadirkan informasi cuaca bersama BMKG.go.id. Kemudian juga nanti akan ada informasi dari kurs dolar, dan kemudian juga akan ada informasi bahan pokok ya, harga bahan pokok yang ada di Kota Batam. Kita akan update nanti dari lamannya Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga nanti kita akan hadirkan informasi tambahan dari harga logam mulia sebagai salah satu investasi yang tentunya sangat menyajikan sampai dengan saat hari ini. Informasi aktual lainnya juga kita akan hadirkan untuk Anda, dan mengajakkan untuk memberikan partisipasi kepada kami di line telepon di 46351 atau di WhatsApp 0811 778101. Anda bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda, baik tentang traffic pada pagi ini atau juga informasi terkait tentang kejadian yang ada di sekitar Anda. Silakan hubungi kami di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Saya tunggu Anda di informasi dan juga opini publik.

Tahukah kamu? Banyak atlet Paralimpiade berhasil memecahkan rekor dunia dan mengharumkan nama negaranya. Prestasi mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas untuk meraih mimpi. Salah satu kisah inspiratif datang dari atlet para bulu tangkis Indonesia, Leani Ratri Oktila. Setelah kehilangan kemampuan berjalan normal akibat kecelakaan, Leani tidak menyerah. Ia terus berlatih hingga menjadi juara Paralimpiade dan meraih medali emas untuk Indonesia. Kisah Leani mengajarkan kita bahwa semangat, kerja keras, dan pantang menyerah bisa membawa seseorang melakukan

0: Lihat deh, ini lagi tren banget loh. Semua orang nyobain.
1: Tren apa lagi tuh?
0: Yang ini loh, katanya sih seru banget. Yuk coba yuk.
1: Eits, bentar dulu. Aman gak itu?
0: Santai aja lagi. Kan viral. Banyak juga kok yang ikutan.
1: Coba kita cermati dulu. Gak semua yang viral itu aman loh.
0: Iya sih. Tapi kalau gak ikutan, ketinggalan dong.
1: Gak apa-apa lagi ketinggalan tren. Daripada ikut-ikutan, tapi malah beresiko.
2: Tren di media sosial memang cepat berubah. Tapi ingat, gak semua layak untuk diikuti.
0: Iya juga ya. Mending pilih yang aman aja deh.
2: Jadi diri sendiri itu nggak ketinggalan zaman. Pilih yang baik, bukan sekedar ikut-ikutan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan

0: Selamat pagi pendengar, kami kembali update informasi untuk traffic pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan hari ini pendengar, kami akan mengupdate informasi untuk Anda dari Bundaran Punggur, tepatnya berada di Jalan Sudirman. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan petugas, ada Brigpol Febri yang akan menyampaikan laporan kepada kita. Selamat pagi Febri.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Ya, bagaimana situasi lalu lintas saat ini di Bundaran Punggur? Silakan laporannya.
1: Baik, langsung saja kami laporkan. Selamat pagi, sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Dengan saya, Brigadir Febri Limanuang dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Jalan Sudirman, Bundaran Punggur. Baik, pendengar, untuk situasi arus lalu lintas Jalan Sudirman, Bundaran Punggur, dapat kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah Jalan Sudirman, Simpang Kadea yang akan menuju Jalan Hasanuddin, kawasan industrial Sudirman Punggur. Volume arus kendaraan yang mulai meningkat pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, baik milik pribadi maupun yang akan beraktivitas melintasi sepanjang jalur kendaraan kami. Sedangkan dari arah Jalan Hang Tuah Bundaran Bandara menuju Jalan Sudirman atau Simpang Kadea, luar kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami himbau untuk selalu mengecek kondisi kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum bekerja atau beraktivitas dengan kendaraan jalan.
0: Ya, Febri, untuk kondisi cuaca kemarin di Kota Batam diguyur hujan untuk Jalan Sudirman, Hasanuddin dan juga Hang Tuah yang berada di Bundaran Punggur ini, bagaimana di sana kondisinya? Apakah licin atau masih basah?
1: Saat ini sudah tidak ada licin atau basah, cuaca cukup berawan.
0: Ya. Demikian. Baik, terima kasih untuk laporannya. Febri, mungkin sebagai penutup bisa menyampaikan tips berkendara untuk pendengar kita.
1: Baik, untuk tips dari kami, jangan gunakan handphone saat berkendara, fokus dan konsentrasi adalah kunci keselamatan. Demikian, Bang.
0: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi. Demikian peringatan informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepri, ada Brigpol Febri Manulang tadi menyampaikan informasi kepada kita di Jalur Sudirman, tepatnya di Bundaran Punggur. Dan untuk informasi traffic lainnya peringatan, nanti kita akan update untuk Anda melalui CCTV Matanya Batam. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sobi dari Marcel Sian, peringat semua teman-teman di Pusat RRI Batam. Nah, kalau cuaca hari ini tadi sempat dispil ya untuk di wilayah Batam kota dan juga di daerah petaninya. Tadi ada Brigpol Febri juga menyampaikan kalau situasi cuaca hari ini masih berawan ya di kota Batam. Nah, ini kalau kita lihat peringat dari laman resmi dari bmkg.go.id, memang cuaca di kota Batam sepanjang hari ini condong memang agak berawan, tapi untuk secara keseluruhan di kota Batam diprediksi oleh BMKG akan mengalami hujan ringan di kota Batam dengan suhu 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai dengan 94%.

dan juga di Karimun hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu rata-rata di angka 26 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, walaupun pendengar cuaca di Batam ya berasap ya, kesannya tidak tertembus matahari gitu ya. Saya sarankan Anda selalu menggunakan sunblock atau sunscreen ya, supaya terhindar dari UV ya, karena cukup tinggi juga nih walaupun ada asap yang cukup tebal dan terlihat juga dari karhutla yang ada di Kalimantan dan juga di Sumatera. Jadi tetap jaga kesehatan supaya terhindar dari ispa ya. Saya minggu lalu kena juga sih. Saya ngiatin orang di radio tapi kena juga gitu ya. Namanya juga karhutla ya, imunnya orang juga beda-beda, dan saya harap Anda tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan Anda. Nanti saya akan update informasi pergerakan rupiah untuk Anda dan juga informasi bahan pokok.

Untuk berkarakan rupiah peringat pada pagi hari ini, kami kembali update untuk Anda dari Kosdol.rg. Dan tentunya pertukaran rupiah ini juga sangat pengaruh sekali nih untuk rupiah kita ya, kekuatan rupiah kita. Dan tentunya kita juga harus mendukung supaya rupiah kita ini untuk menguat ya, dengan cara mencintai produk-produk Indonesia, belanja dengan rupiah, kemudian juga memberikan postingan-postingan yang positif tentang rupiah kita di Indonesia, supaya orang banyak yang berinvestasi ke Batam, sehingga rupiah kita makin kuat nih. Tapi walaupun saat ini untuk dolar Amerika Serikat masih cukup tinggi ya terhadap rupiah kita, dan

selalu saja hampir menyentuh 18.000. Nah, saat ini pada pagi ini kurs belinya sudah mencapai di angka Rp17.793, kurs jual berada di Rp17.172. Sementara terhadap dolar Singapura juga cukup tinggi, saat ini kurs jualnya berada di angka Rp14.081, kurs belinya berada di Rp13.133. Sementara Nikkei Malaysia berada di Rp4.361 untuk kurs belinya, kurs jualnya berada di angka Rp4.409. Untuk harga emas batangan pada hari ini bermerek antam dari logamulia.com, per 1 gramnya di angka Rp2.063.000, yang gift series berada di angka Rp2.780.000. Akan ada selisih harga peringkat untuk berbagai merek gitu ya. Untuk antam ya, sebagai salah satu emas batangan nasional, harganya Rp2.630.000 untuk saat ini per gramnya untuk emas batangannya. Dan selalu investasikan, sisihkan uang Anda gitu ya untuk masa depan Anda, salah satunya mungkin untuk membeli emas sebagai salah satu safe haven gitu ya, yang luar biasa sampai dengan saat ini menjadi instrumen investasi yang sangat menjanjikan. Di jam 7 pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Sentra Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nanti sesi kedua saya akan kembali menemani Anda.